0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga daya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga daya dan Trimunggunasih.

0: Nomor 1 Pasi Jambu Kawin 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2 semuanya, masih bersama Fauz dari sini di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Dan tentunya Fauz mau ingatin untuk teman Pro 2 untuk sebelum memulai aktivitasnya, jangan lupa untuk selalu sarapan tentunya untuk teman Pro 2, dan juga selalu berhati-hati dalam apapun itu, tetap selalu semangat dalam segala aktivitasnya sehingga dimudahkan untuk semuanya di hari ini. Dan tentunya Fauz masih menemani teman Pro 2 dengan musik dan informasi menarik untuk menemani teman Pro 2 di pagi hari ini. Baik teman Pro 2, kali ini Fauza bakal puterin lagu dari yang memang viral banget kemarin-kemarin nih teman Pro 2, tapi masih enak sih didengerin apalagi kalau didengerin di pagi hari ini. Ini dia lagu dari Rizky Febian yang lagu dari Rizky Febian featuring Adrian Khalif yang berjudul Alamak.

Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.

love. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform.

bulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, nomor 2 itu tadi lagu dari Taylor Swift yang berjudul The Fate of Opinion nih teman Pro 2. Nah, biasanya nih teman Pro 2 di pagi hari ini kan sekarang sudah pukul 7:33 waktu Indonesia bagian barat, dan tentunya biasanya di pagi hari harusnya tentunya dimulai dengan sarapan nih teman Pro 2. Karena kan kalau kita biasanya sarapan tentunya untuk beraktivitas hingga siang hari nanti bisa memiliki energi yang lebih penuh nih teman Pro 2. Nah, makanya Fauza bakal bacain nih untuk teman Pro 2 terkait apa sih manfaat dari sarapan tersebut. Nah, makanya nih teman Pro 2, jadi sarapan pagi itu sering disebut sebagai waktu makan yang paling penting nih teman Pro 2. Yang mana setelah tubuh beristirahat selama kurang lebih 8-10 jam saat tidur, cadangan energi atau glukosa dalam tubuh akan menurun nih. Padahal glukosa ini adalah bahan bakar utama bagi otak dan otot agar bisa bekerja lebih optimal. Nah, kalau kita lewatkan sarapan, tubuh bisa jadi lebih lemas, lebih cepat lemas, sulit fokus, bahkan mood juga bisa ikut terganggu. Nah, dalam jangka panjang kebiasaan tidak sarapan juga berisiko meningkatkan penyakit seperti diabetes tipe 2 dan obesitas, karena biasanya orang jadi makan berlebihan di siang hari. Nah, makanya nih teman Pro 2, sarapan yang baik bukan cuma sekedar makan, tapi juga harus memperhatikan kualitasnya. Yang mana menu sarapan yang ideal biasanya mengandung karbohidrat yang kompleks, kemudian protein, serat, dan lemak sehat tentunya. Dan kemudian nutrisi ini membantu energi dilepaskan secara perlahan sehingga tubuh tetap bertenaga lebih lama. Dan tentunya nih, dengan sarapan yang tepat, tubuh jadi lebih segar, konsentrasi meningkat, dan aktivitas seharian jadi lebih produktif. Nah, makanya nih teman Pro 2, untuk di pagi hari ini jangan sampai skip sarapan nih tentunya. Karena pagi yang baik bisa jadi awal hari yang lebih sehat, lebih fokus, dan lebih produktif tentunya. Maka dari itu, untuk teman Pro 2 semuanya, biar aktivitas tetap lebih semangat, tetap lebih produktif, makanya jangan lupa untuk sarapan di pagi hari ini.

0: Bang.
1: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya, ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Gak kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.

Halo teman-teman berdua semuanya, selamat pagi. Sekarang kan sudah jam 7 lewat 54 waktu Indonesia bagian Barat nih teman Pro 2. Dan semoga teman Pro 2 dalam keadaan sehat dan penuh semangat tentunya untuk menjalani aktivitas di pagi hari ini. Dan Fauzia masih setia untuk menemani teman Pro 2 di pagi hari ini yang mungkin lagi sibuk-sibuknya nih untuk mau berangkat kantor atau kampus atau bahkan dalam perjalanan menuju tujuan masing-masing nih teman Pro 2. Semoga semuanya berjalan lancar dan tanpa hambatan juga nih teman Pro 2. Dan biasanya memang di jam-jam segini mulai ramai, tapi kayaknya untuk beberapa minggu ini gak terlalu ramai teman Pro 2, karena kan anak sekolah juga pada libur. Tentunya nih untuk teman Pro 2 jangan lupa, meskipun pagi ini terasa sibuk, tetap jaga semangat, tetap jaga fokus pastinya, dan pastikan mood tetap positif sampai nanti siang. Dan tentunya nih untuk teman Pro 2, Fauzia masih menemani teman Pro 2 dengan musik-musik dan informasi menarik untuk menemani teman Pro 2 di pagi hari ini. Biar pagi teman Pro 2 semakin semangat, Fauzia bakal lanjutin nih dengan lagu-lagu terbaik untuk menemani teman Pro 2 di pagi hari ini. Maka dari itu tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Hari ini enaknya ngapain ya? Scroll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Iya. Tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
0: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
1: Nah, itu baru keren.
2: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.
1: Baik teman Pro 2 semuanya, Fauzan mau berikan informasi untuk teman Pro 2 yang mana hal ini dilansir dari rri.co.id. Pemerintahan Aceh apresiasi Bayangkara Fest 2026 di Polda Aceh nih teman Pro 2. Yang mana Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang diwakili Sekretaris Daerah Aceh Muhammad Nasir menghadiri Bayangkara Fest 2026 di halaman Mapolda Aceh Senin malam 22 Juni 2026. Dalam kesempatan tersebut, pemerintahan Aceh menyampaikan apresiasi kepada Polda Aceh dan panitia atas terselenggaranya kegiatan yang berjalan tertib, aman, dan lancar. Kemudian pemerintahan Aceh menilai Bayangkara Fest menjadi ruang kebersamaan yang mempertemukan berbagai elemen masyarakat dalam suasana hangat dan penuh semangat persaudaraan. Dan berbagai kegiatan seperti aksi sosial, keagamaan, seni budaya hingga hiburan rakyat mendapatkan antusiasme tinggi dari masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa ruang publik yang positif masih sangat dibutuhkan nih teman Pro 2. Pemerintah Aceh juga menegaskan bahwa hubungan antara Polri dan masyarakat tidak hanya dibangun melalui tugas keamanan, tetapi juga memulai komunikasi, kedekatan, dan kepedulian. Selain itu, pemerintahan Aceh mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga semangat kebersamaan serta memperkuat kolaborasi demi mewujudkan Aceh yang aman, damai, dan sejahtera. Nah, maka dari itu teman Pro 2, melalui Bayangkara Fest ini diharapkan sinergi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat tetap semakin kuat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI.

0: Spanyol datang ke Piala Dunia 2026 bukan cuma sebagai peserta, tapi sebagai salah satu favorit juara. Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan saya Tomo Hakim.
1: La Furia Roja akan tampil di Piala Dunia ke-17 mereka dan datang dengan status juara Eropa. Usai merebut trofi Euro 2024, tidak hanya itu mereka juga berhasil mencapai final UEFA Nations League. Ya singkatnya Spanyol kembali menakutkan lah ya.
0: Takut. Dan yang paling menarik adalah ini bukan lagi generasi lama. Era baru Spanyol sekarang dipimpin anak-anak muda super berbakat seperti Lamine Yamal, Nico Williams, Pau Kubasi sampai dengan Heidsen.
1: Di bawah pelatih Luis de la Fuente, Spanyol berhasil menemukan keseimbangan baru. Mereka tetap memainkan gaya tiki-taka khas Spanyol, tapi sekarang jauh lebih cepat, lebih direct, dan lebih mematikan saat transisi menyerang.
0: Ya, perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga nyaris sempurna. Mereka menang kandang-tandang melawan Bulgaria dan Georgia, bahkan sempat menghancurkan Turki 6-0 dari kandang lawan.
1: Tapi tentu saja target utama mereka adalah mengulang kejayaan tahun 2010 saat merebut Piala Jules Rimet.
0: Ya, setelah era emas itu berakhir, Spanyol beberapa kali mengecewakan di Piala Dunia. Qatar 2022, mereka sempat membantai Costa Rica 7-0, tapi ketika menghadapi Maroko di babak 16 besar, mereka juga tersingkir lewat adu penalti.
1: Di fase grup Piala Dunia 2026, Spanyol akan menghadapi Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Grup yang tidak mudah, tapi

0: waspada, yaitu selamat pagi teman Pro 2. Dan tentunya nih teman Pro 2, pagi program ini hadir di pagi hari ini yang mana untuk menemani aktivitas teman Pro 2 dengan informasi aktual, ringan, dan tentunya bermanfaat. Dan tentunya nih teman Pro 2, di pagi hari ini Fauza bakal bahas yang memang kita alami nih di beberapa hari terakhir, yaitu topik kita pada hari ini yaitu waspada cuaca ekstrim khususnya di malam hari nih teman Pro 2. Nah, kalau memang kalau kita lihat nih teman Pro 2, kondisi cuaca dalam 24 jam terakhir itu memang terjadi perubahan yang cukup signifikan di beberapa wilayah nih teman Pro 2. Khususnya di wilayah Asia Barat sendiri teman Pro 2, yang mana kalau kita lihat nih teman Pro 2 kemarin aja pada siang hari kemarin cuaca terasa sangat terik banget gak sih teman Pro 2, yang mana dengan suhu yang cukup panas dan sinar matahari yang cukup menyengat. Nah, kalau teman Pro 2 beraktivitas di siang hari kemarin memang cuacanya cukup terik, dan kalau misalnya menggunakan motor tuh kayak harus pakai sarung tangan saking teriknya teman Pro 2. Dan kemudian namun kondisi tersebut berubah cukup cepat ketika memasuki malam hari, di mana hujan deras turun secara tiba-tiba dan berlangsung cukup intens di beberapa wilayah. Nah, kalau teman Pro 2 semalam juga kita dengerin ya teman Pro 2 bahwa waktu malam hujannya cukup deras banget teman Pro 2, yang mana tadi siangnya cukup terik, kemudian malamnya hujan deras. Nah, bahkan hujan tersebut disertai angin yang cukup kencang di beberapa titik, bahkan ada petir-petir juga gak sih teman Pro 2. Dan kemudian nih teman Pro 2, untuk pagi ini kondisi langit terlihat sedikit berawan nih teman Pro 2 dengan cuaca yang masih belum sepenuhnya stabil. Nah, artinya nih teman Pro 2, dalam satu siklus hari aja nih kita sudah bisa merasakan perubahan cuaca yang cukup ekstrim nih, dari panas terik, hujan deras hingga berawan seperti saat ini. Nah, lalu nih teman Pro 2, perubahan cuaca yang cukup cepat seperti ini tentu bukan tanpa sebab. Lalu sebenarnya apa sih yang membuat cuaca bisa berubah secepat itu? Nah, pastinya nanti Fauza bakal bahas di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, nanti Fauza bakal masih bahas terkait tema kita pada hari ini. Tema kita pada hari ini dalam program Spada. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.
1: Sumpah, kita ganteng banget gak sih?

terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

Baik teman Pro 2, masih dalam program sepeda. Selamat pagi teman Pro 2 nih, yang mana kita masih bahas terkait topik kita itu waspada cuaca ekstrim. Nah teman Pro 2, perubahan cuaca dari panas terik menjadi hujan deras dalam waktu singkat merupakan kondisi yang cukup umum terjadi, terutama saat atmosfer dalam keadaan labil. Nah ketika suhu udara pada siang hari meningkat cukup tinggi, proses penguapan air dari permukaan bumi juga ikut meningkat nih teman Pro 2, yang mana uap air ini kemudian naik ke atmosfer dan membentuk awan konvektif, salah satunya adalah awan cumulonimbus, yang mana awan jenis ini dikenal sebagai awan yang berpotensi menghasilkan hujan lebat, angin kencang, kilat, bahkan petir dalam waktu yang relatif singkat nih teman Pro 2. Karena proses pembentukannya yang cepat, hujan bisa turun tanpa tanda-tanda yang terlalu lama sehingga sering terasa tiba-tiba. Nah, selain itu kondisi ini juga dapat dipengaruhi oleh peralihan musim atau kondisi cuaca lokal yang sedang tidak stabil. Nah, ternyata nih teman Pro 2, hal tersebut memiliki dampak nih teman Pro 2. Yang mana dampaknya sendiri ternyata cukup beragam, yang mana mulai terganggunya aktivitas harian, jalanan yang menjadi licin, genangan air di beberapa titik hingga potensi pohon tumbang atau baliho yang tidak kuat menahan angin. Dan bagi pengendara tentunya teman Pro 2, kondisi seperti ini juga perlu banget diwaspadai karena jarak pandang bisa berkurang saat hujan deras disertai angin kencang. Dan tentunya nih teman Pro 2, dengan kondisi cuaca yang seperti ini tentu kita perlu siap dalam menghadapi perubahan yang bisa terjadi kapan saja. Dan tentunya nanti Fauza bakal bahas terkait tips dan gimana sih cara untuk mewaspadai cuaca ekstrim. Dan nanti Fauza juga bahas terkait waspada cuaca ekstrim khususnya untuk di malam hari. Maka dari itu teman Pro 2, jika penasaran dalam topik kita pada hari ini, tetap stay tune terus, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

Saya Dr. Terandes Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.

0: Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu, bahkan ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing, rumput stadion Piala Dunia dirawat super serius, tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil yang gak disangka ternyata sangat penting.
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram, @Produ Melabo, Facebook, Produ RRI Melabo.
2: Halo teman Pro 2 semuanya, kita masih dalam program Spada. Selamat pagi teman Pro 2 yang mana masih membahas terkait waspada cuaca ekstrim nih teman Pro 2. Apalagi khususnya kalau malam nih teman Pro 2, karena perlu kita ingat kembali bahwa malam sebelumnya wilayah kita memang khususnya di Aceh Barat sempat diguyur hujan deras nih, yang mana setelah kondisi siang hari yang memang cukup terik. Nah, hal ini menjadi gambaran nyata bahwa perubahan cuaca bisa terjadi dengan sangat cepat, bahkan hanya dalam rentang beberapa jam saja. Nah, pada malam hari kondisi seperti ini juga memiliki resiko tersendiri nih teman Pro 2. Seperti jalanan yang menjadi lebih licin, jarak pandang yang berkurang saat hujan deras, hingga potensi angin kencang yang bisa datang tiba-tiba. Nah, bagi teman Pro 2 yang masih beraktivitas di malam hari tentunya atau dalam perjalanan, sangat disarankan untuk lebih berhati-hati dan mengurangi kecepatan dan memastikan kondisi kendaraan tetap aman. Sedangkan untuk yang sudah berada di rumah, pastikan lingkungan sekitar tetap aman, seperti menutup jendela dan memastikan tidak ada benda di luar rumah yang mudah terbawa angin nih teman Pro 2. Dan tentunya nih teman Pro 2, dengan adanya cuaca-cuaca ekstrim ini memang kita perlu banget untuk mewaspadai nih teman Pro 2. Apalagi ternyata di cuaca di pagi hari ini ya teman Pro 2, tadi sempat berawan tapi kayaknya sekarang di beberapa wilayah udah turun hujan juga nih teman Pro 2. Nah, dengan kondisi cuaca yang masih cukup tidak stabil ini, seperti saat ini tentunya ada beberapa hal yang penting banget yang perlu teman Pro 2 perhatikan dalam aktivitas sehari-hari. Yang pertama, selalu siapkan perlengkapan seperti payung, jas hujan sebelum beraktivitas meskipun di pagi hari terlihat cerah ataupun berawan. Kemudian, karena seperti yang kita lihat sebelumnya, cuaca memang bisa berubah-ubah dengan cepat. Kemudian yang kedua, hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho atau tiang listrik saat hujan deras disertai angin kencang, karena berpotensi untuk membahayakan keselamatan. Dan yang ketiga ini teman Pro 2, bagi yang berkendara, khususnya kendaraan bermotor, pastikan untuk mengurangi kecepatan saat hujan turun agar tetap aman di jalan. Dan tentunya tidak kalah penting juga selalu pantau cuaca resmi dari BMKG agar kita bisa mengantisipasi perubahan cuaca lebih baik. Nah, jadi itu teman Pro 2. Mudah-mudahan dengan adanya topik kita pada hari ini, yang mana kita bisa melihat bahwa kondisi cuaca saat ini memang cukup tidak stabil nih teman Pro 2. Mulai kadang panas terik, terus hingga berawan ataupun hujan. Jadi bisa memang berubah dalam waktu singkat. Nah, oleh karena itu nih teman Pro 2, kewaspadaan menjadi hal yang sangat penting banget nih dalam setiap aktivitas kita sehari-hari. Selalu pantau informasi cuaca cuaca. Dan siapkan diri sebelum beraktivitas, dan jangan lupa, jangan lengah juga nih terhadap perubahan cuaca yang bisa terjadi kapan aja. Dan mudah-mudahan dengan adanya program SPADA, selama bagi teman Pro 2 khususnya membahas waspada cuaca ekstrim ini, memberikan pelajaran dan kewaspadaan juga untuk teman Pro 2 untuk tetap berhati-hati dalam keadaan apapun, baik sedang berkendara ataupun di dalam rumah.

Baik teman Pro 2, tak terasa nih sudah di penghujung siaran hari ini nih teman Pro 2. Maka dari itu Fauza mau izin pamit undur diri untuk menemani teman Pro 2 di pagi hari ini. Terima kasih sudah setia mendengarkan Pro 2 dari awal hingga hari ini, hingga sekarang nih tentunya teman Pro 2. Semoga aktivitas teman Pro 2 di hari ini berjalan lancar dan penuh semangat nih teman Pro 2. Dan tentunya tetap selalu berhati-hati dalam keadaan apapun. Dan setelah ini program selanjutnya bakal dilanjutkan oleh Tia yang menemani teman Pro 2 hingga pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, maka dari itu Fauza izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ini bukan sekedar turnamen, ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Balik lagi bareng Tia dan teman Pro 2 yang bakalan nemenin teman Pro 2 dari jam 9 pagi ini sampai nanti di jam 14 waktu Indonesia Barat di edisi siar hari Rabu 24 Juni 2026 nih teman Pro 2. Nah, gimana nih kabarnya teman Pro 2 di jam 9 ya? Semoga tetap semangat walaupun aktivitas ini udah mulai padat ya di awal hari. Nah, teman Pro 2, kita masih nemenin teman Pro 2 meski cuaca sekarang agak kurang stabil. Ya, ini udah mulai agak-agak mendung gitu ya. Tadi di beberapa wilayah udah mulai turun hujan. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin berencana untuk keluar rumah, itu disiap-siapin untuk peralatannya gitu ya. Peralatannya kalau misalnya teman Pro 2 naik sepeda motor, dicek lagi apakah udah bawa mantel atau belum, jas hujan. Ataupun teman Pro 2 yang naik mobil ataupun mungkin jalan, itu bisa dicek lagi ada bawa payung atau enggak. Dan kalau misalnya udah mau persiapan keluar, jangan lupa dibawa payung dan jas hujannya nih teman Pro 2. Nah, buat teman Pro 2 yang mungkin lagi kerja, itu di jam 9 ini biasanya mulai fokus ya, mulai kerja ataupun mulai sibuk-sibuknya gitu ya. Buat teman Pro 2 yang lagi kuliah atau mungkin masih perjalanan, tetap hati-hati di jalan, jangan lupa semangat biar produktivitasnya tetap jalan. Dan semoga apapun yang kamu rencanakan hari ini itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, dia juga udah nyiapin nih musik-musik buat teman Pro 2 yang pastinya seru buat nemenin pagi sampai siang teman Pro 2. Dan juga informasi-informasi up to date. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RR Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Siti, kamu buang sampah lagi? Itu di sekitar sini masih bersih loh.
1: Iya, cuma satu botol lagi kok, Bude. Lagian nanti juga ada yang bersihin.
0: Itu yang gak boleh, nak. Kalau semua orang berpikir begitu, sampahnya bisa numpuk.
1: Emang separah itu ya, Bude?
0: Iya, sampah plastik itu susah terurai. Bisa sampai ratusan tahun di lingkungan.
1: Serius? Aku kira cepat hilang begitu aja.
0: Enggak, Siti. Plastik bisa mencemari tanah dan air, bahkan membahayakan hewan kalau sampai termakan.
1: Wah, aku baru sadar. Ternyata dampaknya sejauh itu ya, Bude.
0: Belum lagi kalau sampahnya menyumbat saluran air, bisa menyebabkan banjir.
1: Pantesan, sering lihat berita soal banjir karena sampah.
0: Makanya, mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya.
1: Iya juga ya, mulai sekarang aku harus lebih peduli.
0: Nah, itu baru anak pintar. Jaga lingkungan, mulai dari diri sendiri. Bumi bukan tempat sampah. Setiap sampah yang kita buang sembarangan akan berdampak pada lingkungan dan kehidupan di sekitar kita. Yuk, mulai dari sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya dan

0: Nih,
1: kamu habis jogging ya?
0: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya, minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
2: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
3: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
0: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
2: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
0: Tentu saja. Olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
3: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
2: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
3: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
2: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Jalan Nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
1: 90,3 Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tian ya teman Pro 2. Nah buat teman Pro 2 yang mungkin baru gabung atau baru dengerin, terus selamat mendengarkan. Teman Pro 2 yang lagi bekerja atau lagi beraktivitas, semoga semua aktivitasnya dilancarkan teman Pro 2. Nah sekarang Tian mau ngasih informasi ya buat temannya Pro, buat teman Pro 2 yang dilansir darinya rri.co.id.

Sekretaris Daerah Aceh Muhammad Nazir ditetapkan sebagai Komisaris Utama PT Bank Aceh Syariah periode 2026-2030 dalam rapat utama pemegang saham luar biasa atau RUPSLB yang digelar di Pendopo Gubernur Aceh pada hari Selasa 23 Juni 2026. Penetapan itu dilakukan oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf selaku pemegang saham pengendali atau PSP dan disetujui seluruh pemegang saham yang hadir dalam rapat. Keputusan tersebut menjadi bagian dari penetapan susunan baru komisaris dari Direksi Bank Aceh Syariah untuk masa jabatan 2026 sampai 2030. Langkah itu diharapkan mampu memperkuat tata kelola perusahaan dan meningkatkan kinerja perbankan daerah. Nah, Gubernur Aceh yang akrab disapa Mualim mengatakan, seluruh proses penetapan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, jajaran komisaris dan direksi yang dipilih telah memperoleh persetujuan dari regulator. Selain menetapkan Muhammad Nazir sebagai komisaris utama, RUPSLB juga menyetujui Faisal sebagai komisaris independen Bank Aceh Syariah dalam rapat yang sama. Erwin Konadi ditetapkan sebagai direktur bisnis Bank Aceh Syariah untuk periode 2026 sampai 2030. Mualim berharap susunan baru komisaris dan direksi dapat membawa Bank Aceh Syariah menjadi lembaga keuangan yang semakin kuat dan profesional. Menurutnya, peran bank daerah sangat penting dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Aceh. Dengan kepengurusan baru tersebut, Bank Aceh Syariah diharapkan mampu meningkatkan daya saing di industri perbankan syariah. Selain itu, bank daerah itu diharapkan terus berkontribusi terhadap penguatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Aceh. Ini teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, sekian informasi dari dia. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 dan buah-buah teman terbaik kamu.

0: Halo pendengar, kita lanjut lagi dengan fakta-fakta unik Piala Dunia FIFA yang belum banyak diketahui. Tahukah kamu, sebelum pertandingan dimulai, rumput stadion biasanya dipotong dengan pola tertentu. Selain bikin stadion terlihat keren dari atas, pola itu juga membantu pemain dan wasit melihat arah permainan lebih jelas. Lalu ada fakta menarik soal ban kapten. Di turnamen besar seperti Piala Dunia, warna dan desain ban kapten diatur resmi agar mudah dikenali kamera dan wasit. Jadi bukan asal pilih warna saja. Dan ini unik banget. Beberapa pemain ternyata punya kebiasaan membawa benda keberuntungan ke ruang ganti. Mulai dari foto keluarga, gelang khusus, sampai sepatu lama yang katanya pembawa hoki. Oh ya, saat Piala Dunia berlangsung, jutaan pesan dan postingan media sosial bisa muncul hanya beberapa detik setelah gol terjadi. Jadi kadang internet ikut panas karena orang seluruh dunia bereaksi bersamaan. Selain itu ada juga fakta soal bola pertandingan. Setiap bola resmi biasanya diberi teknologi khusus untuk memastikan pantulan, putaran, dan kecepatannya tetap konsisten selama pertandingan. Dan yang paling keren, lagu kebangsaan sebelum pertandingan ternyata jadi salah satu momen paling emosional bagi pemain. Banyak pemain mengaku merinding, bahkan sampai menitikkan air mata ketika lagu kenegaranya diputar di stadion penuh penonton. Makanya, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga soal teknologi, emosi, dan tradisi yang menyatukan dunia. Stay tune terus ya, karena masih banyak fakta unik lainnya yang siap bikin kamu makin kagum dengan Piala Dunia.
1: Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negatayam senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ocho Lali.

0: Hai Lawang Pro 2, masih bareng Tian Lawang Pro 2. Nah sekarang kita berhubung lagi musim durian ya, kita akan ngobrolin soal durian. Yaitu informasinya dilansir dari rri.co.id.
1: Ada masa lalu di belakang.
0: Buah durian itu sangat dikenal di seluruh dunia karena memiliki bentuk yang unik dan juga bau yang khas. Rasanya pun gak kalah unik. Banyak orang yang tergila-gila dengan buah yang satu ini, namun banyak juga yang tidak suka karena karena baunya yang sangat menyengat. Nah, buah durian sendiri mengandung antioksidan yang cukup tinggi dan kaya akan manfaat lainnya. Dalam buah durian juga terkandung karbohidrat, kalori, lemak baik, mineral, kalium, serat, dan juga protein. Nah, banyak orang beranggapan bahwa durian sangat tinggi kolesterol, namun penelitian menyatakan durian mengandung lemak tak jenuh tunggal yang dapat membantu menurunkan kadar beberapa jenis lemak dalam tubuh seperti trigliserida dan kolesterol jahat dalam tubuh. Jadi istilah durian bisa meningkatkan kolesterol ini belum tentu benar ya teman-teman Pro 2. Nah kalau misalnya kamu punya kolesterol yang cukup tinggi, kamu bisa mengonsumsi buah durian tapi dengan catatan dengan porsi yang normal seperti itu teman-teman Pro 2. Karena mengkonsumsi durian secara berlebihan dapat meningkatkan asupan lemak jenuh dan gula yang berdampak negatif pada kadar kolesterol dan gula darah. Oleh karena itu penting untuk mengontrol porsinya. Dan kita juga harus pilih durian yang matang sempurna untuk menghindari kadar gula dan alkohol fermentasi yang tinggi. Jadi durian yang terlalu matang ataupun terlalu asam atau pada durian mentah, dimana kalau misalnya kita mengonsumsi durian setelah makan besar juga dianjurkan untuk mengurangi potensi peningkatan asam lambung nih teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin punya riwayat asam lambung ataupun bermasalah untuk lambungnya, itu disarankan kita makan dulu baru bisa kita mengonsumsi durian, tapi dengan catatan dengan porsi yang cukup nih teman Pro 2. Nah teman Pro 2, untuk meskipun di durian itu nggak mengandung kolesterol jahat, nah ataupun kandungan lemak jenuh dan gulanya itu juga perlu diperhatikan ya. Kalau misalnya kamu mau konsumsi, lebih baik itu konsultasikan dulu dengan dokter jika kamu punya kondisi kesehatan tertentu seperti kolesterol tinggi, diabetes, obesitas ataupun hipertensi sebelum mengonsumsi durian secara teratur nih teman Pro 2. Oke teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RR Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cut Jadin Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPT RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPT RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPT RRI Melabuh.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

103,3 Pro 2 RR Mula buat teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Tia di Teman Pro 2. Nah, Teman Pro 2 tau gak sih, ternyata tanggal 24 Juni ini diperingati sebagai Hari Bidan Nasional nih di Indonesia. Nah, buat Teman Pro 2, siapa nih yang lagi yang profesinya bidan gitu ya, selamat karena hari ini hari kamu gitu. Nah, peringatan ini untuk menjadi bentuk apresiasi dan penghargaan untuk para bidan dan yang punya peran besar dalam dunia kesehatan ya Teman Pro 2, terutama dalam membantu proses persalinan dan menjaga kesehatan ibu dan bayi serta memberikan edukasi kesehatan di masyarakat. Dimana bidan itu bukan hanya tenaga kesehatan ya Teman Pro 2, tapi juga sering banget jadi sosok pertama yang mendampingi kehidupan baru di dunia nih Teman Pro 2. Jadi bisa kita bilang ya, peran bidan itu sangat penting ya bagi buat kita gitu ya Teman Pro 2, karena mereka hadir di momen-momen paling berharga dalam kehidupan banyak keluarga ya Teman Pro 2. Nah Teman Pro 2, kalau misalnya di sekitar kalian ada bidan atau tenaga kesehatan, jangan lupa nih buat kasih apresiasi, kasih selamat gitu ya. Selamat karena kamu udah berdedikasi membantu mendampingi kehidupan baru, membantu untuk mengusahakan kehidupan baru gitu ya Teman Pro 2. Dan tentunya kita ucapkan terima kasih juga untuk seluruh bidan di Indonesia atas dedikasi dan juga pengabdiannya Teman Pro 2. Setelah ini kita bakal lanjut ya Teman Pro 2 dengan musik-musik yang udah Tia siapkan buatnya Teman Pro 2 untuk menemani santai siang Teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,3 Pro 2 dari Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cut Nyadin Melabo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang.

pada edisi 1958 ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002 saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti mengulang sejarah itu kembali menjadi juara setelah 24 tahun dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini. Apakah juara atau cuma jadi makanan timnya? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cut Yadin Melabo, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Hai teman Pro 2, masih bareng Tian ya teman Pro 2. Nah kita masih dalam suasana peringatan Hari Bidan Nasional ya teman Pro 2. Nah dimana momentum ini tuh jadi pengingat akan besarnya peran bidan ya dalam menjaga kesehatan ibu dan anak di Indonesia. Jadi gak hanya mendampingi proses kehamilan dan persalinan, bidan juga berperan aktif dalam edukasi kesehatan, pelayanan keluarga berencana, hingga pemantauan tumbuh kembang anak. Nah di berbagai daerah termasuk wilayah terpencil, bidan menjadi tenaga kesehatan yang paling dekat nih sama masyarakat, karena kehadiran mereka memberikan rasa aman sekaligus memastikan layanan kesehatan dasar itu dapat dijangkau oleh semua kalangan nih teman Pro 2. Nah, melalui peringatan Hari Bidan Nasional ini, masyarakat diajak untuk lebih menghargai dedikasi dan pengabdian para bidan yang selama ini telah menjadi bagian penting nih dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan bangsa nih teman Pro 2. Oke nah, teman Pro 2, nanti kita akan bahas-bahas lagi tentang peringatan Hari Bidan Nasional ini, dan dia juga bakal menghadirkan informasi-informasi yang up to date pastinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRM Labo, teman terbaik kamu.

0: Amerika. Ada tim yang gak memenangkan satu pertandingan pun tapi pulang dari Piala Dunia tanpa terkalahkan. Itulah Selandia Baru. Dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI kali ini bersama Indra Firgiantara dan Tomohaki.
1: Ya, negara kecil dari Oseania ini kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketiga kalinya dalam sejarah. Perjuangan mereka sangat luar biasa karena harus menjalani perjalanan ekstrim. 4 laga tandang dalam 13 hari melintasi Fiji, Indonesia, hingga Australia sampai akhirnya All Whites berhasil lolos ke Piala Dunia.
0: Kisah terbesar Selandia Baru datang di Afrika Selatan 2010. Tidak ada yang menjagokan mereka, tapi yang terjadi justru luar biasa.
1: Dalam 3 laga penyisihan grup, mereka berhasil mencuri 1 poin atas lawan-lawannya, yakni Italia, Slovakia, dan Paraguay.
0: Hasil akhirnya, Selandia Baru tersingkir tanpa kalah satu pertandingan pun. Bahkan finish di atas Italia di klasemen grup.
1: Woo! Nah kini, All Whites kembali dipimpin pelatih Darren Bazley. Mereka tampil dominan di kualifikasi, total 5 kemenangan dari 5 pertandingan.
0: Sekarang target mereka lebih besar, bukan hanya sekedar tampil, tetapi meraih kemenangan pertama dan lolos ke fase gugur.
1: Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di
0: situs rri.co.id.

0: Saya Emmy Hartini selaku pemerhati RRI Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2 Indonesia.
2: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Brill Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama,
1: Granit Xhaka. Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss. Pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim.
2: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien, dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
1: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
2: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
2: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
1: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs rri.go.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo pendengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kan serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura cedera. Niatnya biar dapat pelanggaran, tapi begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang, justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi, di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu, setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin gak kalah seru.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

Semoga gak mati kita Pradua RR Malabu, teman terbaik kamu. Teman Pradua masih bareng Tia. Kita masih ngebahas pembahasan terakhir ya, soal peringatan Hari Bidan Nasional nih teman Pradua. Nah, Hari Bidan Nasional ini juga jadi momen refleksi ya terhadap perjalanan profesi kebidanan di Indonesia, dimana seiring perkembangan zaman, bidan dituntut untuk terus meningkatkan kompetensi dan kemampuan dalam memberikan layanan pelayanan kesehatan yang berkualitas, aman, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Di mana kemajuan teknologi kesehatan ini turut membantu para bidan dalam memberikan pelayanan yang lebih efektif nih teman Pro2, mulai dari pemantauan kesehatan ibu hamil sampai penyebaran informasi kesehatan yang lebih cepat dan mudah diakses pastinya. Namun demikian, sentuhan kemanusiaan, empati, dan kepedulian terhadap kepedulian tetap jadi nilai utama nih yang gak akan bisa tergantikan. Karena itu, apresiasi terhadap profesi bidan itu gak hanya diberikan saat peringatan Hari Bidan Nasional aja, tetapi juga melalui dukungan terhadap peningkatan kualitas layanan kesehatan dan kesejahteraan tenaga kesehatan di seluruh Indonesia, nah, teman Pro2. Oke teman Pro2, sementara kita akan masuk program Santai Siang nanti di jam 12. Kita akan ngebahas soal apa nih? Jadi jangan kemana-mana nih, tungguin tema nanti di jam 12 siang. Tia akan spill untuk tema kita di Santai Siang hari ini. Jadi tetap stay tune di Pro2 RR Malabuh, teman terbaik kamu.

Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu. Bahkan ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing. Rumput Stadion Piala Dunia dirawat super serius, tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil yang gak disangka ternyata sangat penting.

Asia. Euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPT RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPT RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPT RRI Melabuh.

Kali ini kita bahas fakta yang mungkin bikin kamu bilang, oh baru tahu. Tahukah kamu, hingga sekarang belum ada satupun tim yang berhasil juara Piala Dunia 3 kali berturut-turut. Bahkan tim-tim besar seperti Brazil dan Jerman pun belum pernah melakukannya. Artinya, mempertahankan gelar itu jauh lebih sulit daripada meraihnya. Lalu ada juga fakta menarik soal final. Pertandingan final Piala Dunia sering disebut sebagai pertandingan paling mahal di dunia karena dampak ekonomi, iklan, dan penontonnya yang luar biasa besar, ditonton oleh miliaran orang di berbagai negara. Berikutnya kita ke rekor unik. Zinedine Zidane, salah satu pemain yang mencetak gol di final, tapi juga pernah mendapat kartu merah di final Piala Dunia FIFA 2006. Momen dramatis yang masih diingat hingga sekarang. Dan ini juga menarik, beberapa negara pernah menjadi tuan rumah lebih dari sekali, tapi tidak semuanya berhasil jadi juara di kandang sendiri. Tekanan dari publik justru kadang jadi beban besar. Terakhir, Piala Dunia bukan cuma soal pemain. Wasit juga mencetak sejarah. Bahkan kini ada wasit perempuan yang memimpin pertandingan di Piala Dunia FIFA 2022, menandai perkembangan besar dalam dunia sepak bola. Dari rekor unik hingga drama di lapangan, Piala Dunia memang selalu penuh kejutan.

90,3 Pro 2 RRM Labo, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia nih teman Pro 2. Nah teman Pro 2, sesaat lagi kita akan mengajak teman Pro 2 untuk terhubung langsung ya dengan reporter RRI yang sedang bertugas di lapangan untuk melaporkan perkembangan terbaru dari kegiatan yang diadakan oleh Dekranasda Aceh Barat, yaitu adalah pelatihan keterampilan bordir yang diadakan oleh Dekranasda Aceh Barat nih. Untuk mengetahui gimana pelaksanaan kegiatan tersebut, sesaat lagi kita akan terhubung dengan reporter dari RRI Melabuh.

Saya Dr. Terangdes Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.

Skotlandia. Sekarang kita bukan hanya membahas tentang rivalitasnya dengan Inggris, permainan kerasnya atau fanatismenya. Sekarang, timnas Skotlandia telah berkembang menjadi timnas yang solid dan kokoh. Setelah terakhir kali bertanding di Piala Dunia 1998, dan pada saat itu, Skotlandia yang bergabung dalam grup dengan Brazil hanya berhasil sampai fase grup. Kini, Skotlandia perlahan membangun timnya, perlahan membangun sepak bolanya, menjadi tim yang lebih disiplin, agresif, dan kompak. Fakta uniknya, Skotlandia sendiri merupakan salah satu tim nasional tertua di dunia. Bahkan, mereka bermain pertama kali di level internasional berhadapan dengan musuh abadinya, Inggris, pada tahun 1872. Ngomongin tentang atmosfer sepak bolanya, Skotlandia ini terkenal dengan supporter yang keras, supporter yang kompak, yang solid. Salah satunya tercermin dari derby Glasgow antara Glasgow Celtic dan juga Glasgow Rangers. Selain itu, kita ngomongin tentang komposisi squad di Skotlandia sendiri. Saat ini Skotlandia bisa dibilang dipimpin oleh dua pemain senior yang sudah sangat berpengalaman di pentas internasional, yaitu Andrew Robertson dan juga Scott McTominay. Selain dua pemain ini, ada juga satu gelandang muda yang sudah beberapa tahun terakhir naik daun sejak dia bermain di Chelsea dan juga sekarang di Serie A bersama Napoli, yaitu Billy Gilmore. Gimana ya, tiga pemain ini membawa timnas Skotlandia di Piala Dunia kali ini? Apakah Skotlandia dapat berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian.

0: Baik teman Pro 2, saat tadi kita ada kendala untuk sinyal, saat ini kita udah kembali bergabung dengan reporter RRI Melabo, Bang Arief Rizalul, untuk mendengarkan laporan langsung di Aula Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Barat dalam rangka acara dari Dekranasda Aceh Barat nih teman Pro 2. Oke, silakan untuk Bang Alul untuk laporannya.
1: Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kabupaten Aceh Barat menggelar pelatihan pemberdayaan masyarakat melalui keterampilan bordir yang berlangsung dari tanggal 24 Juni hingga 29 Juli 2026. Kegiatan tersebut merupakan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat khususnya generasi muda agar memiliki kemampuan yang dapat dimanfaatkan untuk membuka peluang usaha dan meningkatkan pendapatan keluarga. Pelatihan ini juga bertujuan untuk memberikan kecakapan dan keterampilan kepada masyarakat khususnya peserta yang berusia 16 hingga 25 tahun sehingga para peserta memiliki skill yang dapat dikembangkan menjadi sumber penghasilan dan mampu meningkatkan perekonomian keluarga. Kegiatan ini juga akan dilakukan bertempat di Aula Disperindak Kabupaten Aceh Barat yang diikuti oleh 20 orang peserta yang berlangsung selama 1 bulan. Dekranasda Aceh Barat juga berharap agar para peserta dapat mengikuti seluruh rangkaian pelatihan dengan serius sehingga ilmu yang diperoleh dapat diterapkan secara nyata serta memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Dari Melabu, Arief Rizalul melaporkan.
0: Baik, terima kasih untuk Bang Arief Rizalul atas laporan langsung yang telah disampaikan dari Aula Disperindak Kabupaten Aceh Barat. Selamat bertugas kembali. Nah, demikian laporan report on the spot ya teman Pro 2 terkait kegiatan dari Dekranasda Aceh Barat di mana mengadakan pelatihan pemberdayaan masyarakat melalui keterampilan bordir sebagai upaya meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat di bidang kerajinan ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, setelah kita akan mulai program santai siang, jadi tetap stay tune dan jangan kemana-mana. Tetap di Pro 2 RRM Melabuh, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu, ada kalanya bulan terlihat lebih besar dan lebih terang dari biasanya di langit malam. Fenomena ini dikenal dengan sebutan supermoon. Supermoon terjadi ketika bulan berada pada posisi terdekatnya dengan bumi, yang disebut dengan perigee. Akibatnya, ukuran bulan tampak lebih besar dan cahayanya lebih terang dibandingkan bulan purnama biasa. Meski terlihat istimewa, supermoon merupakan fenomena alam yang normal dan dapat terjadi beberapa kali dalam setahun. Melalui fenomena ini, kita dapat melihat betapa indah dan menakjubnya alam semesta yang ada di sekitar kita.

3 Pro 2 RRM Lobo, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kita udah mulai masuk ke program santai siang nih, teman Pro 2. Nah, tema kita hari ini itu adalah editor video, karir digital yang semakin bersinar ya, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, di tengah perkembangan medsos ya yang semakin pesat, ada satu profesi yang mungkin sering banget bekerja di balik layar. Tapi hasil karyanya tuh ditonton jutaan orang nih tiap hari. Nah, siapa lagi kalau bukan editor video. Nah, mulai dari konten TikTok, YouTube, Instagram, film pendek sampai iklan-iklan digital, semuanya membutuhkan sentuhan editor video nih agar tampil menarik dan mampu menyampaikan pesan dengan baik nih, teman Pro 2. Nah, di santai siang ini kita akan bahas tentang gimana sih profesi editor video sampai menjadi salah satu karir digital yang menjanjikan nih bagi generasi muda. Nah, kalau gitu kita mulai nih ya ngobrol-ngobrol soal profesi dari editor ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRM Lobo, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.
1: Spanyol datang ke Piala Dunia 2026 bukan cuma sebagai peserta, tapi sebagai salah satu favorit juara. Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgantara dan saya Tomo Hakim.
2: La Furia Roja akan tampil di Piala Dunia ke-17 mereka dan datang dengan status juara Eropa. Usai merebut trofi Euro 2024, tidak hanya itu mereka juga berhasil mencapai final UEFA Nations League. Ya singkatnya Spanyol kembali menakutkan lah ya.
1: Dan yang paling menarik adalah ini bukan lagi generasi lama. Era baru Spanyol sekarang dipimpin anak-anak muda super berbakat seperti Lamine Yamal, Nico Williams, Pau Kubasi sampai dengan Heidsen.
2: Di bawah pelatih Luis de la Fuente, Spanyol berhasil menemukan keseimbangan baru. Mereka tetap memainkan gaya tiki-taka khas Spanyol, tapi sekarang jauh lebih cepat, lebih direct, dan lebih mematikan saat transisi menyerang.
1: Ya, perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga nyaris sempurna. Mereka menang kandang-tandang melawan Bulgaria dan Georgia, bahkan sempat menghancurkan Turki 6-0 dari kandang lawan.
2: Tapi tentu saja target utama mereka adalah mengulang kejayaan tahun 2010 saat merebut Piala Jules Rimet.
1: Ya, setelah era emas itu berakhir, Spanyol beberapa kali mengecewakan di Piala Dunia. Qatar 2022, mereka sempat membantai Costa Rica 7-0, tapi ketika menghadapi Maroko di babak 16 besar, mereka juga tersingkir lewat adu penalti.
2: Di fase grup Piala Dunia 2026, Spanyol akan menghadapi Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Grup yang tidak mudah, tapi tetap sangat terbuka untuk mereka kuasai.
1: Mampukah generasi muda Spanyol menuliskan nama mereka di catatan sejarah dengan menjadi juara dunia tahun ini?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Pernah nggak kamu tiba-tiba menguap hanya karena melihat orang lain menguap? Fenomena ini ternyata bukan kebetulan. Menguap memang dikenal sebagai respons tubuh saat lelah atau kurang oksigen. Tapi, yang menarik, menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Menurut penelitian neurologi, hal ini berkaitan dengan bagian otak yang disebut mirror neuron atau neuron cermin. Bagian ini membuat otak kita secara otomatis meniru apa yang dilihat, termasuk menguap. Uniknya lagi, tingkat penularan ini lebih tinggi pada orang yang mempunyai empati yang kuat. Artinya, semakin kita terhubung secara emosional dengan seseorang, semakin besar kemungkinan kita ikut menguap saat melihatnya. Jadi, kalau kamu menguap saat mendengar atau melihat orang lain menguap, itu bukan sekedar ngantuk. Bisa jadi, otakmu sedang menunjukkan rasa terhubung tanpa kamu sadari. Dan ya, hati-hati, karena mungkin setelah ini, kamu akan...

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,3 Pro 2 RR Mall buat teman terbaik kamu. Masih bareng Tina Teman Pro 2. Nah, Teman Pro 2, kita masih di program Santai Siang dan masih ngebahas soal profesi seorang editor video. Nah, masih banyak yang ngira tugas dari editor video itu hanya motong, kemudian nyusun-nyusun gambar aja, atau nyusun-nyusun potongan-potongan video. Padahal itu lebih dari itu ya, Teman Pro 2, dimana editor video itu adalah seorang pencari

kreatif dari editor. Tengari itu kemampuan berpikir kreatif dan juga memahami audiens serta menguasai software editing. Itu jadi nilai yang penting banget nih dalam profesi editor video ini. Nah, nanti kita akan bahas lagi ya tentang editor video ini, di mana kan kreativitas itu nggak punya batas ya, sama kayak musik yang kita dengerin nih ya. Nggak ada habisnya sampai kita tutup siaran gitu. Oke, teman-teman Prodo, tetap stay tune, nanti kita akan bahas lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Prodo RRM lah buat teman terbaik kamu.

0: Saya Ali Munir, SAMMAKCA, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dadan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Kali ini kita akan membahas satu negara yang sebagian besar wilayahnya ada di Asia namun bermain di zona Eropa. Siapa lagi kalau bukan Turki? Kalau ngomongin Turki, sepanjang keikutsertaan mereka di Piala Dunia, mereka sempat menggemparkan dunia pada edisi 2002 lalu di Korea dan Jepang. Saat itu, Turki diperkuat oleh pemain legenda mereka seperti Hakan Şükür, lalu ada Rustu Rekber, Emre Belözoğlu, dan Nihat Kahveci, berhasil mengguncang dunia setelah finish di peringkat 3, setelah mereka berhasil mengalahkan Korea Selatan, sang tuan rumah. Di Piala Dunia edisi tahun 2026 ini, Turki datang dengan generasi emas yang jilid kedua. Dipimpin oleh sang jenderal lini tengah Hakan Çalhanoğlu, Turki akan bahu-membahu mengulangi sejarah mereka di Piala Dunia 2002 lalu. Selain itu, ada dua pemain muda yang saat ini sedang naik daun. Satu adalah sang pemain kreatif, gelandang muda kreatif yang saat ini memperkuat Real Madrid, Arda Güler, dan juga winger lincah, Kenan Yıldız yang bermain di Juventus. Tentunya kombinasi dua pemain muda ini akan sangat menakutkan bagi lawan-lawannya. Umpan-umpan akurat dari Hakan Çalhanoğlu, lalu kreativitas dari Arda Güler, dan juga finishing dari Kenan Yıldız. Mampukah

Pernah dengar tentang ikan kemama? Kuliner khas Aceh yang satu ini punya cita rasa unik dan menggugah selera. Ikan kemama berasal dari ikan tongkol yang direbus, dikeringkan, lalu dimasak kembali dengan bumbu khas seperti cabai, bawang, dan rempah pilihan. Aromanya yang khas dan rasanya pedas, gurih, membuat ikan kemama jadi favorit banyak orang, terutama saat disajikan bersama nasi hangat. Selain lezat, ikan kemama juga bisa bertahan lama sehingga cocok dijadikan stok makanan di rumah. Tak hanya sekedar makanan, ikan kemama juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner tradisional yang patut kita lestarikan. Yuk cintai kuliner lokal, nikmati lezatnya ikan kemama, warisan rasa dari Aceh.

Baik, teman Pro 2, karena waktu sudah menunjukkan pukul 12 lewat 41 menit, itu tandanya akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Untuk teman Pro 2 yang akan menjalankan ibadah sholat zuhur, semoga untuk persiapan yang dilancarkan dan juga semua dan juga ibadah sholat zuhur kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90,3 Pro 2 RRM Labo, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Tian ya teman Pro 2. Nah buat teman Pro 2 yang mungkin baru selesai makan siang ataupun sholat zuhur, semoga hatinya semakin tenang dan energinya semakin terisi kembali nih ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, kita masuk lagi ke masih dengan program santai siang. Kita masuk pembahasan selanjutnya ya teman Pro 2. Masih tentang profesi editor video nih teman Pro 2. Nah dulu editor video itu identik dengan stasiun televisi ataupun rumah produksi ya. Tapi kalau sekarang hampir semua bidang itu butuh banget sama yang namanya editor video. Nah mulai dari media online, perusahaan, UMKM, instansi pemerintah, sekolah, kampus, hingga konten kreator nih teman Pro 2. Nah banyak juga editor video yang bekerja secara freelance dan melayani klien dari berbagai kota bahkan negara. Jadi mereka tuh work from home gitu ya. Jadi dengan mengandalkan komputer dan juga perangkat yang mereka punya, mereka bisa menghasilkan uang dari situ di teman Pro 2. Nah, artinya peluang kerja profesi ini sebenarnya semakin terbuka lebar nih teman Pro 2. Nah, untuk teman Pro 2 yang mungkin punya minat gitu ya, untuk jadi seorang editor itu mungkin udah bisa dipelajari ataupun dipersiapkan karena ini benar-benar menjanjikan ya di era digital sekarang. Oke teman Pro 2, nanti kita akan bahas lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRM Labo, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimugunasi.

0: yang membawa nama Asia, yaitu Uzbekistan.
1: Ya.
0: Dan setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya.
1: Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025. Hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
0: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa, yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka. Nah, legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
1: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abosbek Fayzulayev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
0: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
1: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka datang membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
0: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Hai teman Pro 2, masih bareng Tian ya teman Pro 2. Dan kita masih di program Santai Siang. Kita masih ngebahas soal profesi editing video. Nah, kalau misalnya teman Pro 2 itu mau jadi editor video, ada beberapa kemampuan yang harus diasah. Nah, pertama, kita harus kuasain ya minimal software editing. Contohnya sih kayak misalnya Adobe Premiere Pro atau DaVinci Resolve, CapCut atau Final Cut Pro nih teman Pro 2. Ataupun apapun prosesor atau peprosesor ya, maupun software editing yang kalian kuasain itu mungkin bisa jadi modal utama teman Pro 2. Yang kedua adalah memahami tentang storytelling. Nah, yang ketiga adalah ngikutin tren digital, dan yang gak kalah penting adalah kemampuan belajar secara konsisten, karena teknologi kan terus berkembang, aplikasi-aplikasi terus berkembang, jadinya banyak efek-efek ataupun fitur-fitur yang mungkin sesuai dengan perkembangan zaman gitu teman Pro 2. Nah, kabar baiknya banyak juga materi belajar yang bisa diakses gratis nih dari internet. Jadi tinggal kita berusaha untuk mencari dan disesuaikan dengan style-nya kita gitu. Jadi bisa mendukung kita untuk menjadi seorang editor yang profesional ataupun editor yang bisa kita jadikan sebagai profesi nih teman Pro 2. Nah, memang sih kalau untuk belajar itu prosesnya panjang, tapi hasilnya tuh pasti sepadan dengan perjuangan belajarnya kita nih teman Pro 2. Oke, nanti kita akan bahas lagi tetap bareng Tia ya di Pro 2 RR. Mau teman terbaik kamu.

0: Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negara Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ocho lagi.
1: Ini bukan sekedar turnamen, ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah, dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung.

0: Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.
1: Mereka cuma dianggap sebagai pelengkap di Asia, tapi sekarang Yordania datang akan menggemparkan dunia. Sesuai julukannya, Al Nasma, yang berarti sang satria, tercermin dari permainan mereka di lapangan, mematikan, brutal. Di Piala Asia 2023 lalu, Yordania datang dan menggemparkan Asia. Mereka bahkan berhasil mencapai final pertama mereka sepanjang sejarah. Tim-tim kuat seperti Irak, Bahrain, bahkan Korea Selatan mereka sapu dengan skor 2-0. Kalau ngomongin permainan, Yordania ini mengandalkan dua hal. Yang pertama, organisasi pertahanan yang rapi dan juga serangan balik mematikan. Saat tim lawan mulai kehilangan bola, disitulah satu nama muncul, Musa Altamari. Pemain yang bermain di Liga Prancis bersama klub Rennes ini memiliki pergerakan sangat mematikan. Pergerakan tanpa bolanya bahkan membuat back-back lawan kelimpungan. Terbukti di Piala Asia lalu, dia sukses merobek gawang Korea Selatan. Dan sekarang, di Piala Dunia tahun 2026 ini, Yordania dengan semangat yang baru, dengan semangat patriotiknya, mereka akan bersiap untuk menggemparkan dunia. Menurut kamu, bisa nggak Yordania mengulangi prestasi mereka di Piala Asia lalu dan menggemparkan dunia? Coba tulis di kolom komentar ya.

Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,3 Pro 2 RRM Labo, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Tia nih, teman Pro 2. Nah, kita masih ngebahas soal profesi editor video nih, teman Pro 2. Nah, kalau misalnya sekarang itu kan udah familiar banget ya sama teknologi AI nih, teman Pro 2. Dimana kehadiran teknologi AI memang membuat proses editing itu jadi cepat ya. Tapi kreativitas manusia itu tetap jadi faktor utama yang memang belum tergantikan nih. AI itu memang dapat membantu ngerjain tugas-tugas yang teknis ya, tapi kalau misalnya ide, emosi, sudut pandang kreatif itu tetap berasalnya dari manusia. Nah, karena itu editor video itu yang terus belajar dan juga beradaptasi bakalan tetap punya tempat nih di industri kreatif di masa depan. Jadi jangan takut mungkin akan tergantikan dengan AI, tapi namanya originalitas, kreativitas dan juga ide kita itu enggak akan bisa ditiru sama AI nih, teman Pro 2. Nah, masa depan memang penuh dengan perubahan ya, tapi yang namanya peluang itu selalu bisa hadir bagi mereka yang siap nih buat berkembang dan siap sama perubahan nih, teman Pro 2. Oke, kita udah mulai mau sampai di penghujung program Santai Siang ini, teman Pro 2 ya. Tapi kita dengerin dulu lagu darinya Paul Partohap, PS I Love You.

Oke, teman Pro 2, gak kerasa udah aja. Waktu udah menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat ya teman Pro 2. Nah, dari perbincangan saya ini kita bisa tarik kesimpulan ataupun kita bisa belajar bahwa misalnya jadi editor video itu gak sekedar profesi di balik layar ya. Mereka adalah kreator yang mampu mengubah ide jadi karya yang menghidupkan cerita dan menghadirkan pengalaman visual yang menarik bagi orang yang menontonnya nih teman Pro 2. Apalagi di era digital sekarang, kesempatan berkarya itu terbuka sangat luas ya. Jadi siapapun tuh bisa mulai, bahkan hanya dengan perangkat yang sederhana ataupun kemampuan untuk belajar, itu kita bisa mulai profesi ini teman Pro 2. Jadi jangan takut buat coba hal baru, karena karir besar tuh seringkali dimulai dari langkah yang kecil yang kita lakuin secara konsisten. Oke deh teman Pro 2, tiap pamit undur diri ya dari program Santai Siang dan juga dari ruang dengar teman Pro 2 ya. Kita akan ketemu lagi nanti besok di subuh ya teman Pro 2. Dan tiap mohon maaf apabila tadi siaran dari jam 9 sampai sekarang jam 14 waktu Indonesia Barat ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan, Tia mohon maaf. Dan akhir kata, Tia akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: Seger banget hari ini.
1: Kamu habis jogging ya?
2: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya, minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
3: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
4: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
2: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
3: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
2: Tentu saja. Olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
4: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
3: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
4: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
3: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.

0: Timur 1 Pasi Jambu Kawen 16 Melaboh Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
1: Halo, selamat siang teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya untuk kamu di hari Rabu ini? Senang banget ya kembali ada aku Faiz nemenin kamu nih sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kok pukul 24 sih Faiz ya? Kebiasaan nih teman Pro 2 kalau siaran malam kan pas sampai pukul 24. Tapi di siang hari ini aku cukup nemenin kamu sampai pukul 19 aja nih. Dan yang pastinya teman Pro 2 untuk di suasana siang hari ini cuacanya juga agak lumayan cerah ya, cuman gak terlalu panas. Jadi untuk kamu juga yang lagi beraktivitas di luar ruangan, ya tetap semangat untuk di siang hari ini. Dan untuk teman Pro 2 juga yang lagi istirahat, selamat beristirahat. Yang pastinya aku bakal nemenin suasana siang hari kamu dengan lagu-lagu dan juga informasi-informasi menarik. So untuk teman Pro 2, jangan kemana-mana ya, tetap terus stay tune di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, dia satu persembahan lagu nih darinya Tulus lewat Kelana yang sudah hadir di pukul 14.28 menit waktu Indonesia Barat. Untuk kamu juga yang lagi makan siang jam segini, waduh kayaknya agak telat ya. Mungkin karena memang aktivitas kamu yang padat banget nih teman Pro 2, jadi bikin kamu tuh kayak agak terlambat nih makan siangnya. Tapi gak apa-apa sih teman Pro 2, kalau menurut Faiz itu gak menjadi satu masalah. Yang paling penting jangan sampai perut kamu kosong, asam lambung kamu naik, dan itu bikin kamu tambah gak fokus dalam melakukan aktivitas ya.

sedang dikerjakan, seperti berdiri, melakukan peregangan, ya, berjalan ringan, minum air putih, atau mengistirahatkan mata dari layar komputer. Nah, itu dia teman berdua. Ternyata walaupun mungkin cuman singkat waktunya 30 sampai 10 menit aja, itu juga bisa membantu kamu lebih fokus lagi. Dan gak hanya itu nih teman Pro 2, menurut studi dari Universitas Illinois ya telah menunjukkan bahwa istirahat mental singkat itu dapat mencegah otak menjadi kurang peka terhadap tugas yang berkepanjangan. Nah, istirahat singkat ini dapat membantu mempertahankan tingkat perhatian dan kinerja yang tinggi, pada dasarnya mengaktifkan kembali otak dan mempertajam fokus kamu teman Pro 2. Dan gak hanya itu ya, istirahat singkat juga membantu kamu mengurangi kelelahan mental yang sering menumpuk setelah periode kerja terus-menerus yang panjang. Ketika kamu dapat berhenti sejenak ya selama beberapa detik atau menit, mereka ini dapat mengatur ulang fungsi kognitif dan kembali mengerjakan tugas dengan produktivitas yang meningkat. Bahkan kabarnya penelitian juga menunjukkan bahwa istirahat 5 menit pun itu dapat memberikan dampak positif pada konsentrasi dan tugas-tugas terkait pekerjaan kamu. Jadi jangan anggap sepele ya teman Pro 2, waktu yang ada itu kalau misalnya kamu bisa manfaatkan secara maksimal, itu justru bisa mengembalikan fokus kamu dalam melakukan aktivitas selanjutnya. So untuk teman Pro 2, silakan aja ya kamu istirahat dulu yang udah kecapean, kelelahan, sambil ditemani sama lagu-lagu yang bakal aku persembahkan. Seperti lagu yang satu ini, ada miliknya Tiara Andini lewat Janji Setia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

0: galar seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini, secara permainan, mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi, pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan, di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid, tetapi kolektif. Julian Alvarez, misalnya. Dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam. Mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.
2: Bilang 90,3 FM. Pro 2 Melabuh.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada kabar baik nih untuk kamu pencinta kucing ya, ataupun untuk teman Pro 2 yang punya peliharaan kucing di rumah. Nah, ternyata teman Pro 2 ada banyak manfaat yang bisa kamu dapatkan ya ketika kamu memelihara kucing. Ini bukan cuma untuk baik untuk kesehatan fisik kamu, tapi juga baik untuk kesehatan mental kamu. Jadi kabarnya teman Pro 2 gak sekedar menghilangkan stres dan mewarnai hari-hari kamu dengan tingkah lakunya yang menggemaskan. Kucing juga bisa menjaga kesehatan jantung dan mencegah berbagai penyakit loh teman Pro 2. Ya teman Pro 2, bagi pencinta kucing ya, hewan mungil ini bisa memberikan kebahagiaan bagi siapapun yang memelihara atau berinteraksi dengannya. Bahkan gak sedikit nih pemilik kucing yang menganggap kalau kehadiran kucing ibarat rumah yang selalu menjadi tempat pulang setelah menghadapi hari-hari yang baik maupun buruk teman Pro 2. Nah, hanya dengan mengelus ya atau mengajaknya bermain, penat dan stres ini bisa lenyap seketika, dan tentunya rasa nyaman dan tenang yang diberikan membuat banyak orang memutuskan untuk memelihara kucing ya teman Pro 2. Ya mungkin kamu yang punya rencana, yang punya keinginan pengen punya peliharaan di rumah, masih bingung kira-kira mau pelihara apa ya. Daripada kamu bingung-bingung ya teman Pro 2, mending kamu pelihara kucing aja ya. Karena kucing ini selain salah satu hewan yang boleh dibilang gampang untuk dirawat ya, tapi tergantung jenis kucingnya juga sih teman Pro 2. Kucing ini juga termasuk salah satu jenis hewan yang maksudnya kalau untuk jenis makanan ya dan lain-lain sebagainya tuh tidak begitu ribet lah ya. Karena Faiz juga pelihara kucing di rumah teman Pro 2. Cuman kalau kucing Faiz tuh bukan kucing yang model Angora dan lain-lain, cuman kucing biasa, kucing kampung kalau kata orang, kucing kampung gitu. Tapi dia pinter ya teman Pro 2, kalau misalnya buang air, kalau misalnya buang air besar ya itu di tanah, nggak di sembarang tempat. Nah itu dia teman Pro 2. Nah untuk kamu mungkin yang belum tahu apa aja sih manfaat memelihara kucing yang perlu kamu ketahui. Yang pertama, ini bisa meredakan stres teman Pro 2. Nah salah satu manfaat memelihara kucing ini adalah menurunkan hormon kortisol atau hormon stres, di mana dengkurannya juga memberimu manfaat teman Pro 2, yaitu menenangkan saraf dan menurunkan tekanan darah. Makanya mengelus atau berada di dekat kucing aja kamu akan merasa lebih tenang dan stres pun berkurang teman Pro 2. Kemudian yang kedua, manfaat berikutnya menjaga kesehatan mental. Nah tahu nggak teman Pro 2, penelitian menunjukkan kalau memelihara hewan seperti kucing ini bisa membuat suasana hati jauh lebih baik dan bahkan meningkatkan kesehatan mental. Soalnya memelihara hewan seperti kucing ya atau anjing ini akan meningkatkan kadar hormon oksitosin atau hormon bahagia dalam tubuh. Nah memelihara kucing juga bisa mengatasi rasa kesepian dan memberikanmu rutinitas baru setiap harinya ya, seperti memberi makanan kucing, membersihkan kotorannya, dan juga mengajak kucing bermain. Terus manfaat yang ketiga, menjaga kesehatan jantung teman Pro 2. Nah kabarnya nih, bagi kamu yang stresnya bisa berlangsung terus menerus, ini dapat menyebabkan peningkatan detak jantung dan tekanan darah. Dan tentunya teman Pro 2, hal ini akan berdampak buruk ya untuk kesehatan jantung kamu nih. Nah karena bisa meredakan stres, memelihara kucing ini bisa membantu mengontrol tekanan darah dan mencegah penyakit jantung. Waduh, ini bagus banget ternyata ya. Terus yang berikutnya, ini bisa membantu menurunkan berat badan. Nah mungkin kamu masih penasaran, kok bisa ya pelihara kucing bisa menurunkan berat badan? Satu hal yang perlu diketahui ya teman Pro 2 ya, sebelum memelihara kucing, yaitu kamu harus siap untuk mengajaknya bermain, karena aktivitas ini sangat penting untuk membuatnya tetap sehat. Nah banyak aktivitas yang bisa dilakukan untuk mengajak kucing kamu bermain, mulai dari berjalan-jalan ya keliling komplek atau rumah kamu, hingga mengejar dan menangkap barang teman Pro 2. Nah dengan mengajak kucing kamu bermain aja, kamu udah menyumbang aktivitas fisik harian yang berpengaruh terhadap penurunan berat badan teman Pro 2. Tapi harus diingatkan lagi ya teman Pro 2, untuk penurunan berat badan yang lebih maksimal, kamu juga harus imbangi dengan olahraga rutin dan mengkonsumsi makanan bergizi pastinya. Nah itu dia ya teman Pro 2, beberapa manfaat nih untuk kamu yang pengen pelihara kucing ya. Kucing yang mungkin kamu pelihara di rumah ternyata bisa membantu meredakan stres kamu, apalagi untuk teman Pro 2
yang seharian beraktivitas ya habis kelelahan, kecapean, pulang ke rumah disambut sama kucing. Nah, itu pasti tambah bahagia lagi ya teman-teman Pro 2. Terutama untuk kamu nih yang masih sendiri atau masih single, gak apa-apa nih pelihara kucing untuk teman kamu di rumah.

Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Kali ini kita bahas fakta yang mungkin bikin kamu bilang, oh baru tahu. Tahukah kamu, hingga sekarang belum ada satupun tim yang berhasil juara Piala Dunia 3 kali berturut-turut. Bahkan tim-tim besar seperti Brazil dan Jerman pun belum pernah melakukannya. Artinya, mempertahankan gelar itu jauh lebih sulit daripada meraihnya. Lalu ada juga fakta menarik soal final. Pertandingan final Piala Dunia sering disebut sebagai pertandingan paling mahal di dunia karena dampak ekonomi, iklan, dan penontonnya yang luar biasa besar, ditonton oleh miliaran orang di berbagai negara. Berikutnya kita ke rekor unik. Zinedine Zidane, salah satu pemain yang mencetak gol di final, tapi juga pernah mendapat kartu merah di final Piala Dunia FIFA 2006. Momen dramatis yang masih diingat hingga sekarang. Dan ini juga menarik, beberapa negara pernah menjadi tuan rumah lebih dari sekali, tapi tidak semuanya berhasil jadi juara di kandang sendiri. Tekanan dari publik justru kadang jadi beban besar. Terakhir, Piala Dunia bukan cuma soal pemain. Wasit juga mencetak sejarah. Bahkan kini ada wasit perempuan yang memimpin pertandingan di Piala Dunia FIFA 2022. Menandai perkembangan besar dalam dunia sepak bola. Dari rekor unik hingga drama di lapangan, Piala Dunia memang selalu penuh kejutan.
1: Saya Emmy Hartini selaku pemerhati RRI Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @produamelabuh, Facebook Produa RRI Melabuh.
3: Sampai 3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Pukul 15 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Di jam kedua, Faiz temani kamu untuk di suasana siang hari ini. Yang pastinya aku masih punya banyak lagu-lagu enak dan juga informasi-informasi menarik untuk teman Pro 2. So tetap terus stay tune ya di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Eh, Gam, kulihat Ki melamun saja tadi di depan toko emas. Lagi survei harga emas untuk lamaran ya?
1: Aduh, Mas. Macam mana enggak pusing? Harga emas sekarang udah tembus 10 juta per mayam.
2: Ki bayangkan diminta 15 mayam. Udah 150 juta lebih. Itu buat maharaja.
0: Memang berat, Gam. Apalagi gaji kita masih pas-pasan ya.
1: Iya, tapi masalahnya kan gengsi lah kita di kampung. Ini masih kuat dari gengsi, kan?
2: Orang tua sering mematok mahar. Kalau maharnya turun, takut jadi bahan omongan pula nanti sama tetangga.
3: Ternyata, sekarang di Aceh, para pemuda sedang dilema mayam, menabung emas, mengejar sumber tua. Dilema mayam bagi pemuda Aceh bukan sekadar soal mahar, melainkan benturan antara idealisme, cinta, dan realita sosial, ekonomi yang semakin menantang di tahun 2026 ini. Tapi tenang, sekarang Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat merekomendasikan standarisasi mahar pernikahan kepada pemerintah kabupaten atau pemkab setempat sebesar 5 mayam atau 3,3 gram per mayam emas sebagai rujukan masyarakat untuk menetapkan mahar yang menjadi salah satu syarat sah sebuah pernikahan bagi masyarakat muslim di daerah ini.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasijambu, KW16. Ini dia, Pro 2

93 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Pukul 15 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Masih barengan Faiz ya, untuk di suasana siang menjelang sore hari ini, di hari Rabu, di tanggal 24 Juni 2026. Untuk teman Pro 2 juga yang lagi dengerin di aplikasi RRI Digital, selamat siang menjelang sore juga buat kamu. Mudah-mudahan masih semangat ya, masih sehat juga teman Pro 2. Dan untuk yang belum download aplikasinya, silakan kamu tinggal download dulu RRI Digital di Play Store. Ya, caranya mudah ya teman Pro 2. Kamu tinggal searching aja, buka dulu Play Store-nya, ketik RRI Digital. Nanti kalau udah ketemu langsung download aplikasinya. Terus nanti tinggal login aja menggunakan email kamu. Dan nanti aplikasinya bisa langsung kamu gunain untuk dengerin siaran RRI di seluruh Indonesia. Jadi kapan lagi nih teman Pro 2, kamu bisa sambil rebahan, sambil beraktivitas ya, sambil makan, sambil tidur, sambil minum, sambil ngapain aja bisa sambil dengerin RRI pastinya. Jadi untuk teman Pro 2 yang belum download, ayo download sekarang juga nih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

Cambu Kawin 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh.

90,3 FM Pro 2 RRI Malabu, teman terbaik kamu. Salma Salsabil, bunga hati yang sudah aku persembahkan nih untuk teman Pro 2 yang masih tetap stay tune barengan Faiz untuk di suasana sore hari ini ya, teman Pro 2. Dan yang pasti kita di program Sore Ceria untuk edisi hari ini. Dan teman Pro 2, kali ini aku bakal kasih informasi lagi nih terkait ginjal yang rusak ya, teman Pro 2. Ternyata itu bisa dilihat dari urin kamu, teman Pro 2. Nah, ginjal ini memang berfungsi ya sebagai organ penting yang menyaring darah dan menjaga keseimbangan cairan serta zat kimia dalam tubuh. Di mana organ ini menyaring limbah metabolisme dan racun dari darah lalu membuangnya dalam bentuk urin, teman Pro 2. Nah, apabila fungsinya menurun, ginjal tidak lagi efektif dalam menyaring racun di dalam tubuh kamu. Nah, akibatnya racun ini akan menumpuk dan bisa berakibat fatal. Nah, adapun ginjal yang bermasalah, teman Pro 2, ternyata bisa dideteksi dari air urin yang dikeluarkan. Warna urin yang normal itu berkisar dari kuning pucat hingga kuning tua, teman Pro 2, tergantung hidrasi tubuh kamu. Nah, dikutip dari National Foundation ya, ada beberapa ciri ginjal bermasalah yang bisa terlihat dari urin kamu. Nah, yang pertama, teman Pro 2, jika urin kamu berwarna merah atau coklat tua. Nah, urin tampak seperti ini sebaiknya tidak perlu panik ya, tetapi segera periksa ke dokter karena kondisi ini memang bisa disebabkan oleh makanan atau obat tertentu, namun juga dapat menandakan adanya darah dalam urin kamu atau istilahnya hematuria. Nah, adapun darah dalam urin ini terjadi ketika filter ginjal atau bagian lain dari saluran kemih tidak berfungsi dengan benar atau rusak. Jadi hematuria sendiri juga terbagi dua ya, teman Pro 2. Ada hematuria mikroskopis, di mana darah tidak terlihat, hanya terdeteksi lewat pemeriksaan urin. Kemudian hematuria makroskopis, urin tampak merah atau gelap seperti teh. Kemudian ciri yang kedua, teman Pro 2, jika urin kamu berbusa atau berbuih. Nah, urin berbusa kadang terjadi karena aliran urin yang deras mengenai air toilet, terutama jika kantung kemih sangat penuh. Namun jika busa sering muncul dan tidak hilang ya, teman Pro 2, ini bisa menjadi tanda

bis Brussel, atau mungkin kamu habis makan jengkol ya. Waduh, jengkol pete. Ini baunya bisa sangat menyengat dan menetap ya teman Pro 2. Dan yang paling penting teman Pro 2, kalau misalnya kamu ngerasa kayaknya pipis kamu tuh agak susah ya, kemudian urin kamu warnanya beda dari biasanya, itu gak ada salahnya kamu bisa melakukan pemeriksaan lebih lanjut ya, untuk mendapatkan perawatan yang lebih baik nih teman Pro 2. Karena kita gak tahu ya, mungkin kita anggap ini sepele, tapi tau-taunya nanti setelah diperiksa ada gejala-gejala yang menuju ke arah gangguan ginjal ya. Tapi mudah-mudahan aja teman Pro 2, untuk kamu di suasana siang hari ini, di suasana siang menjelang sore hari ini, gak ada yang mengalami hal yang seperti itu ya. Yang paling penting juga harus perbanyak minum air putih ya teman Pro 2. Kurangi juga minum yang berat-berat ya, seperti minuman bersoda, kemudian minuman yang berwarna yang juga banyak pengawet, karena memang ini sangat membuat ginjal kamu bisa bekerja lebih ekstrak, dan tentunya ini bisa membuat ginjal kamu lebih gampang rusak tentunya. Dan satu lagi teman Pro 2, istirahat yang cukup. Nah itu penting banget ya, karena kalau misalnya kamu aktivitasnya padat, aktivitasnya banyak ya, pasti ginjal kamu tuh juga butuh istirahat. Jadi jangan sampai nih jam istirahat kamu korbankan untuk melakukan hal-hal yang bisa membuat ginjal kamu bekerja lebih ekstrak ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, nanti aku bakal update informasi lagi untuk kamu di sore hari ini, tapi setelah kamu dengerin beberapa selingan lagu berikut ini.

0: Indra Virgiantara dan Tomo Hakim kembali lagi dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yang membawa nama Asia, yaitu
1: Uzbekistan.
0: Ya.
1: Ya, setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya.
0: Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025, hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
1: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa, yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka. Nah, legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
0: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abos Bek Fayzulayev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
1: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
0: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka datang membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
1: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

10,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, jangan lewatkan nanti sore ceria ya. Dan Faiz nanti bakal ngobrol nih bersama Akbar Rafsanjani. Ini seorang kurator film. Nah nanti Faiz juga bakal ngomongin terkait menekuni profesi film di era digital. Jadi untuk kamu yang pengen tanya-tanya bareng narasumber kita di sore ini, kamu boleh banget ya teman Pro 2 WhatsApp di 0811 6877903, ataupun juga kamu bisa komen di live chat YouTube RRI Melabu. Jadi teman Pro 2 boleh tanya apa aja ya seputar film, mungkin terkait profesi Bang Akbar Rafsanjani, seorang kurator film. Mungkin kamu pengen tahu kurator film itu apa sih tugasnya, ngapain aja sih gitu ya. Boleh ya teman Pro 2, nanti kamu boleh WhatsApp di 0811 6877903, ataupun kamu yang pengen nonton secara live bisa di YouTube RRI Melabu. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen ya teman Pro 2 pastinya.

Tahukah kamu, tidak semua pemain yang tampil di Piala Dunia berasal dari klub besar. Beberapa di antaranya justru datang dari klub kecil, lalu mendadak terkenal setelah tampil luar biasa di turnamen ini. Piala Dunia memang sering jadi panggung lahirnya bintang baru. Lalu ada fakta unik soal waktu tambahan. Banyak gol paling dramatis di Piala Dunia justru tercipta di menit-menit akhir pertandingan. Karena itu, penonton sepak bola punya istilah terkenal, pertandingan belum selesai sebelum peluit panjang berbunyi. Dan ini menarik, setiap tim nasional biasanya membawa koki sendiri selama turnamen berlangsung. Tujuannya agar para pemain tetap mendapatkan makanan yang sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhan nutrisi mereka selama kompetisi. Anak-anak yang mendampingi pemain masuk ke lapangan juga menjadi bagian penting Piala Dunia. Tradisi ini melambangkan sportivitas, persahabatan, dan semangat sepak bola untuk semua generasi. Selain itu, banyak stadion Piala Dunia dirancang agar suara penonton terdengar lebih bergema. Jadi suasana sorakan jadi terasa jauh lebih meriah dan menegangkan bagi pemain di lapangan. Dan fakta terakhir, beberapa negara menganggap kemenangan di Piala Dunia seperti hari perayaan nasional. Jalanan penuh konvoi, bendera berkibar di mana-mana, dan suasana kota berubah jadi pesta besar. Makanya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar sepak bola, ada budaya, emosi, dan kebanggaan yang ikut bermain di dalamnya. Tetap bersama kami karena masih banyak trivia unik lainnya hanya di

gak sih kenapa tanggal 17 Mei diperingati sebagai Hari Buku Nasional? Ternyata tanggal ini dipilih karena bertepatan dengan berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada tahun 1980. Peringatan ini pertama kali dicanangkan pada tahun 2002 oleh Abdul Malik Fajar yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan Nasional. Tujuannya sederhana tapi penting, meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia. Lewat Hari Buku Nasional, kita diajak untuk lebih dekat dengan buku karena dari buku kita bisa membuka jendela dunia.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 dapat Faiz informasikan untuk kumandang azan asar kawasan Melabu dan sekitarnya pada pukul 16:07 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk teman Pro 2 yang berada di Kabupaten Cabra Daya pada pukul 16:05 waktu Indonesia Barat, dan untuk kamu yang berada di Nagan Raya pada pukul 16:07 waktu Indonesia Barat. Dan untuk teman Pro 2 nih yang berada di Aceh Jaya pada pukul 16:10 waktu Indonesia Barat, dan untuk yang berada di Simulu pada pukul 16:06 waktu Indonesia Barat. Baik teman Pro 2, sembari kita menunggu kumandang azan asar, kembali Faiz hadirkan satu persembahan lagu nih darinya Dudi Oris, Aku Yang Jatuh Cinta.

0: membahas satu negara dari Amerika Selatan yang sempat absen di Piala Dunia sebelumnya, yaitu adalah Kolombia. Kolombia merupakan salah satu negara kuat di Amerika Selatan. Namun, dalam perjalanannya, mereka beberapa kali tersandung oleh kesalahan mereka sendiri. Contohnya adalah di Piala Dunia sebelumnya. Mereka gagal lolos ke Piala Dunia melalui fase kualifikasi di zona CONMEBOL. Kolombia terakhir bermain di Piala Dunia edisi 2018 lalu di Rusia, dan mereka berhasil masuk ke babak 16 besar sebelum kalah lawan raksasa sepak bola dunia, yaitu Inggris. Menuju Piala Dunia kali ini, Kolombia bermain cukup impresif selama babak kualifikasi. Walaupun mereka beberapa kali kalah dan imbang, namun mereka tetap berhasil mempertahankan posisinya di peringkat 3 klasemen akhir kualifikasi zona CONMEBOL. Namun, kalau kita ngomongin pemain, Kolombia merupakan salah satu negara dengan rata-rata usia skuadnya yang tertinggi di Piala Dunia kali ini. Kurang lebih rata-rata usia mereka adalah 30 tahun. Contohnya, di bawah Mistar mereka masih mengandalkan seorang David Ospina. David Ospina sendiri memang sudah malam melintang di Eropa, namun usia sudah memasuki usia senja, yaitu 37 tahun. Lalu di posisi back tengah juga Yerry Mina dan juga Davinson Sanchez sudah termakan usia, 29 tahun dan 31 kalau tidak salah. Lalu kita masuk ke lini tengah, di sini ada beberapa pemain top dunia yang berseragam timnas Kolombia. Yang pertama itu ada Rios. Rios sendiri mungkin bisa dibilang salah satu pemain termuda di skuad kali ini. Usianya baru 26 tahun dan bermain di Benfica. Dan kita juga nggak lupa ada satu legenda hidup timnas Kolombia, yaitu James Rodriguez. Kita ingat bagaimana permainan dia di Piala Dunia 2014 lalu. Ia menjadi salah satu pemain terbaik dan akhirnya direkrut oleh raksasa klub raksasa Eropa, yaitu Real Madrid. Dan di lini depan Kolombia punya satu pemain kunci yang sedang on fire, yaitu Luis Diaz. Pindah dari Liverpool ke Bayern Munchen tidak menghambat kualitasnya. Bahkan secara statistik, asis dan golnya bahkan meningkat dibanding saat dia bermain di Liverpool. Nah, masalahnya, apakah skuad La Cafeteros ini yang sudah termakan usia sanggup bersaing menghadapi lawan-lawan yang lebih muda? Apakah mereka masih punya kecepatan untuk mengimbangi permainan cepat? Coba kalian komen di bawah ini, apakah skuad tua ini bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini?
1: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
2: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
1: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
2: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
1: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
2: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
1: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
2: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
1: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
2: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
1: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.
3: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh,

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.

Baik teman berdua, dimanapun berada, baru saja Anda dengarkan kumandang azan asar untuk kawasan Labu dan sekitarnya. Untuk teman berdua, selamat menjalankan ibadah salat asar. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk teman berdua, jangan kemana-mana, sesaat lagi kamu bakal dengerin Sore Ceria barengan Faris untuk di kesempatan sore hari ini. Tetap terus stay tune di 90,3 FM Pro 2 RRM Labu, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro 2. Senang banget ya untuk di kesempatan sore ini kembali Faiz hadir nemenin kamu nih di program kesayangan kamu, apalagi kalau bukan sore ceria. Untuk edisi Rabu di tanggal 24 Juni 2026. Dan seperti biasa ya teman Pro 2, setiap sorenya kita bakal berbincang-bincang nih dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Kali ini Faiz bakal berbincang nih bersama salah seorang kurator film. Dan juga Faiz sudah terhubung melalui via Zoom untuk di kesempatan sore ini. Langsung kita sapa aja nih, ada Bang Akbar Rafsanjani ya. Halo, assalamualaikum, selamat sore Bang Akbar.
1: Halo, waalaikumsalam, selamat sore Bang Faiz.
0: Iya, gimana Bang?
1: Selamat sore pemirsa RRI.
0: Oke, suara saya gimana Bang? Kedengaran jelas nggak di sana?
1: Insya Allah kedengaran jelas, alhamdulillah.
0: Jelas ya. Oke, biasa disapa apa nih Bang? Bang Akbar, Bang Rafsan, atau siapa nih lebih enak nih saya sapanya nih?
1: Akbar boleh.
0: Akbar boleh ya. Oke, baik. Gimana Bang kabarnya untuk sore hari ini? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Semoga Bang Faiz juga sama sehat dan afiat.
0: Amin, amin ya robbal amin ya. Nah Bang, kalau boleh tahu posisi sekarang lagi di mana nih Bang?
1: Ini sedang di Banda Aceh. Posisinya baru di Banda Aceh. Oh. Bisa dibilang baru di Banda Aceh. Ya, setelah perjalanan.
0: Berarti ini baru banget di Banda Aceh ya Bang ya. Kalau boleh tahu sebelumnya dari mana nih Bang? Aslinya dari mana nih?
1: Baru tiba sebenarnya kemarin pagi dari Thailand. Ada konferensi film di sana, jadi ini baru saja tiba di Banda Aceh kemarin pagi.
0: Kemarin
1: pagi lah.
0: Berarti baru banget ya, dan masih sempat untuk bergabung nih bersama RRI Pro 2 Melabu pastinya ya. Makasih banget nih buatnya Bang Akbar ya, sudah bergabung bersama kami di program Sore Ceria pastinya. Ya, untuk teman Pro 2 di manapun berada, di sore ini Faiz bakal berbincang-bincang bersama Bang Akbar Rafsanjani, ini seorang kurator film. Kita bakal ngomongin terkait menekuni profesi film di era digital. Nah, untuk kamu yang pengen tanya-tanya silakan, kamu bisa WhatsApp aja di 0811-6877-903 ataupun bisa komen di live chat YouTube RRI Melabu. Baik, Bang Akbar, sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih, terlebih dahulu Bang Akbar bisa sapa-sapa dulu buat teman Pro 2 dan juga sekaligus memperkenalkan diri nih Bang, silakan.
1: Halo, selamat sore, assalamualaikum pemirsa RRI Pro 2 Melabu dan sekitarnya. Terima kasih untuk Bang Faiz dan tim dari RRI Pro 2 Melabu sudah mengundang saya untuk berbincang-bincang sore ini. Tentunya semoga tidak terlalu panas di Melabu ya, karena di Banda Aceh juga tidak terlalu terik, agak mendung. Dan semoga apa yang kita obrolin nanti bisa menjadi motivasi, inspirasi, terutama bagi anak muda di Melabu dan pendengar di mana saja, penonton di YouTube. Jika punya passion terhadap audiovisual ya, terutama ya seperti judul obrolan kita sore ini, di era digital.
0: Oke, begitu. Sip. Kalau di Melabu juga cuacanya

0: benda-benda yang ada dalam museum itu sebenarnya tidak diletakkan secara random. Pasti ada alasan. Nah, seseorang yang punya wewenang untuk meletakkan benda-benda di dalam museum itu adalah seorang kurator namanya. Kalau dalam konteks film, kurator ini adalah orang yang memilih film untuk tayang misalnya di festival film atau di program pemutaran mingguan misalnya. Di berbagai tempat, entah di kafe, entah di perpustakaan yang punya ruang putar, ataupun di kampus, di klub menonton. Jadi kurator ini adalah orang yang punya pengetahuan tentang film, memilih film, dan mengikatnya dalam sebuah tema. Misalnya kita akan membicarakan tentang kuliner. Si kurator akan memilih film-film yang membicarakan tentang kuliner dan menghadirkannya untuk ditonton, kemudian didiskusikan, begitu.
1: Oke, jadi kita lebih tahu nih, ternyata kurator film itu lebih ke profesi yang memilih, menyeleksi, dan juga yang memutarkan film ya, Bang ya?
0: Betul, betul.
1: Nah, kalau boleh tahu, Bang Akbar sendiri sudah berapa lama nih bergerak di bidang ini?
0: Saya pertama kali masuk dunia perfilman itu tahun 2014, berarti sekarang udah 12 tahun.
1: 12 tahun, oh, luar
0: kalau
1: biasa ya.
0: Kalau dihitung 2026, udah 12 tahun.
1: Yeah.
0: Tapi menjadi kurator film itu sejak 2019. Jadi sebelumnya karir saya dimulai dengan menjadi seorang sutradara. Sutradara film, kemudian juga mencoba untuk menjadi kameramen, sinematografer, kemudian juga jadi seorang editor, jadi produser. Tapi akhirnya saya menemukan kecocokannya di kuratorial. Kuratorial itu lebih ke kajian film sebenarnya juga. Jadi bagaimana film itu dikaji dan ditulis dalam bentuk kritik film maupun kajian film. Jadi sampai sekarang masih aktif, aktif menjadi mentor untuk produksi film dokumenter maupun membaca perkembangan film di Aceh, Indonesia, Asia Tenggara, juga Asia. Bagaimana sebenarnya budaya perfilman itu hadir di tengah-tengah masyarakat.
1: Iya, ini menarik banget ya, dari seorang sutradara, kameramen, akhirnya berpaling hati ke menjadi seorang kurator ya, Bang ya. Apa yang membuat Abang tertarik nih menjadi seorang kurator nih setelah mencoba beberapa profesi di dunia film nih?
0: Karena awalnya sebelum jadi sutradara itu sebenarnya saya suka mereview sebuah film. Kalau dulu itu nonton film, kemudian nulis di blog, zaman-zaman blogspot itu saya punya satu blogspot dan di situ saya menulis review tentang film-film yang saya tonton. Dan itu menjadi rekomendasi juga sebenarnya untuk kawan-kawan. Jadi kalau misalnya saya setelah menonton, ya katakanlah misalnya film Spider-Man, terus saya tulis di situ apa yang menurut saya bagus, apa yang menurut saya tidak bagus, dan itu dibaca oleh orang-orang sebagai pedoman untuk dia apakah dia layak menonton itu atau enggak. Nah, jadi berangkat dari situ, setelah melanglang buana, akhirnya saya menemukan passion saya ternyata ada di menulis film. Menonton, menulis, dan mengkaji. Namun sekarang lebih advance, apanya lebih mendalami lagi. Kalau dulu kan suka-suka ya, tulis reviewnya suka-suka ala-ala blog. Blogspot zaman dulu. Kalau sekarang mungkin lebih serius dengan mempelajari teori film, mempelajari teori-teori media untuk membaca kultur menonton, bahkan bukan hanya film.
1: Nah, Bang, ini kan menarik banget ya perbincangan kita di sore ini ya terkait kurator film ini. Nah, kalau dari sekian banyak film-film yang pernah Abang tonton dan juga Abang pilih juga nih, ada nggak sih istilahnya indikatornya itu, oh ini film ini layak untuk ditampilkan. Nah, ini film ini kayaknya nggak dulu, atau ada nggak indikatornya nih?
0: Itu sangat sulit sebenarnya dijawab ya, tapi berdasarkan apa yang saya suka, itu adalah film yang

0: tidak menggurui.
1: Oh, oke.
0: Okay. Nah, artinya kalau bahasa saya itu bukan film dakwah, tapi bukan menggurui. Jadi kalau misalnya teman-teman pendengar RRI Pro pernah menonton film-film Iran, nah itu tipe-tipe film yang saya suka karena dia tidak berbicara tentang moralitas, tentang mana yang boleh, mana yang tidak, tapi dia berbicara tentang kemanusiaan. Dan dengan tidak sengaja, secara tidak sadar, kita sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, tanpa harus bilang, tanpa harus ada seorang penceramah dalam film yang bilang ini baik, ini buruk. Jadi intinya film yang tidak menggurui penonton, ya, tidak menganggap penonton itu bodoh. Tapi mengajak penonton untuk berefleksi. Itu biasanya film-film yang saya suka.
1: Oke, berarti memang sebuah film ini artinya memberikan pesan tapi tidak menggurui penontonnya ya untuk film tersebut ya, seperti itu ya Bang ya. Nah, kalau untuk perkembangan film sendiri nih Bang, menurut Abang sendiri di Indonesia khususnya di Aceh saat ini seperti apa nih Bang?
0: Kalau perkembangan film dilihat dari bahkan kalau saya bisa bilang beberapa momentum yang bisa kita jadikan patokan untuk perkembangan film di Aceh itu ada zaman konflik, ketika konflik, terus pasca konflik, kemudian tsunami, kemudian setelah tsunami. Jadi kalau melihat perkembangannya sangat menarik sebenarnya. Dan saya pernah menulis paper tentang perkembangan film dengan menggunakan lini masa tersebut. Misalnya saat konflik itu banyak media-media asing maupun media nasional yang masuk dan membawa kamera, yang memperkenalkan kamera. Mereka membuat film dokumenter. Misalnya dari nasional itu ada Aryu dan Usiri yang membuat film tentang konflik Aceh. Ada 3 film. Kemudian setelah itu pasca konflik masuk saat bencana tsunami. Dan saat bencana tsunami itu bahkan sangat banyak masuk media-media dari luar, bahkan NGO-NGO dari luar itu yang mereka membuat laporan keuangan, laporan kegiatan mereka itu dengan bentuk video dan memanfaatkan wartawan lokal untuk membuat video tersebut. Dan di situ warga lokal Aceh lewat wartawan maupun seniman lepas itu belajar memegang kamera dari proses pendokumentasian laporan NGO. Nah, dari sana akhirnya lahir misalnya generasi-generasi seperti almarhum siapa tuh yang kameramen Empang Bre, Cikdo. Cikdo ya panggilannya, saya lupa. Beliau adalah generasi di mana belajar memegang kamera saat bersama NGO-NGO yang masuk pasca tsunami ya. Dan akhirnya ketika NGO tersebut cabut dari Aceh, mereka terus memproduksi film seperti Empang Bre, film-film komedi Aceh yang pernah kita tonton. Nah, kemudian setelah itu muncul generasi baru ya, yang bisa kita sebut generasi digital. Jadi mereka membuat film tidak lagi dengan kaset, VCD ataupun VHD, tapi memproduksi menggunakan kamera digital. Nah, itu rata-rata mahasiswa yang sekolah ke Pulau Jawa, dan di sana mereka terlibat dalam klub film, dalam komunitas film. Kemudian pulang ke Aceh, mereka merasa kita harus membuat komunitas film juga di Aceh. Kita harus bisa mengembangkan perfilman di sini. Dan mereka belajar secara otodidak menggunakan kamera, belajar bagaimana membuat dokumenter, dan dari situ lahirlah pembuat-pembuat film seperti saya misalnya. Juga belajar dari teman-teman mahasiswa yang baru pulang dari Pulau Jawa itu. Periode tahun 2010 sampai 2019 sebelum COVID ya. Nah, di samping itu sebenarnya juga ada teman-teman influencer. teman-teman yang aktif di Instagram, hmm, yang mampu menggunakan perangkat seperti handphone bahkan, yeah, untuk membuat konten. Hmm. Dan akhirnya juga mereka ada beberapa yang beralih untuk memproduksi film, hmm, di Aceh. Nah, mereka tidak terkait dengan mahasiswa yang belajar dari Pulau Jawa tadi, yeah, tapi mereka juga belajar otodidak lewat media sosial, lewat YouTube dan sebagainya. Dan mereka adalah salah satu kelompok yang mengembangkan, bisa kita bilang sebagai salah satu kelompok yang mengembangkan perfilman di Aceh juga. Hmm. Nah, jadi ada banyak apa namanya sumber yang, hmm, bisa kita bilang, yeah, sumber yang menjadi pelopor untuk berkembangnya perfilman di Aceh. Dan ini cukup menarik kalau kita baca secara utuh ya sejarahnya.
1: Hmm. Oke, berarti dari prosesnya yang cukup panjang ini memang kemajuan teknologi di era digital ini sangat membantu sekali ya Bang ya untuk proses, betul, pembuatan film ini. Kalau dulu orang harus bawa kamera kemana-mana, kalau sekarang kayaknya, yeah, cukup dari ponsel aja itu sudah menghasilkan sebuah film juga ya. Mm-hmm. Seperti itu ya Bang, mm-hmm, ya. Oke, nah Bang, kalau untuk pengalaman Bang pribadi nih selama bergerak di dunia perfilman nih, apa aja nih yang udah pernah diproduksi nih Bang untuk film-filmnya sendiri nih?
0: Kalau film yang saya buat sebagai, mm-hmm, sutradara itu satu film dokumenter yang berjudul, yeah, Tengku Rangkang, mm-hmm, dan itu film pertama saya.
1: Oke.
0: Okay. Kemudian ada satu lagi film dokumenter yang sebenarnya saya produserin, bukan, mm-hmm, saya sutradarai, tapi saya sebagai produser. Itu film dokumenter, mm-hmm, teman dari Yogyakarta sebagai sutradara, mm-hmm, dokumenter, yeah, tentang kisah personal dia, mm-hmm, dan ada dua film fiksi pendek, mm-hmm, berjudul Puing Paling Sunyi, mm-hmm, itu bercerita tentang seorang Gen Z, yeah, yang mamanya itu trauma masa konflik, mm-hmm, yang dia tidak pahami karena dia Gen Z, tidak pernah merasakan momen konflik Aceh, yeah, dan dia bingung, mm-hmm, mamanya bersikap aneh, yang akhirnya dia ketahui bahwa itu akibat trauma pada masa konflik. Nah, mm-hmm, itu film fiksi berjudul Puing Paling Sunyi. Mm-hmm. Kemudian ada satu lagi Krong Pade ini kisah persembunyian anggota Gerakan Aceh Merdeka.
1: Iya.
0: Tapi kalau dalam film kami mengidentifikasikan itu sebagai orang biasa yang dituduh sebagai Gerakan Aceh Merdeka sehingga dicari jadi buronan, mm-hmm, tapi dia bersembunyi di dalam Krong Pade. Mm-hmm. Jadi filmnya selama 20 menit itu di dalam Krong Pade tersebut dengan muncul dialog-dialog dari luar Krong Pade tersebut. Jadi kisah persembunyian, yeah, yang sebenarnya itu berdasarkan kisah nyata, mm-hmm, dari apa yang dialami oleh sutradara saya. Dan, okay, ya itu yang saya produseri. Kalau teman-teman pendengar RRI Pro mau menonton dua film ini, mm-hmm, bisa mengaksesnya lewat acehcinema.com.
1: Aceh,
0: kita baru saja meluncing platform untuk menonton film-film dari Aceh.
1: Oh, keren banget ya. Berarti teman Pro 2 dimanapun berada yang pengen nonton bisa langsung akses langsung ya Bang di acehcinema.com tadi ya. Untuk,
0: betul,
1: situsnya ya.
0: Acehcinema.com.
1: Acehcinema.com. Oke. Okay. Nah Bang, ini kan terkait pengalaman Abang juga di dunia perfilman ini sudah dimulai dari tahun 2014 yang lalu ya Bang ya. Nah, sejauh ini apa nih generasi muda yang di zaman sekarang ini menurut Abang minat mereka terhadap dunia film nih seperti apa Bang? Apakah mereka tertarik ya, atau mungkin mereka lebih kayak semacam penikmat aja nih, enggak mau ikut terlibat di dalamnya atau gimana nih Bang?
0: Ini justru ada anomali ya, mm-hmm, karena kalau dari yang saya lihat, mereka cukup berminat untuk menjadi kreator, mm-hmm, kreator dalam artian umum. Tapi karena faktor media sosial yang apa namanya, mm-hmm, me, mengajak mereka untuk memproduksi konten-konten yang pendek, yang berdurasi pendek seperti reel Instagram, postingan video di TikTok maupun reel di Facebook. Itu jadi anomali, mereka suka membuat konten pendek daripada mencoba untuk belajar bercerita, storytelling dalam durasi yang panjang. Dan akibatnya adalah sebenarnya bisa kita bilang akibat dari atau akibat oleh mereka tidak suka dengan cerita-cerita yang panjang dan lama. Karena kalau dulu saya ingat ibu saya itu pernah menyarankan saya ketika SMP untuk pergi ke perpustakaan dan menyuruh saya untuk mencari novel Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk. Nah, itu sangat fenomenal katanya. Saya bisa menangkap zaman-zaman ibu saya itu masih menikmati novel Buya Hamka atau ya paling novel-novel stensil seperti Mirawi dan sebagainya. Dan itu kan butuh waktu duduk yang lama untuk menghabiskan. Gitu juga film misalnya ya. Nah, kalau generasi sekarang mereka sangat dekat dengan audiovisual dalam artian video, bukan hanya film tapi versi pendek. Bahkan saya menemukan mereka menonton daripada menonton utuh film, ya entah di mana, apakah di YouTube atau di platform seperti Netflix, daripada menonton film secara utuh, mereka lebih suka menonton postingan review tentang filmnya diceritakan oleh orang lain. Misalnya muncul ada di YouTube itu cukup banyak. Bahkan sekarang di TikTok ada kayak part 1, part 2. Padahal itu diambil dari film yang durasi 2 jam. Tapi mereka lebih nyaman menonton dalam versi pendek yang udah dipotong oleh reviewer-reviewer. Nah, itu yang saya lihat. Yang sebenarnya kita harusnya mengembalikan kesukaan mereka untuk bisa membaca dalam waktu yang lama dan mendalam, juga menonton dalam waktu lama dan mendalam seperti itu. Ya, kita ingatlah sanggup menonton film India yang 3 jam.
1: Iya, benar-benar. Iya, kalau kita bahas film-film zaman dulu tuh memang durasinya panjang-panjang ya, Bang ya. Bahkan
0: iya, betul.
1: Bahkan kalau dalam bentuk VCD itu ada CD 1, CD 2 gitu. Kita harus nontonnya tuh benar-benar full biar tahu jalan ceritanya ya. Tapi kalau sekarang kayaknya cukup buka sosial media aja, potongan-potongan film itu dihadirkan begitu, kayaknya generasi muda tuh cukup dari situ aja ngerasa kayaknya udah puas gitu. Padahal seharusnya mereka harus lebih tahu lagi film itu, harus nontonnya secara penuh ya atau menyeluruh seperti itu ya, Bang ya.
0: Oke. Ya, setuju.
1: Nah, sejauh ini kan Bang banyak juga nih kehadiran platform-platform streaming ya di era digital sekarang ini. Nah, itu ada pengaruh nggak Bang terhadap perfilman kita nih, Bang?
0: Sebenarnya kalau bisa kita bilang ya, kalau platform streaming ini sisi positifnya semua orang bisa mengakses film. Artinya kalau dulu misalnya bioskop hanya ada di Banda Aceh, kota besar Banda Aceh, Los Mawai dan sebagainya, tapi sekarang dengan adanya platform streaming dan jaringan internet, orang dimanapun bisa menonton film. Bahkan di Kecamatan Bintang di Takengon, yang penting ada jaringan internet, mereka bisa menginstal Netflix dan membayar subscribingnya satu bulan berapa dan bisa menonton. Bahkan film-film yang sudah digratiskan di YouTube juga bisa ditonton. Nah, tapi apa yang hilang adalah pengalaman komunalnya ya, pengalaman berkumpul. Kalau menonton di bioskop kan kita tidak mungkin untuk nge-post film, untuk memberhentikan film, terus pergi ke kamar mandi, pipis gitu.
1: Benar.
0: Tapi kalau di bioskop, ya bioskop kan tidak. Tapi kalau di streaming kan kita bisa menunda. Kayak kita udah nonton 1 jam, udah ngantuk, kita pergi tidur, kemudian nanti kita lanjutkan. Nah, pengalaman menonton utuh yang seperti saya sebutkan tadi itu, yang bisa kita dapat di bioskop. Yang itu tidak bisa digantikan oleh streaming. Tapi lagi-lagi kalau bicara akses, streaming ini punya nilai positif yang lebih besar. Bahkan sekarang kalau bicara di Aceh tidak ada bioskop, ya kita masih bisa nonton film lewat streaming gitu. Tapi bioskop saya rasa masih perlu, karena bahkan di kota-kota besar itu audiens penonton itu masih memilih untuk pergi ke bioskop menonton bersama, kemudian berdiskusi, daripada menonton sendiri-sendiri di platform streaming gitu. Dan itu sangat bisa dibilang sebuah budaya yang bagus ya, yang bisa mengumpulkan orang gitu. Dan bahkan saya pernah menulis ya, saya menjadi kurator film di Madani International Film Festival di Jakarta, dan ketika memutar salah satu film dari Palestina, dan melihat dari depan orang pada diam gitu kan, karena film sedang diputar, saya sadar satu hal, bahwa apa yang bisa membuat orang secara serentak diam itu, pertama adalah penceramah, kedua adalah film. Jadi kan kalau sedang dakwah maulid kan biasanya ketika penceramah sedang berbicara ataupun bercerita, orang diam semua. Dan ini ada satu lagi penceramah yang sebenarnya wujudnya bentuk dalam bentuk layar dan orang pada diam semua.
1: Benar. Karena memang suasana kita ketika menonton di bioskop dengan ketika kita nonton streaming itu jauh berbeda ya, Bang. Kita ketika di bioskop itu kita berbaur dengan orang-orang yang mungkin kita nggak kenal sama sekali, tapi kita menikmati nih film yang sedang diputar ya, ketimbang kita nonton streaming kan di rumah sendirian atau sama keluarga, seperti itu ya, Bang. Nah, kalau untuk cara meningkatkan apresiasi masyarakat sendiri nih, Bang, terhadap perfilman ini gimana nih, Bang?
0: Secara praksis, secara praktik, kita, saya bergiat di Aceh Dokumentari sekarang, kita punya salah satu program namanya Gampung Film. Gampung Film itu kita menghadirkan film-film dokumenter dan fiksi yang dibuat oleh sutradara Aceh. Itu kita putar ke desa-desa lewat layar tancap. Dan baru bulan kemarin kita selesai memutar 5 titik, 3 titik di Aceh Besar, 2 titik di PD. 1 di PD, 1 di PD Jaya. Dan akan dilanjutkan nanti bulan Agustus, sisa 8 titik lagi. Mungkin nanti bisa singgah di Melabu kali ya.
1: Semoga ya, banyak kita nantikan ini pastinya.
0: Itu kita mencoba untuk menghadirkan film-film yang dibuat oleh anak-anak Aceh dan ditonton oleh orang Aceh sendiri di desa-desa, dan mereka hadir ke halaman Menasah bersama-sama seperti hadir untuk menyaksikan dakwah maulid. Tapi yang mereka saksikan adalah dokumenter. Kalau teman-teman bilang itu, teman-teman di Aceh Dokumentari bilang itu, mereka melihat dirinya di dalam screen, di dalam layar. Jadi kalau biasanya kan kita menonton film yang ngobrol di layar ataupun ngobrol di layar HP kan orang Inggris ya, kayak bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia, orang Jakarta ngomong. Tapi ini orang Aceh yang ngomong di layar, dan itu masyarakat Aceh di berbagai desa sejauh yang kami datangi itu sangat mengapresiasi, karena ya istilahnya mereka melihat wajah sendiri di layar ya, daripada melihat misalnya wajah orang Amerika ataupun orang Eropa dengan budaya mereka. Tapi ini melihat wajah mereka sendiri, dan mereka cukup mengapresiasi, dan itu bahkan ada yang minta untuk diadain tiap bulan ya, kayak nanti balik lagi ya. Nah, itu sebenarnya bisa jadi semangat buat kami. Itu bagian dari apresiasi masyarakat, dan bisa menjadi kekuatan bagi kami di komunitas Aceh Dokumentari. Dan satu lagi, seperti saya mention tadi, kalau ngomongin apresiasi dalam bentuk bentuk materi, dalam hal ini uang misalnya, membantu filmmaker Aceh, itu kita sudah menyediakan sudah membuat acehcinema.com dan mengajak pendengar story ini untuk bisa membuat akun di acehcinema.com dan menonton film-film karya Aceh. Ada yang berbayar, ada yang gratis. Kalau mau lihat-lihat dulu bisa coba dengan yang gratis. Kalau yang berbayar paling 6.000 sekali nonton satu gelas kopi lah. Dan itu sebenarnya akan mengalir ke filmmakernya. Jadi kita akan kumpulin film itu beberapa kali ditonton, kita jumlah, dan itu akan masuk ke rekening filmmaker. Ya itu untuk membantu dia bisa berkarya di masa depan.
1: Oke, menarik banget nih ya Temu Pro 2. Jadi kamu kalau misalnya pengen nonton ya karya-karya anak daerah ya, itu biasa buka aja di situs Aceh Cinema tadi ya Bang ya. Dan ini mungkin betul, sebagai bentuk apresiasi juga nih bagi mereka untuk membuat film tersebut nih. Nah Bang Akbar, ini kan pengalaman Abang sendiri kan sudah lama juga nih ya, sudah belasan tahun di dunia perfilman. Ada gak sih pengalaman menarik atau pengalaman yang berbekas di ingatan Abang nih yang bisa dibagikan untuk di sore hari ini?
0: Wah, kalau pengalaman menarik cukup banyak. Bahkan saya bisa bilang saya masuk ke dunia perfilman itu bukan karena dengan kesadaran penuh karena saya suka ya. Karena sebuah, saya bisa sebut dalam tanda kutip itu kecelakaan.
1: Waduh, kecelakaan.
0: Karena yang dulu Aceh Dokumentari membuka kompetisi ide film dokumenter dan tahun sebelumnya itu kakak saya yang ikut tahun 2013 mengikuti kompetisi ide dokumenter. Kemudian, nah tahun depannya 2014 dibuka lagi. Dan kakak saya waktu itu langsung menggunakan data pribadi saya, kemudian mengikutkan saya yang waktu itu saya nggak tahu apa-apa. Jadi tiba-tiba masuk email bahwa Anda lolos menjadi peserta Aceh Documentary Competition 2014. Jadi saya terkejut dan akhirnya karena sudah lolos dan kakak saya bilang ini dari ratusan yang submit kamu lolos. Jadi saya mau tidak mau harus ikut dan akhirnya ternyata saya jadi jatuh cinta terhadap medium ini ya, medium film.
1: Baik, itu menjadi salah satu pengalaman kayaknya yang masih diingat hingga sekarang ya Bang ya. Mungkin kalau misalnya kejadian itu nggak terjadi, bisa jadi mungkin Bang Akbar bisa menekuni bidang lain ya kan. Jadi ini,
0: betul, ya. Dan saya bahkan gak diundang di hari.
1: Benar-benar ya. Itu berarti salah satu, boleh dibilang kecelakaan yang membawa positif ya. Ya kan? Nah Bang, ini terkait tema kita juga nih Bang, generasi muda nih ya, di menekuni profesi film di era digital nih Bang. Kira-kira ada gak sih tips ataupun saran yang ingin dibagikan untuk generasi muda yang ingin terjun ke dunia film nih Bang?
0: Iya, hal paling sederhana sebenarnya sukai dulu medium ini. Artinya untuk terjun ke dalam profesi sebagai filmmaker, kita pertama kali harus suka nonton. Karena walaupun saya bisa bilang kecelakaan, tapi saya punya alasan awal yang saya sebutkan tadi di awal juga, karena saya suka menonton dan menulis. Jadi menonton film, kemudian menulisnya di blog, terus sharing dengan teman. Saya kirim tulisan saya, kemudian teman-teman juga ikut menonton film yang saya tonton. Nah, jadi yang bisa dilakukan adalah kalau kamu suka menonton, awalilah dengan ya tulis pandangan kamu ataupun review di manapun. Apalagi sekarang kan, kalau dulu cuma ada blogspot ya untuk menulis. Kalau sekarang bahkan bisa posting di Instagram, itu bisa jadi konten. Nah, dari situ ketika kita sudah banyak menonton, sudah pasti kita pengen untuk membuat film juga. Istilahnya, semakin banyak yang kita makan, semakin banyak kita keluarkan.
1: Oke, sip. Berarti memang apapun itu profesi yang ingin kita tekuni, harus suka dulu ya Bang ya. Kita harus cinta dulu nih sama pekerjaan itu. Kalau misalnya Temu Pro 2 suka, itu pasti lebih mudah untuk mengerjakan profesi tersebut ya. Nah Bang, ini karena memang waktu kita juga yang terbatas nih, gak berasa sudah 30 menit ya kita ngobrol untuk di sore hari ini. Nah terakhir nih Bang ya, sebelum kita pamit nih, sebenarnya saya masih punya banyak pertanyaan nih Bang di kepala saya. Cuman karena waktu yang terbatas ya, pengelola kita juga udah kasih kode-kode nih di sana ya. Terakhir nih Bang, pesan dan harapannya nih untuk dunia perfilman kita nih, seperti apa Bang? silakan.
0: Ya, pesan saya sebenarnya tadi sudah banyak saya ceritakan, tapi ya bisa dibilang pesan adalah bagi pemirsa RRI Pro sebagai warga Aceh, kalau kalau kamu misalnya pendengar dari Aceh atau pendengar dari luar Aceh, ya seperti iklan Mas Pion ya, cintailah produk-produk Indonesia. Okay. Jadi kalau bisa saya bilang, cintailah karya-karya anak-anak Aceh. Okay. Karena sekarang banyak sutradara-sutradara Aceh yang udah buat film dan dukung karya mereka. Yeah. Tidak hanya lewat Aceh Cinema, karena nanti akan terlihat promosi, tapi juga ada filmmaker lokal yang berusaha buat film terus upload YouTube, nah bisa ditonton dan diapresiasi gitu, supaya industri kreatif ini bisa hidup di Aceh ya, setelah sebenarnya kita ketinggalan jauh dari daerah lain. Setelah menghadapi gempa, tsunami dan konflik masa lalu, ini baru hidup lagi kegiatan kreatif kita. Jadi ya bisa kita bilang, ayo memulai sama-sama. Tidak harus berharap dari luar.
1: Oke. Baik. Nah, next, ke depan bakal ada proyek apa nih Bang yang ingin dibagikan nih?
0: Sebenarnya ini sedang berlangsung workshop Aceh Documentary Competition. Kita sedang mengembangkan 3 ide cerita film dokumenter, dan calon sutradaranya adalah siswa sekolah menengah atas dari kebetulan ada yang dari Aceh Timur, Pantai Bidari, Aceh Utara, dan Pulau Aceh. Dan mereka yang akan memproduksi 3 film dokumenter nanti.
1: Waduh, keren banget.
0: Kita sedang mengerjakan itu.
1: Baik, kita nantikan ya untuk karyanya nih Bang ya. Mudah-mudahan bisa dinikmati nih sama seluruh masyarakat Aceh dan juga Indonesia khususnya ya. Terima kasih buatnya Bang Akbar Rafsanjani sudah meluangkan waktunya di sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, ilmu yang dibagikan juga bisa bermanfaat untuk pendengar kita dan untuk pemirsa yang sedang menonton di YouTube RRI Melabu. Sampai ketemu di lain waktu ya Bang ya.
0: Terima kasih RRI Pro, terima kasih Mas Faiz, Bang Faiz.
1: Oke, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Baik teman Pro 2 di manapun berada, itu dia perbincangan singkat Faiz ya bersama Bang Akbar Rafsanjani, ini seorang kurator film. Terkait tema kita, menekuni profesi film di era digital. Nah, untuk kamu yang suka banget sama dunia film, mudah-mudahan ilmu yang dibagikan tadi itu bisa bermanfaat untuk kamu ya, teman Pro 2. Dan akhir kata Faiz yang bertugas, pamit undur diri, selamat sore, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra Firdiantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Mesir.
1: Setelah absen pada edisi terakhir Piala Dunia FIFA, mereka berhasil lolos untuk penampilan keempat mereka dengan cara yang luar biasa.
0: Wow, tanpa kekalahan di babak kualifikasi, dalam 10 pertandingan Mesir menang 8 dan 2 kali seri dengan nyetak 20 gol dan cuma kebobolan 2 kali.
1: Ya, pemilik peringkat 29 dunia ini datang dengan misi menegaskan posisi mereka sebagai salah satu yang terbaik di benua Afrika dan dunia Arab, alias bukan sekadar numpang lewat.
0: Peluang deparoh di Piala Dunia 2026 bergantung pada performa lini serang yang dimotori Mohamed Salah. Ketajaman bintang Liverpool ini jadi top skor negaranya selama babak kualifikasi zona Afrika.
1: Ya, sejak debut di tahun 1934, Mesir belum pernah meraih satu kemenangan di putaran final Piala Dunia. Nah, mengubah catatan minor ini adalah misi historis yang coba diwujudkan oleh sang pelatih Hossam Hassan.
0: Bersama Hassan, Mesir saat ini memiliki identitas baru, yakni gaya bermain penuh semangat dan mental pejuang.
1: Ya, menghadapi Belgia akan menjadi ujian terberat Mesir untuk merebut posisi juara grup G. Tapi dengan skuad yang solid, Mesir sangat diunggulkan untuk bersaing ketat dengan Iran dan Selandia Baru dalam perebutan tiket ke babak gugur.
0: Kombinasi pengalaman Salah dan pemain muda seperti Omar Marmoush serta pertahanan yang kuat bikin deparoh siap bikin kejutan di Piala Dunia kali ini.
1: Bagaimana dengan Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Besok aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
3: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
2: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
3: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
2: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
3: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
2: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
3: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik.

90,3 FM Pro 2 RR Melabu, teman terbaik kamu. Ada Nona Superstisius yang sudah hadir di pukul 17:17 waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro 2, untuk kamu yang tadi gak sempat dengerin ya, kamu dengerin sore ceria, kamu bisa nonton siaran ulangnya di YouTube RRI Melabu. Ya, jangan lupa subscribe, like, dan share ya teman Pro 2. Yang pastinya tadi keren banget ya, seru banget perbincangan Faiz bersama Bang Akbar Rafsanjani ya, terkait dunia perfilman nih teman Pro 2. Barangkali di antara teman Pro 2 ada yang suka sama bidang film ya, kamu bisa tonton siaran sore ceria di YouTube RRI Melabu. So untuk teman Pro 2 jangan kemana-mana, pastikan tetap terus stay tune di sini karena Faiz masih balik lagi nemenin kamu setelah kita dengerin beberapa lagu berikut ini.

0: gonna be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026? Pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Lagi nih Bang.
2: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan Timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir itu selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

Kalau sore seperti saat sekarang ini, pasti arus lalu lintas itu ramai dan padat ya. Belum lagi untuk kawasan Pasir Jambu tuh banyak juga nih hewan-hewan ternak yang melintas ya teman Pro 2. Jadi pastikan untuk kamu tetap fokus ya dalam berkendaraan, jangan bermain ponsel juga teman Pro 2. Mudah-mudahan perjalanan kamu aman, lancar, sampai tujuan dengan selamat pastinya. Nah untuk teman Pro 2 juga yang barangkali baru tiba di rumah, yang lagi istirahat juga ya, selamat beristirahat. Apalagi untuk kamu di sore hari ini gak kemana-mana, di rumah aja. Tenang nih teman Pro 2, aku bakal temenin kamu nih dengan lagu-lagu yang udah aku persiapkan untuk menemani suasana sore ini. Salah satunya seperti lagu berikut ini, ada Khalib G di balik pertanda. Tetap terus stay tune ya di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu.

0: Spanyol datang ke Piala Dunia 2026 bukan cuma sebagai peserta, tapi sebagai salah satu favorit juara. Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan saya Tomo Hakim.
1: La Furia Roja akan tampil di Piala Dunia ke-17 mereka dan datang dengan status juara Eropa. Usai merebut trofi Euro 2024, tidak hanya itu mereka juga berhasil mencapai final UEFA Nations League. Ya singkatnya Spanyol kembali menakutkan lah ya.
2: Takut.
0: Dan yang paling menarik adalah ini bukan lagi generasi lama. Era baru Spanyol sekarang dipimpin anak-anak muda super berbakat seperti Lamine Yamal, Nico Williams, Pau Kubasi sampai dengan Heidsen.
1: Di bawah pelatih Luis de la Fuente, Spanyol berhasil menemukan keseimbangan baru. Mereka tetap memainkan gaya tiki-taka khas Spanyol, tapi sekarang jauh lebih cepat, lebih direct, dan lebih mematikan saat transisi menyerang.
0: Ya, perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga nyaris sempurna. Mereka menang kandang-tandang melawan Bulgaria dan Georgia, bahkan sempat menghancurkan Turki 6-0 dari kandang lawan.
1: Tapi tentu saja target utama mereka adalah mengulang kejayaan tahun 2010 saat merebut Piala Jules Rimet.
0: Ya, setelah era emas itu berakhir, Spanyol beberapa kali mengecewakan di Piala Dunia. Qatar 2022, mereka sempat membantai Costa Rica 7-0, tapi ketika menghadapi Maroko di babak 16 besar, mereka juga tersingkir lewat adu penalti.
1: Di fase grup Piala Dunia 2026, Spanyol akan menghadapi Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Grup yang tidak mudah, tapi tetap sangat terbuka untuk mereka kuasai.
0: Mampukah generasi muda Spanyol menuliskan nama mereka di catatan sejarah dengan menjadi juara dunia tahun ini?
1: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Ini bukan sekedar turnamen, ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah, dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.
4: Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

93 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu Olivia Rodrigo Stupid Song yang sudah hadir ya menemani teman Pro 2 untuk di kesempatan sore hari ini. Nah, teman Pro 2, mungkin banyak orang yang menganggap kurang tidur ini sebagai hal yang biasa nih, terutama di tengah padatnya aktivitas kerja, kuliah maupun penggunaan ponsel hingga larut malam. Padahal ya teman Pro 2, kebiasaan tersebut nih dapat menimbulkan sleep debt ya, atau utang tidur, di mana kondisi ketika seseorang tidak mendapatkan waktu tidur yang cukup sesuai kebutuhan tubuh dalam jangka waktu tertentu. Ya teman Pro 2, mengutip laman Sleep Foundation ya, mengungkapkan bahwa utang tidur juga disebut sebagai defisit tidur. Ini selisih antara jumlah tidur yang dibutuhkan seseorang dan jumlah yang sebenarnya mereka dapatkan. Nah, misalnya nih, tubuh kamu membutuhkan 8 jam tidur per malam, tetapi kamu hanya mendapatkan 6 jam. Nah, ini kamu telah menumpuk utang tidur selama 2 jam, teman Pro 2. Namun, melalui praktik tidur yang sehat dan penyesuaian gaya hidup, kamu dapat pulih dari utang tidur dan mendapatkan kembali manfaat istirahat berkualitas. Karena utang tidur ini bersifat kumulatif ya, di mana tidur 30-60 menit lebih lambat dari biasanya selama beberapa hari, ini dapat dengan cepat menumpuk teman Pro 2. Nah, aktivitas paling umum yang menyebabkan kurang tidur biasanya jam kerja, perjalanan pulang pergi, bersosialisasi, bersantai, dan juga menonton televisi. Jadi mereka yang mengalami kekurangan tidur ini mungkin tidak selalu mengalami peningkatan tingkat kelelahan, di mana penelitian juga telah menunjukkan bahwa orang dapat beradaptasi secara kognitif terhadap pembatasan tidur kronis. Namun teman Pro 2 ya, dampak utang tidur ya atau sleep debt ini tidak selalu langsung terasa ya teman Pro 2. Namun seiring waktu kondisi ini dapat menyebabkan tubuh itu mudah lelah, sulit konsentrasi, menurunnya daya ingat, perubahan suasana hati, hingga meningkatkan resiko berbagai penyakit seperti tekanan darah tinggi, obesitas, dan gangguan metabolisme. Jadi kalau misalnya akhir-akhir ini kamu ngerasa kayak gampang banget capek ya teman Pro 2, terus daya ingat kamu menurun, coba deh dicek kembali kualitas tidur kamu. Mungkin bisa jadi ya kamu selama ini tidurnya nggak cukup dan boleh dibilang kamu memiliki utang tidur yang banyak ya teman Pro 2. Nah, selain itu kurang tidur ini ternyata dapat mempengaruhi produktivitas ya, di mana seseorang yang memiliki utang tidur ini cenderung lebih mudah mengantuk saat beraktivitas dan membuat keputusan yang kurang tepat dan mengalami penurunan performa dalam bekerja maupun belajar teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, kalau misalnya kamu sudah mengalami hal yang satu ini, sangat disarankan ya untuk mulai membayar utang tidur kamu dengan memperbaiki pola istirahat secara bertahap. Jadi kamu bisa tidur lebih awal ya, menjaga jadwal tidur yang konsisten, serta membatasi konsumsi kafein pada malam hari dan juga mengurangi penggunaan ponsel sebelum tidur dapat membantu meningkatkan kualitas istirahat kamu.

Tahukah kamu, tidak semua pemain yang tampil di Piala Dunia berasal dari klub besar. Beberapa di antaranya justru datang dari klub kecil, lalu mendadak terkenal setelah tampil luar biasa di turnamen ini. Piala Dunia memang sering jadi panggung lahirnya bintang baru. Lalu ada fakta unik soal waktu tambahan. Banyak gol paling dramatis di Piala Dunia justru tercipta di menit-menit akhir pertandingan. Karena itu, penonton sepak bola punya istilah terkenal. Pertandingan belum selesai sebelum peluit panjang berbunyi. Dan ini menarik, setiap tim nasional biasanya membawa koki sendiri selama turnamen berlangsung. Tujuannya agar para pemain tetap mendapatkan makanan yang sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhan nutrisi mereka selama kompetisi. Anak-anak yang mendampingi pemain masuk ke lapangan juga menjadi bagian penting Piala Dunia. Tradisi ini melambangkan sportivitas, persahabatan, dan semangat sepak bola untuk semua generasi. Selain itu, banyak stadion Piala Dunia dirancang agar suara penonton terdengar lebih bergema. Jadi suasana sorakan jadi terasa jauh lebih meriah dan menegangkan bagi pemain di lapangan. Dan fakta terakhir, beberapa negara menganggap kemenangan di Piala Dunia seperti hari perayaan nasional. Jalanan penuh konvoi, bendera berkibar di mana-mana, dan suasana kota berubah jadi pesta besar. Makanya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar sepak bola, ada budaya, emosi, dan kebanggaan yang ikut bermain di dalamnya. Tetap bersama kami karena masih banyak trivia unik lainnya hanya di

0: 90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Time song pesta Piala Dunia 2026 ya. Dan ini tepat banget hadir di pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro 2, untuk selanjutnya Faiz bakal menghadirkan lagu-lagu yang akan menemani suasana sore hari kamu di program Jazz Musik. Nanti juga aku bakal puterin ya lagu-lagu religi sembari kita menunggu kumandang azan maghrib untuk kawasan Melabuh dan sekitarnya pada pukul 18:52 waktu Indonesia Barat. Untuk teman Pro 2, selamat sore dan tetap terus stay tune di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.
1: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16 Melabuh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro2Melabuh, Facebook Pro 2 RRI Melabuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM, selaku Bupati Aceh Barat, mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
4: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
3: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
4: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
3: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

saya, Dr. Cutput Tri Yohana, sebagai Wadid Pelayanan Rumah Sakit Umum Cutjadin Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Halo pendengar, kita lanjut lagi dengan fakta-fakta unik Piala Dunia FIFA yang belum banyak diketahui. Tahukah kamu, sebelum pertandingan dimulai, rumput stadion biasanya dipotong dengan pola tertentu. Selain bikin stadion terlihat keren dari atas, pola itu juga membantu pemain dan wasit melihat arah permainan lebih jelas. Lalu ada fakta menarik soal ban kapten. Di turnamen besar seperti Piala Dunia, warna dan desain ban kapten diatur resmi agar mudah dikenali kamera dan wasit. Jadi bukan asal pilih warna saja. Dan ini unik banget. Beberapa pemain ternyata punya kebiasaan membawa benda keberuntungan ke ruang ganti. Mulai dari foto keluarga, gelang khusus, sampai sepatu lama yang katanya pembawa hoki. Oh ya, saat Piala Dunia berlangsung, jutaan pesan dan postingan media sosial bisa muncul hanya beberapa detik setelah gol terjadi. Jadi kadang internet ikut panas karena orang seluruh dunia bereaksi bersamaan. Selain itu ada juga fakta soal bola pertandingan. Setiap bola resmi biasanya diberi teknologi khusus untuk memastikan pantulan, putaran, dan kecepatannya tetap konsisten selama pertandingan. Dan yang paling keren, lagu kebangsaan sebelum pertandingan ternyata jadi salah satu momen paling emosional bagi pemain. Banyak pemain mengaku merinding, bahkan sampai menitikkan air mata ketika lagu kenegaranya diputar di stadion penuh penonton. Makanya, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga soal teknologi, emosi, dan tradisi yang menyatukan dunia. Stay tune terus ya, karena masih banyak fakta unik lainnya yang siap bikin kamu makin kagum dengan Piala Dunia.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu Kawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.

Ketika seseorang mendapat karunia Allah berupa kekayaan, jabatan, kepandaian, kejayaan, dan sebagainya, ketika dipuji, acap kali berubah menjadi sombong. Padahal hakikatnya, segala yang disombongkannya bukanlah bersumber dari dirinya. Islam sangat melarang sikap sombong manusia. Selain berpotensi menyakiti orang lain, sikap sombong dapat menyeret orang yang melakukannya ke dalam jurang kemusyrikan. Ada cara terbaik menyikapi karunia Allah yang diberikan kepada kita agar tidak menyeret kita kepada sikap sombong. Cara ini pernah dicontohkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam yang dikaruniai Allah beragam kelebihan berupa harta yang melimpah ruah, kerajaan yang besar dan kokoh hingga dapat mengerti bahasa hewan. Nabi Sulaiman alaihi salam dalam surat An-Naml ayat 40 menyadari semua karunia itu dengan berkata, "Ini karunia Tuhanku untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau kufur terhadap nikmat-Nya."

adalah seorang ustadz menjadi imam di sebuah masjid. Sebelum sholat berjamaah dimulai, dia menyeru para jamaah agar merapatkan dan meluruskan barisan atau saf. Ada seorang jamaah di barisan depan tidak lurus dan tidak rapat. Ketika jamaah itu diperingatkan, dia tetap tidak mau mematuhi. Ternyata masih ada jamaah yang tidak mengetahui kedudukan imam dan pentingnya rapat serta lurus dalam barisan sholat. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ratakanlah atau rapat dalam lurusan safmu, sebab sesungguhnya meratakan saf itu termasuk kesempurnaan sholat."

0: Kita melihat perkembangan jamaah masjid dalam sholat akhir-akhir ini. Kita ikut bersyukur kepada Allah karena jumlah jamaah sholat, khususnya pada waktu sholat Jumat, cukup banyak. Bahkan sering masjid sampai tidak mampu menampung jamaah. Namun di sisi lain, masih banyak yang perlu ditingkatkan. Di antaranya adalah saf atau barisan sholat. Barisan dalam sholat di masjid-masjid masih sering belum teratur, tidak rapat dan tidak lurus. Padahal rapat dan lurusnya sholat termasuk kesempurnaan sholat berjamaah. Dalam riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, sesungguhnya bagian dari kesempurnaan sholat jamaah adalah lurusnya barisan. Oleh karena itu, sempurnakanlah sholat dengan cara merapatkan dan meluruskan barisan.
1: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
2: Baik teman Pro2 dimanapun berada, saat ini telah tiba waktu ibadah sholat maghrib untuk kawasan Melabu dan sekitarnya. Untuk teman Pro2, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita bakal bergabung bersama Pro2 Jakarta guna mengikuti musik live chat. Akhir kata, Faiz yang bertugas juga pamit undur diri. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Barang sama gue tentunya masih nemenin lo di malam hari ini. Ada Edi Tama ya, bakal nemenin lo di MLC 1 jam ke depan. Dan di malam hari ini seperti biasanya kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi yang tentunya keren-keren banget nih. Kemarin udah 2 hari ya, di minggu ini dibuka dengan yang keren-keren, dengan soloist-soloist luar biasa Indonesia. Malam hari ini kita kedatangan sebuah band, sebuah grup yang tentunya menemani Edit malam hari ini. Dan tentunya bakal kita ulik soal single terbarunya dan tentunya soal mereka juga nih ya di malam hari ini tentunya. Karena kita malam hari ini bakal ngobrol barengan sama The Midlife Theory. Yes, buat lo semua teman bro 2 yang ingin bertanya-tanya di malam hari ini boleh banget. Lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Jadi pastiin buat lo siapin pertanyaan yang luar biasa. Karena nanti Edit bakal pilih siapa nih kira-kira yang bisa berkesempatan bertanya ya kepada bintang tamu kita malam hari ini. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama The Midlife Theory habis ini. Tapi setelah yang satu ini ya, pastiin lo cari tempat ternyaman dulu buat dengerin MLC Music Live Chat bareng sama gue Edi Tama 1 jam ke depan.

0: Live Chat masih bareng sama Edi tentunya di malam hari ini. Dan sekarang Edi udah gak sendirian karena kita udah tersambung di Zoom dengan The Midlife Theory. Halo, selamat malam abang.
1: Malam abang juga.
0: Gokil, ini rame-rame banget di studio kayaknya nih ya.
1: Mayan lah.
0: Mayan ya. Emang lagi agenda ngumpul apa gimana nih?
2: Pas banget kebetulan.
1: Iya, pas lagi ngumpul besok latihan. Lagi mau latihan karena besok mau main.
0: Widih, gokil. Sekalian berarti ya. Betul. Kita ngobrol-ngobrol malam hari ini. Yes. Kita udah barengan sama The Midlife Theory. Ini ada abang-abang siapa aja nih? Mungkin boleh kenalan dulu kali ya.
1: Oke, malam semuanya. Gue Feby, vokalis. Ini ada...
0: Mana nih?
1: Fitra.
0: Main bass. Sando. Aduh, agak ribet ya.
2: Hal di drum.
0: Oke.
1: Andi.
0: Wah, udah sibuk banget nih kayaknya nih abang nih.
1: Ya, dia yang paling ganteng lah pokoknya.
0: Ais, sedap.
1: Dia yang main kulintang.
0: Waduh.
2: Ya ada meja,
0: main gitar. Oke, gokil.
1: Ada lagi satu bijar, cuma lagi di jalan dia.
0: Oh, lagi di jalan. Oh iya sih, benar sih. Ya kehidupan Jakarta dan sekitarnya tidak lepas dari macet ya. Benar-benar. Gimana nih kabarnya, abang-abang malam hari ini? Sehat semua?
1: Kenapa?
0: Malam hari ini sehat semua nih?
1: Alhamdulillah.
0: Ini berarti lagi latihan untuk tampil besok ya?
1: Ya, besok main di Jakulture di Pasar Seni.
0: Seru-seru main di Ancol ya besok. Besok banget nih berarti ya?
1: Besok banget, jam 7:30 sampai jam 8.
0: Berarti bisa datang nih ya teman Pro 2 nih ya kalau mau main-main nih ya.
1: Nah, boleh lah.
0: Boleh, benar sekali. Dan gue mau nanya sih sebenarnya The Midlife Theory itu sebenarnya apa nih? Kayak setengah abad hidup kah atau apa nih sebenarnya?
2: Lama banget.
1: Lo apa gua pit?
2: Itu dong.
1: Oh ya udah, oke. Okay. Midlife sesuai namanya, kita om semuanya. Kalau tim sepak bola tuh bukan U40 tapi A40.
0: A40 di atas ya. Di atas 40 ya.
1: Di atas 40 semuanya.
0: Oke.
1: Okay. Ada satu sih yang 30 si Bijar tuh.
0: Oke. Okay. Tapi ya mendekati ya.
1: Namanya orang tua juga. Jadi yang kepala udah tua.
0: Jokesnya udah bapak-bapak banget lah ya. Benar-benar. Berarti sebenarnya The Midlife Theory itu kebentuk udah lama atau sebenarnya baru-baru ini nih?
1: Kebentuknya baru bulan Januari.
0: Oh, bulan Januari ini berarti 2026 ini.
1: 2026. Oh, wow.
0: Ini maksudnya perkumpulan apa nih akhirnya bikin band nih? Maksudnya teman-teman kantor kah atau tetangga kah?
1: Perkumpulan aki-aki. Ya, jadi kita tadinya ketemunya di komunitas ngeband dadakan.
0: Oke.
1: Okay. Tadinya gak kenal. Mm-hmm. Gara-gara ngeband dadakan itu kita jadi saling kenal. Kayak gue sama Andi kenal sih dari kecil. Nah, Fitra sama Bizar. Kalau bisa kenal dari kecil juga.
0: Oh.
1: Di situ ketemunya, terus main-main bareng. Ramean sih, komunitasnya ramean.
0: Oke. Okay.
1: Tapi terus ya kita ngobrolan. Gue ada lagu nih. Cocok nih. Yaudah kita ngeband nih. Itulah kisah singkatnya
0: seperti itu ya. Benar-benar. Tapi komunitas ngeband dadakan. Itu maksudnya itu gimana tuh? Maksudnya setiap kumpul kayak jamming aja kah atau gimana tuh?
1: Kayak orang main padel lah sekarang, apa sih ri apa sih itu namanya?
0: Sewa
1: lapangan.
0: Oh iya, tahu.
1: Ya, kayak gitulah.
0: Oh, oke. Rik club. Oke, berarti emang sebenarnya ikutan komunitas semua yang sama. Sering jamming bareng, akhirnya nemu kecocokan nih.
1: Iya.
0: Nemu kecocokan. Emang cocok atau dicocok-cocokan nih?
1: Cocokologi aja
0: ya.
1: Anak lu.
0: Bener. Dan berarti udah rilis berapa single nih sebelumnya nih?
1: Udah tiga
0: ya. Dan jadi yang lupa, ini
1: yang keempat malah.
0: Oh iya, yang utuh walau tak lengkap itu yang keempat.
1: Utuh ini single kedua ya.
0: Single kedua. Oke, berarti udah ada tiga apa aja tuh berarti? It's Over tuh yang pertama.
1: It's Over, Ya, It's Over pertama, mm-hmm. Untuk Walau Tak Lengkap kedua, mm-hmm. Indips ketiga, yang keempat Ya Sudah.
0: Ya Sudah yang keempat. Menarik. Nanti kita bakal bahas pokoknya tentang lagu-lagunya gitu ya. Tadi kita udah kenalan sedikit ya bareng sama The Midlife Theory yang ya sesuai namanya ya. Dibentuk sesuai namanya dari komunitas. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama The Midlife Theory. Dan buat teman Pro 2 yang mau bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: LC Music Live Chat masih bareng sama Edi Tama dan juga kita tentunya masih ditemenin sama The Midlife Theory. Alright, yeah. Kita ngomongin soal single-singlenya nih ya. Kan tadi boleh. Udah berarti udah ada 3 yang rilis dan akan rilis satu lagi berarti yang keempat ya?
1: Iya, betul.
0: Ada It's Over, terus ada Utuh Walau Tak Lengkap, Indips juga ya?
1: Iya.
0: Kita mulai dari It's Over. Kenapa It's Over menjadi single pertama gitu kan? Tapi judulnya It's Over, tapi jadi single pertama nih. Kenapa tuh?
1: Kenapa, Bi?
2: Karena baru mulai.
0: Baru mulai.
1: Di waktu kita kocok arisannya keluarnya itu.
0: Aduh.
1: Jadi kan lagunya keluarnya tuh bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia.
0: Oke.
1: Jadi tadinya emang kita sempat galau nih, Sofer apa Utuh nih yang
0: rilis duluan.
1: Tapi terus begitu coba didengar secara berurutan, ternyata lebih enak gitu kalau It's Over dulu, baru Utuh, baru Indif, baru Ya Sudah dan seterusnya gitu.
0: Oh,
1: jadi kalau
0: ngebayanginnya
1: lagi nyetir di mobil gitu ya, kita dengerin secara komplit playlistnya secara berurutan, enak lah kayak gitu. Kalau secara tema sih kurang lebih kita kan emang ngangkat temanya tema sehari-hari yang yang nggak ngawang-ngawang lah jadinya, variasi. Jadi nggak ada yang spesial karena A karena B, tapi lebih karena kita ngerasanya secara urutan lagunya tuh kalau dimainin berurut lebih enak kayak gitu.
0: Oke. Berarti dari lagunya ya. Benar-benar. Tapi berarti It's Over ini bercerita tentang apa berarti? Karena tadi kan diambil dari ya keseharian gitu kan?
1: Ya, It's Over itu ceritanya tentang orang yang lagi perang sama pikirannya, jadi kayak orang yang lagi punya masalah di kantor atau punya masalah di hubungan yang gue udah tahu nih harusnya udahan nih, ini udah toksik,
0: udah
1: enak. Tapi giliran gue mau ambil keputusan terus dalam hatinya coba lagi deh, coba kali.
0: Ya. Betul. Oke, berarti itu seperti ketika kita menjadi anak korporat mau resign tapi nggak resign ya.
1: Nah, itu dia. Kali-kali ntar bonus keluar nih.
0: Ah iya benar. Nanti deh abis THR deh gitu kan.
1: THR
0: udah
1: 5 tahun kemarin kagak mundur-mundur.
0: Oke, berarti It's Over tentang ya kurang lebih tentang itu ya, tentang ya berada di hubungan yang sebenarnya udah tahu nih harus sudahan tapi masih dilanjut terus gitu kan. Terus kalau yang Utuh Walau Tak Lengkap nih.
1: Utuh Walau Tak Lengkap itu judulnya juga kan aneh ya, Utuh
0: bener.
1: Lengkap
0: gimana sih bener. Gitu kan.
1: Jadi Utuh Walau Tak Lengkap itu buat orang-orang yang pernah ngerasain kehilangan.
0: Oke.
1: Dan kayaknya cukup banyak deh orang yang pernah ngerasain kehilangan. Kehilangan itu bisa kehilangan seseorang for good ya, bisa orang tua, bisa anak, bisa juga pasangan. Atau juga buat teman-teman yang orang tuanya berpisah, jadi harus tinggal di antara dua rumah.
0: Oke.
1: Menyesuaikan kalau di rumah satu begini, rumah satu gini gitu loh. Makanya orang-orang sering ngerasanya, hidup gue udah gak lengkap nih. Tapi sebenarnya di lingkungannya sendiri itu, ya kan masih ada keluarga yang lain.
0: Yes.
1: Yang masih sayang, yang masih
0: peduli.
1: Nah itu utuhnya tuh di situ sebenarnya.
0: Oh,
1: jadi utuh, tapi ya nggak lengkap aja gitu. Tapi bukan berarti life nggak bisa goes on. Jadi kita lebih fokusnya jangan fokus ke nggak lengkapnya, fokusnya ke utuhnya aja. Jadi, karena walaupun ada hal yang bikin kita nggak lengkap, tapi tetap kita masih berada dalam satu keutuhan kok gitu loh.
0: Berarti kayak ibarat ya mungkin kita sebagai manusia melihat sisi positifnya gitu ya, walaupun mungkin ya kalau tadi kan contohnya misal orang tua yang berpisah gitu kan. Ya mereka emang udah nggak lengkap, udah nggak saling bersama, tapi kan kita tetap punya ayah dan juga ibu gitu kan. Wow,
1: kayak di liriknya tuh kalau yang buat yang berpisah itu kayak ini, hidup tumbuh di antara yang berbeda, tanpa harus memilih siapa-siapa. Yang dekat tak selalu di samping, yang jauh tak pernah benar-benar hilang. Itu kayak gitu. Tapi kalau untuk yang kayak ditinggal orang tua, for good meninggal gitu ya, kayak meja makan tak selalu penuh, tapi tawa masih terdengar di beberapa waktu.
0: Ya, aduh. Agak-agak ngena ya di hati ya. Bener. Berarti sebenarnya kalau di utuh walau tak lengkap ini POV-nya sebenarnya agak-agak general berarti ya.
1: Betul.
0: Maksudnya nggak spesifik ke misal kita lagi menjalani hubungan dengan seseorang atau mungkin kita sebagai anak juga bisa menginterpretasikannya gitu kan?
1: Iya, wow. Karena kan bentuk kehilangan kan macam-macam.
0: Bener kehilangan macam-macam. Tapi gimana caranya kita buat menghadapi kehilangan itu? Mungkin dari abang-abang ini punya wejangan?
1: Kuncinya satu sih, ikhlas kali ya.
0: Oh iya benar sih.
1: Karena itu yang paling susah soalnya.
0: Yes.
1: Walaupun kita bilang iya gue ngomong nih, udah gue ikhlas, gue terima, gini, tetap aja mewek juga sih.
0: Iya benar sih. Pasti tetap ada gitu rasanya di hati gitu kan. Tapi sebagaimana kita manusia harus bisa mencoba perlahan ikhlas gitu berarti. Iya. Benar. Tapi kalau di lagu ini berarti siapa yang nulis nih?
1: Gue.
0: Ini dari pengalaman pribadi kah, Bang?
1: Dari biasa mantau TikTok.
0: Aduh. Gak. Anaknya sosmed banget tuh.
1: Bapak-bapak TikTok.
0: Benar. Tapi kalau nulis emang maksudnya idenya tuh dapat dari mana? Maksudnya dari kehidupan sekitar aja atau ada kayak sosok yang dibayangkan atau gimana tuh?
1: Oh enggak sih, jadi ya gitu ya, gue kalau nyari ide kan apa ya kira-kira gitu, sama refleksi ke diri juga. Ya kayak gue dan teman-teman sini juga pasti pernah ngerasain kehilangan gitu kan. Jadi gue ada refleksi dari guanya sendiri, kayak ditinggal bokap nyokap ya, kayak gitulah.
0: Oke. Berarti ya tetap ya dari diri sendiri, dari lingkungan juga diserap gitu ya Bang ya.
1: Dan liatin ini, ngeliatin ada teman-teman yang misalnya baru mengalami kehilangan.
0: Oke.
1: Ada nggak temu teman-teman yang baru ngalamin perpisahan, ngobrol, terus di-recall lagi. Oh ya, kelihatannya gini yang dirasa gitu.
0: Oke. Tapi kalau di lagu Utuh Walau Tak Lengkap sebenarnya pesan yang pingin disampaikan The Midlife Theory ke pendengarnya itu apa? Biar dapetin apa gitu ketika udah mendengarkan lagu ini?
1: Ya, pesannya setiap orang pasti pernah atau akan merasakan kehilangan. Dan kehilangan itu pasti akan bikin hidup kita jadi terasa gak lengkap.
0: Yes.
1: Tapi ya jangan lupa, yang hilang nih mungkin satu, dua. Tapi kan di belakang kita masih banyak nih orang-orang yang masih nemenin kita, sama-sama masih care dan lain-lain. Ya kita boleh ngerasa kehilangan, boleh ngerasa sedih, tapi ya gak usah terlalu berlarut juga. Kita embrace aja apa yang kita punya sekarang.
0: Gitu kira-kira. Sedap.
1: Kelihatan ya midlife-nya ya.
0: Kelihatan seniornya gitu kan. Akhirnya, jujur gue makin penasaran. Mungkin teman Pro 2 juga pengen dengerin ya, Utuh Walau Tak Lengkap ini dari The Midlife Theory. Kira-kira gimana

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama The Midlife Theory. Alright, tadi kita udah dengerin utuh walau tak lengkap gitu kan. Dan menurut gue gak tau kenapa ngerasa mendengar ada unsur Petra Sihombing di lagunya. Gue gak tau kenapa sih. Petra Sihombing, jujur. Mungkin karena gak tau ya, kayak mungkin lirik-liriknya diambil dari kehidupan yang dekat juga atau gimana. Tapi kalau The Midlife Theory sendiri mendeskripsiin soal musik The Midlife Theory itu sebenarnya genrenya apa sih?
1: Genrenya musik enak.
0: Andy Coop ya, enak di kuping ya.
1: Iya yeah, benar. Jadi si listening indie pop gitu. Mm-hmm. Dan kebetulan kita ini pom-pom yang masih main sama anak Gen Z.
0: Oh iya. Yeah. Oh
1: iya. Yeah. Jadi dengerin musik yang mereka juga gitu loh.
0: Oh wow. Dengerin apa aja berarti bang?
1: Ya apa aja. India, Fish, Biru Baru.
0: Biru Baru. Wow.
1: Sal ya banyak lah. Yang baru-baru kita dengerin.
0: Ngikutin. Berarti emang ketika bikin musik itu ngikutin era yang sekarang atau sebenarnya kalian punya apa kayak egonya sendiri gitu?
1: Enggak lah, ego udah enggak laku kali ya.
0: Jadi emang ya ngikutin era yang ada sekarang berarti ya.
1: Jadi tema ini kita coba, oh enaknya kesini nih. Larinya kesini, aransemennya enak dibikin gini. Mm-hmm. Terus coba deh dibikin kayak misalnya kayak apalah gitu. Mm-hmm. Kalau cocok ya udah, kalau nggak cocok ya kita buang. Makanya kalau didengerin ya emang secara benang merahnya sih ada gitu. Mm-hmm. Tapi secara aransemen ya beda-beda.
0: Berarti di tiap lagu juga tentunya aransemennya beda. Cuman garis merahnya, benang merahnya tetap sama gitu ya bang ya?
1: Iya betul.
0: Wow, oke. Tadi kan kita udah ngebahas soal single yang pertama It's Over, kemudian Utuh Walau Tak Lengkap. Yang ketiga adalah Indips. Kalau Indips itu tentang apa itu?
1: Indip seorang galau.
0: Galau jadi, kenapa tuh bang?
1: Galaunya dia senang sama orang cuma gak punya nyali buat ngomong.
0: Oh oke.
1: Giliran ntar deh kayaknya momennya belum pas nih. Ntar lu deh. Ntar kalau lagi gue ngomong gini ntar dia pergi gitu. Terus begitu akhirnya oke nih momennya sekarang gue udah berani. Orangnya udah pergi.
0: Oke. Jadi ada keraguan gitu ya buat menyatakan cinta. Oh apa tuh? Kisah siapa tuh katanya tuh?
2: Kisahnya si Eja katanya.
0: Main lempar-lempar aja deh kayaknya deh. Benar. Dan terus yang akan rilis berarti ya? Ya sudah ini. Ya. Itu boleh di spill nggak?
1: Boleh banget. Ya sudah rilis lusa hari Jumat ya tanggal 26. Mm-hmm. Jumat pagi udah ada di DSP. Liriknya bahasa Indonesia lagi. Ceritanya tentang kita ngomongin ini apa? Kalau ngomongin masalah, cobaan gitu kan akan datang terus nih.
0: Betul.
1: Terus akan ada orang kadang kita tuh aduh apalagi sih nih gitu loh. Nah gitu. Nah bener. Jadi di situ lagunya lebih ke ngajak ya udah kalau masalah kan akan datang terus. Mm-hmm. Tapi yang penting dan kedepannya kita nggak tahu nih datang lebih susah datang lebih baik. Mm-hmm. Kalau emang lagi fed up ya kita duduk aja dulu santai, nikmatin. Okay. Habis itu baru kita jalan lagi. Terus di situ juga ada ngingetin gak usah ambisius, ngejar yang belum pasti, yang belum pasti punya kita. Mm. Terus ngingetin juga semua yang datang punya alasan untuk pergi. Tapi inti dari semuanya, kalau dapat masalah apapun itu ya udah kita jalanin aja.
0: Oh sedap. Ini kata abang-abangan gue nih. Bener, berarti baru rilis lusa gitu nanti ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, jadi ditunggu aja ya. Bener. Oke, Mungkin sebelum kita sudahi malam hari ini, mungkin dari abang-abang The Midlife Theory ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, atau mungkin fansnya The Midlife Theory, ada namanya? Fanbase-nya? Lucu nih.
2: Gua kemana namanya? Ntar kita cari dulu lah.
0: Cari dulu. Yang bagus apa? Yang bagus apa?
1: Mid lover.
0: Ay, mid lover boleh, boleh, boleh.
2: Daging spot dong.
0: Beda.
1: Kalau dari gua ini aja. Dari gua dukung kita dengerin terus, terus ntar pas pulang siaran nih, atau siapapun yang lagi di jalan, coba deh dengerin di DSP, Spotify, Apple Music atau apa, coba diurut, dengerin dari It's Over, Utuh, Tim Dips, pasti cocok deh.
0: Itu dia. Tapi kalau dengerin lagu-lagu The Midlife Theory, enaknya kapan nih, momen yang paling cocok?
2: Kapan aja? Benar. Okay. Kalau itu bukan jualan.
0: Oh iya, benar. Berarti pagi jualan, enak, siang enak, malam enak gitu ya. Pokoknya kapan aja.
2: Paling enggak enak kalau lagi tidur.
0: Iya sih. Gak denger dong itu namanya dong. Fokus tidur dong itu namanya dong. Oke. Kalau next projectnya kira-kira selain single ya sudah, akan ada album atau EP kah?
1: Nanti masih akan ada single lagi 2. Habis itu kita masih belum sepakat nih untuk albumnya. Kita gak akan ngeluarin EP, tapi langsung album.
0: Wow.
1: Cuma belum tahu nanti albumnya 8 atau 10 lagu.
0: Menarik.
1: Tapi rencananya sih di tahun ini akan keluar.
0: Oh, di tahun ini juga? Wow.
1: Targetnya begitu, target.
0: Produktif sekali ya bapak-bapak ini ya.
2: Mumpung. Namanya
0: omong kan, iya benar, tiba-tiba hilang aja gitu kan. Mumpung masih sering ngumpul, ayo gas deh bikin gitu kan. Berarti sekarang bang lagunya udah banyak dong berarti bang.
1: Ya lumayan lah.
0: Berapa tuh?
1: Buat 7 album.
0: Waduh. 7 album, kalau satu album 10, 70 tuh ya.
3: Aduh.
0: Berarti nanti ditunggu aja ya, next singlenya, next albumnya, bisa ditunggu. Mungkin kalau mau kepo-kepo, bisa kemana nih teman Pro 2? Sosial medianya?
1: Sosmednya IG, The Midlife Theory.
0: Okay.
1: TikTok juga ada.
0: TikTok juga sama ya?
1: The Midlife Theory.
0: The Midlife Theory. Jadi di follow biar nggak ketinggalan, dan tentunya bisa didengerin semua singlenya. Ada It's Over, terus Utuh Walau Tak Lengkap, sama Indips. Di semua DSP bisa ya?
1: Bisa, ada semua.
0: Kalau musik video udah ada kah?
1: Belum
0: ada ya, mungkin nanti soon akan ada ya.
1: Yep.
0: Alright. Oke, sekali lagi terima kasih buat abang-abang The Midlife Theory. Sukses buat besok juga eventnya.
1: Pro 2 FM.
0: Alright, gokil. Besok eventnya di mana? Di Ancol ya?
1: Di Ancol, Pasar Seni.
0: Di Ancol?
1: Jakulture 2026.
0: Jadi bisa datang tuh, main di jam 7:30 ya? 7:30 sampai jam?
1: 7:30 sampai jam 8.
0: Boleh itu ya, buat ngisi waktu gitu kan, malam Jumat berarti ya?
1: Iya, daripada Jumat. Kena macet kan?
0: Nah, bener, mending langsung aja nonton The Midlife Theory. Mampir-mampir boleh lah ya, dengerin ya.
1: Boleh dong.
0: Alright. Oke, sekali lagi terima kasih buat The Midlife Theory. Terima kasih abang-abang, sukses selalu buat single-single dan album-albumnya. Ditunggu selanjutnya ya. Semoga masih semangat ya nanti ya.
1: Amin.
0: Okay. Thank you ya. Alright, terima kasih The Midlife Theory, dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita malam hari ini. Dan buat kamu tentunya jangan lupa buat selalu dengerin single-singlenya The Midlife Theory di semua DSP, dan juga tentunya bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya. Kalau gitu gue Aditama pamit, dan juga The Midlife Theory juga pamit. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye. Music Life Chat. Music Life Chat. Lights, camera, action.

0: cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Udah kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.
2: Keluarga itu artinya keluar dari raga. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya.

jadi ibu nggak tinggal bareng sama abang, nggak bisa tinggal bareng sama Dewi. Teriak.

90,3 FM Pro 2 dari Malabo, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2 dimanapun berada. Senang banget ya kembali bersama Dava yang bertugas hingga breaker nanti pukul 24.00 waktu Indonesia Barat, menemani aktivitas malam kamu bersama Pro 2 RRI Malabo. Pukul 20 lebih 7 menit ya, atau lewat 7 menit untuk informasi waktu di studio. Teman Pro 2 sudah tiba waktu berkumandang azan Isya untuk wilayah kota Malabo dan sekitarnya. Dava ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat fardhu isya, semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin.

0: Cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Udah kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jessie J dengan California. Oh my god. Great song ya teman-teman Pro 2. Untuk di malam ini di Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam. Silahkan teman Pro 2 yang mau join ya di 08 11 68 77 903. Tentunya kamu bisa komen aja nih ya teman Pro 2, status WhatsApp-nya kita. Dapat sudah posting status ya untuk di malam ini, validasi atau prestasi ya teman Pro 2. Kamu butuh validasi atau butuh prestasi ya kan, kadang-kadang orang itu butuh validasi ya, gak butuh prestasi ya kan, butuh pengakuan gitu kalau dari orang-orang. Kalau misalkan kita itu mungkin punya kemampuan gitu ya teman Pro 2 ya, punya kapabilitas gitu ya, ya teman Pro 2 ya, bukan prestasi yang ditunjukkan gitu, tapi butuh validasi ya, pengakuan dari orang-orang lain gitu ya teman Pro 2 ya. Kalau Dava sih prestasi ya, bukan validasi, bukan kayak cari panggung gitu. Oke, teman Pro 2, jadi kamu silakan aja nih teman Pro 2 yang mau apa, yang mau join gitu terkait dengan tema atau topik pembahasan kita di jaga malam ya, jangan galau malam-malam. Untuk di sepatah malam hari ini ya, dapat tunggu komentarnya, bisa di WhatsApp juga nih teman Pro 2 ya. Kalau misalkan gak punya kuota untuk telepon, atau mau telepon tapi bentar lagi nanti saat program obeng obrolan jreng ya, gak apa-apa juga nih teman Pro 2, dapat masih tunggu kamu ya hingga pukul 24.00 nanti nih teman Pro 2 ya. Sementara untuk informasi waktu di studio sudah menunjukkan pukul 20.30 menit waktu Indonesia Barat, dimana teman Pro 2 untuk kawasan kota Melabu dan sekitarnya, khususnya di kawasan Pasir Jambu ya, terpantau cuaca mendung dan juga berangin ya, bukan berawan ya, berangin, karena awan gak kelihatan kan. Jadi kayak ada badai gitu ya teman Pro 2 ya di luar sana. Ya untuk kamu dapat ingatkan tetap selalu berhati-hati dan juga tetap waspada dengan kondisi cuaca untuk di kesempatan malam ini ya teman Pro 2. Semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, seperti badai besar gitu ya teman Pro 2, yang bisa merusak rumah warga gitu, atau juga kayak kebakaran yang terjadi beberapa malam yang lalu nih di seputaran kota Melabu dan sekitarnya ya. Jadi kita harus berhati-hati nih, harus waspada teman Pro 2 ya kan. Mungkin barang-barang yang mudah meledak ya, atau barang-barang yang mudah terbakar itu harus diletakkan jauh dari jangkauan anak-anak mungkin ya, atau jangkauan siapapun gitu. Kadang-kadang kita luput ya teman Pro 2 ya, kecerobohan itu nggak tahu gitu teman Pro 2, tiba-tiba udah apa, mungkin korek api yang meledak gitu kan, atau juga gas yang meledak ya kan, dan benda-benda lainnya mungkin yang bisa memicu ya teman Pro 2 ya terjadinya kebakaran, mungkin untuk dapat dihindari ya. Baik teman Pro 2, sebelum kita dengarkan lagu-lagu hits lainnya kali ini, Dapa mau kasih informasi terkait dengan penyanyi Bernadia ya. Bernadia judul yang lagi viral ini, judul Sedia Aku Sebelum Hujan gak sih teman Pro 2, atau apa nih yang darinya Bernadia ya. Kini mereka tahu kita mereka ini berlebihan, hidup harus tetap berjalan ya, untungnya hidup harus, ini lagu lama nih kayaknya ya teman Pro 2 ya. Kita buat menyenangkan boleh ya. Darinya Bernadia. Tapi sebelumnya teman Pro 2, Dava akan coba hadirkan lagu Bernadia, rilis album kedua Semoga Hanya Di Mimpi ya, angkat tema ketakutan dalam cinta teman Pro 2. Penyanyi dan penulis lagu Bernadia resmi merilis album penuh keduanya ya, bertajuk Semoga hanya di Mimpi ya, pada Rabu 24 Juni 2026. Album yang dirilis melalui Juni Record ya tersebut menghadirkan kisah-kisah tentang rasa takut ya, kecemasan dan keraguan dalam menjalani hubungan. Album ini ya menjadi karya solo terbaru Bernadia setelah kesuksesan album debutnya Sialnya Hidup Harus Tetap Berjalan. Ya album ini melambungkan namanya di industri musik Indonesia
dan membawanya meraih 3 penghargaan AMI Award 2026. Ya, Bernadia mengungkapkan, semoga hanya di mimpi lahir dari perasaan takut terhadap ketenangan yang ia rasakan dalam hidupnya. Menurutnya, saat segala sesuatu berjalan baik dan normal, justru muncul kekhawatiran bahwa sesuatu yang baru akan terjadi. Ia mengaku ya terinspirasi dari istilah istilah keropobia, yakni ketakutan.

kontribusi dalam penulisan lagu tersebut. Kolaborasi lainnya hadir bersama Dennis Ferdinand dan grup Perunggu dan dalam lagu Peluk Aku Sekarang, dan Vega Anteras dalam lagu Menyenangkan Mengenalmu. Selain itu, Randy Pandugo dan Petra Sihombing kembali dipercaya sebagai produser setelah sebelumnya bekerja sama di proyek-proyek terdahulu. Bernadia ya mengaku harus beradaptasi dengan berbagai karakter dan metode kerja para kolaborator barunya ya. Meski demikian, pengalaman tersebut justru memperkaya proses kreatif ya dalam penyusunan album ya. Dari sisi musikalitas, semoga hanya di mimpi ya, menghadirkan nuansa yang berbeda dibanding karya-karya Barnada sebelumnya. Album ini ya banyak terinspirasi oleh musik Indonesia era awal 2000-an dengan dominasi instrumen organik yang dipadukan sentuhan elektronik ya. Bernadia mengaku banyak mendengarkan musik-musik dari era tersebut selama proses kreatif berlangsung ya. Salah satu album yang kerap menjadi referensinya adalah album 18 milik Audi ya. Nah, meski menawarkan warna musik baru, album ini tetap mempertahankan karakter khas Bernadia melalui vokal lembut dan lirik-lirik emosional yang dekat dengan pengalaman banyak orang. Bernadia berharap semoga Hanya di Mimpi ya dapat menjadi teman bagi para pendengarnya. Ia juga berharap berbagai kisah sedih dan ketakutan yang dituangkan dalam album tersebut hanya hadir dalam lagu dan mimpi, bukan dalam kehidupan nyata ya. Album Semoga Hanya di Mimpi kini sudah dapat didengarkan melalui berbagai platform musik digital ya. Pendengar bisa menikmatinya di Spotify, Apple Music, YouTube Music dan lainnya teman Pro 2. Tapi di list kita kayaknya belum ada nih ya, Bernadia Semoga Hanya di Mimpi. Ada gak sih kata mereka ini berlebihan ya, sekedar menjauh ya, kita yang menyenangkan. Oke, kita buat menyenangkan aja di teman Pro 2 ya. Semoga Hanya di Mimpi, seperti kata Bernadia tadi, benar banget teman Pro 2. Pastinya kita menginginkan yang namanya kebahagiaan ya, tapi setelah kebahagiaan pasti datang hal yang menakutkan, hal-hal yang menyedihkan, hal-hal yang mengkhawatirkan gitu ya teman Pro 2 ya. Semua orang pasti khawatir ya terkait dengan masa depannya itu seperti apa gitu ya, besoknya gimana gitu ya teman Pro 2 ya, karena masih belum tahu gitu teman Pro 2 ya, masa besok itu seperti apa sih gitu ya kan. Ya semoga yang jelek-jelek itu cuma ada di mimpi gitu, gak jadi kenyataan. Yang baik-baik aja gitu harapannya ya, yang menjadi kenyataan untuk esok ya. Kalau Dava lebih ke positive thinking aja sih teman Pro 2 ke masa depan ya. Kalau kita positive thinking ya pastinya hal baik juga akan terjadi. Tapi kalau misalkan negative thinking ya pastinya hal-hal buruk bisa juga terjadi gitu ya, tergantung dari sugestinya kita masing-masing gitu ya kan. Kadang orang lebih mikir yang jelek-jelek ya, akhirnya beneran kejadian gitu ya kan. Tapi kalau mikirnya positive thinking ya kan, jadi benar-benar hal yang terjadi adalah hal yang positif gitu ya. Kalau ada apa lebih ke positive thinking ya dalam hidup ya, ini mungkin menjadi sugesti yang apa, yang menjadi kekuatan juga kita untuk bisa menatap hari esok dengan lebih baik lagi nih teman Pro 2. Setuju ya. Baik teman Pro 2 dimanapun berada, tetap terus bersama Dava Stasiun terus di 90,3 FM. Teman terbaik kamu, ini dia, ada Bernadia. Kita buat menyenangkan untuk kamu. Stay tune.

0: Wah, hari ini enaknya ngapain ya? Scroll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Iya. Tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
0: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
1: Nah, itu baru keren.
0: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.
2: Keluarga itu artinya keluar dari raga. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya.

ibu. Jadi ibu nggak tinggal bareng sama abang, nggak bisa tinggal bareng sama Dewi. Teriak.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Teman terbaik kamu, teman Prodo masih bersama Dava ya untuk di Prodo 2. Jaga malam, jangan galau malam-malam ya. Semoga lagu yang sudah Dava hadirkan tadi ya dapat menghibur semuanya untuk di sepanjang malam ini. Ya, tentunya teman Prodo 2 mungkin sedang beristirahat di rumah ya. Udah kecapean gitu seharian tadi bekerja ya teman Prodo 2, baik yang bekerja di instansi pemerintah dan juga di instansi swasta ya. Semoga apapun aktivitas pekerjaan yang dilakukan diberikan kemudahan dan juga kelancaran, amin ya rabbal alamin. Nah teman Prodo 2, untuk di malam ini silakan yang mau bergabung bersama Dava di telepon ya 08 11 68 77 903. Untuk teman Prodo 2 yang punya apa ya, mungkin yang mau ngabarin informasi cuaca ya, maksud Dava ya teman Prodo 2 ya, di tempat kamu malam ini itu cuacanya cerah atau hujan ya teman Prodo 2, atau mendung ya kan, atau hujan deras gitu ya, karena tadi di seputar Pasir Jambu ya dan sekitarnya itu terpantau cuaca kayak mendung gitu ya teman Prodo, tapi nggak tahu nih udah turun gerimis di luar sana atau masih tetap cerah ya. Kita doakan semoga cuacanya cerah deh, nggak usah hujan-hujan drama-drama gitu ya kan. Mana tahu kamu mau keluar gitu, mau cari kopi atau cari ketenangan, duduk santai sambil meneguk ya segelas kopi hangat untuk di malam hari ini, biar malam kamu itu terasa berbeda ya, lebih semangat gitu ya teman Prodo 2 ya, lebih bermakna untuk yang memang suka ngopi gitu misalkan di malam hari ya, untuk menikmati ruang santainya lah gitu ya teman Prodo 2 ya, karena tanpa kopi mungkin terasa kayak hambar banget gitu ya hidup ini teman Prodo 2 ya. Kalau kalau cewek biasanya suka ngemil gitu kalau misalkan malam ya, cari cemilan-cemilan UMKM gitu ya, ada seblak ya kan. Tadi juga di grup Bang Dava juga ada seblak viral gitu yang dekat-dekat kantor RRI gitu teman Prodo 2 ya, tapi Bang Dava tadi menolak ya tawarannya ya, ajakannya gitu ya kan, karena lagi diet ya teman Prodo 2 ya. Untuk menjaga berat badan gitu biar nggak kelihatan bocil gitu ya teman Prodo 2 ya, gemoy gitu ya, kalau misalkan orang yang badannya itu agak sedikit montok ya dan juga berisi ya, sering dikatakan gemoy gitu ya. Oke, teman Prodo 2 dimanapun berada, mahasiswi utuh ya, siap presentasikan gagasan lingkungan di forum internasional. Teman Prodo 2 mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Teuku Umar utuh ya, Nur Aziza akan mewakili Indonesia pada the 40 years ya International Your Conference ya teman Prodo 2 ya, IUC ya, 2026 yang berlangsung pada 27 sampai 27-28 Juni ya 2026 Malaysia Singapura ya. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Setara Prima Nusantara, Nusantara Muda ya, bekerja sama dengan Asia Pacific Student Association dan Nanyang ya Technological University. Ya forum ini akan mempertemukan sekitar 150 peserta dari 5 negara yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, India dan Thailand. Ya Nur Aziza menjelaskan konferensi tersebut yang menjadi ruang bagi generasi muda untuk bertukar gagasan dan mempresentasikan solusi atas berbagai isu global di hadapan dewan juri dan peserta internasional. Pada kesempatan itu Aziza yang memilih subtema lingkungan dengan mengangkat isu pengelolaan sampah organik. Menurutnya ya persoalan sampah masih menjadi tantangan yang harus berulang ya. Meskipun masyarakat telah memahami pentingnya pengelolaan limbah sejak dini, ia mengaku ya mengetahui informasi mengenai konferensi tersebut melalui media sosial, kemudian mencari informasi lebih lanjut dan berdiskusi
dengan dosen serta pihak kampus terkait peluang pendanaan kegiatan. Azizaya menilai keterlibatan mahasiswa dalam forum internasional bukan semata soal perjalanan ke luar negeri, tetapi kesempatan memperluas perspektif dan membangun jejaring global. Ya, dalam proses seleksi, peserta diwajibkan melalui tahap administrasi, ya, pengajuan ide, hingga penilaian kemampuan presentasi. Menurutnya, kemampuan komunikasi menjadi salah satu faktor penting untuk memperkuat peluang lolos. Ya, selain itu, ya, juga mendorong mahasiswa untuk aktif, ya, mencari informasi dan berani memanfaatkan fasilitas kampus untuk pengembangan diri, ya. Bagi Aziza, dukungan terbesar dalam mengejar prestasi berasal dari orang tua. Ya, ia mengaku ingin menghadirkan kebanggaan bagi keluarganya melalui pencapaian yang diraih selama masa kuliah. Nah, keikut sertaan Nur Aziza di The International Conference, ya, Conference 2026, ya, diharapkan menjadi inspirasi bagi mahasiswa lain untuk berani membawa gagasan lokal ke ruang global, ya, serta memanfaatkan peluang akademik yang tersedia. Partisipasi mahasiswa Indonesia dalam forum internasional menunjukkan bahwa gagasan sederhana yang berangkat dari persoalan sekitar dapat menjadi kontribusi nyata di tingkat global. Ya, keberanian mencoba, kemampuan berkomunikasi, dan kemauan belajar menjadi modal penting untuk membuka lebih banyak kesempatan, ya, teman Pro 2 ini menjadi inspirasi gitu, ya, teman Pro 2, ya, bahwa putra putri daerah, ya, khususnya Molabo Aceh, ya, ternyata punya capability, ya, kemampuan yang tentunya bisa sejajar gitu, teman Pro 2, ya, dengan negara-negara lain gitu, ya, teman Pro 2, ya. Mungkin ini menjadi inspirasi untuk kita bisa melangkah lebih maju lagi nih, teman Pro 2. Tidak ada istilah dari kampung, dari daerah gitu, ya, teman Pro 2, ya. Kalau misalkan kita siap, ya, dan berani mencoba, insya Allah pasti bisa, amin. Baik, teman Pro 2, informasi tadi juga mengakhiri jumpa dengar bersama Dava di sesi Pro 2 musik dan informasi, ya, untuk di kesempatan ini. Next nanti kita ikuti Pro 2 Obeng, obrolan jreng. Silakan, ya, yang mau bergabung bisa WhatsApp atau juga telepon 08 11 68 77 903. Kita simak kembali, teman Pro 2, lagu-lagu berikut yang sudah Dava susun, ya, di playlist Pro 2 untuk menemani malam kamu. Sebelum nanti Dava coba ajak kamu untuk bisa bergabung kembali, ya, di 08 11 68 77 903.

Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

0: Teman terbaik kamu 90,3 FM The Massive on or on ya, teman Pro 2 baru saja hadir untuk kamu di Pro 2 Jaga Malam spesial Obeng Obrolan Jreng. Baik, teman Pro 2 sudah rame nih kayaknya ya. Pasti yang pertama ditanya Bang Dava kemana sih, enggak kedengeran gitu suaranya beberapa malam yang lalu ya. Semoga gak tanya oleh-oleh deh pokoknya malam hari ini. Halo Ina, selamat malam. Assalamualaikum. Ya Ina, selamat malam. Assalamualaikum. Halo Ina. Kok gak dengar ya suaranya ya? What's wrong ya? Ina bisa dicoba kembali ya. Karena Bang Dava kan malam pertama yang perdana ya malam ini teman Pro 2. Apakah Bang Dava salah naikin feeder? Tapi ini kayaknya benar-benar aja gitu kan. Betul-betul aja gitu feedernya ya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar, Mak Tengok?
1: Alhamdulillah, kabar sehat.
0: Kabar sehat ya. Gimana nih cuacanya di sama tiga ya tempatnya Mak Tengok malam ini?
1: Mendung.
0: Mendung. Emang nampak ya, kelihatan mendung ya.
1: Nampak gelap.
0: Nampak gelap ya. Kalau malam ya gelap ya kan. Iya. Serius mendung, ntar cerah lagi. Ada hujan nggak gitu Mak Tengok?
1: Cerahnya enggak.
0: Enggak ya, belum ada hujan ya. Tadi sih memang agak kelihatan kayak berkabut-kabut gitu sih. Kalau di Pasir Jambu ada angin-angin gitu juga ya kan. Tapi ini Dapa belum dengar ada rintihan-rintihan hujan turun gitu. Tapi kalau semalam itu hujan ya Mak Tengok ya?
1: Malam hujan.
0: Iya kan. Mak Tengok suka hujan atau suka cerah cuacanya?
1: Apa aja boleh.
0: Apa aja boleh, terima aja ya. Hujan boleh, enggak hujan juga boleh ya. Iya. Kalau Dava sukanya hujan sih Mak Tengok, karena sejuk ya kan, bisa buat tidur nyenyak gitu ya kan. Tapi kadang-kadang tidurnya yang enggak bisa gitu karena apa ya, banyak pekerjaan ini, gitu yang harus dikerjakan
1: ini,
0: gitu.
1: Ini Dava katanya enggak ziarah berapa malam kemana sih?
0: Ya kan kemarin Bang Dava kan habis dari cuti 5 hari ya.
1: Kayak gitu.
0: Baru cuti dari nggak liburan jauh sih, liburan cuma ke Banda Aceh ya. 3 malam ya kan, 2 malamnya di Lamno Bang Davanya. Stay di Lamno, cari durian ya kan, lagi musim durian nih banyak banget. Ya durian, rambutan gitu kan, itu lagi musim loh. Hati-hati ya kalau kamu makan durian itu jangan kebanyakan gitu ya. Karena bisa naik panas gitu, bisa buat demam, ya kan Mak Tengok?
1: Iya.
0: Ya Mak Tengok kalau musim durian dia diam aja di rumahnya karena rumahnya dikelilingi batang durian. Ntar kalau pendengar datang bakal mintain duriannya Mak Tengok, bisa habis duriannya Mak Tengok ya. Makanya Mak Tengok kalau lagi musim durian diam aja gitu di rumah ya. Gak boleh ribut ya Mak Tengok ya.
1: Iya, gak boleh.
0: Iya, karena lagi banjir gitu Mak Tengok ya di kawasan Lamno dan sekitarnya itu lagi daerah apa
1: lagi
0: Calang.
1: Enak duriannya, ya?
0: Iya, daerah Calang ya kan. Lagi ini murah sih, nggak tahu juga ya berapa ya, mungkin ya terjangkau lah gitu karena langsung dari batangnya kan. Kalau misalkan udah nyampe ke Melabu kan itu udah ada agen gitu ya Mak Tengok ya, mungkin lebih mahal gitu kan. Tapi Dava kemarin itu kan ke kebun durian juga sih ya kan, kebunnya istri gitu kan. Tapi katanya buahnya itu hambar gitu loh Mak Tengok, kok bisa ya hambar ya? Karena ini ya, karena batangnya udah tua ya gitu ya. Jadi buahnya tuh gak bagus lagi gitu ya kan, hambar. Makanya kita banyak belik durian ya kan di sini itu ya, bawa pulang ke rumah, sampai ke rumah kalau gak putih ya hambar gitu ya. Ditambah busuk lagi gitu ya kan. Sayang, kasihan ya, banget gitu. Kalau Dava suka ya.
1: Kalau udah jadi asamnya suka.
0: Suka juga buat gulai jeruk ya kan. Tadi Bang Dava kemarin di rumah juga masak gulai jeruk Mak Tengok. Ya suka, kalau durian suka. Kalau apa lagi ya? Ya kalau Mak Tengok nggak suka durian.
1: Suka, cuma suka.
0: Cuma suka, tapi nggak suka banget. Kalau buat santan durian suka.
1: Suka,
0: suka ya kan? Dapa suka kalau durian itu makan makan durian tok ya, duriannya aja, isinya aja yang manis itu suka. Makan pakai lemang, pakai ketupat itu juga suka. Buat santan durian juga suka. Buat jeruk suka. Dibuat dalam lepek durian. Pokoknya pokoknya dari bahan durian tuh enak banget loh, Mak Tengok. Sekarang ada apa sih namanya itu ya yang diolah menjadi apa ya namanya ya, yang isinya itu durian tok, di dalamnya itu ada Bang Dapa jadi lupa nih namanya ya, makanan yang dalamnya itu isi durian gitu ya, bukan sari kaya ya, lupa Bang Dapa namanya.
1: Oke.
0: Pokoknya makanan gitu ya kan, mungkin yang tahu kalau bisa di WhatsApp ya, bantu Bang Dapa untuk cari makanan yang dalamnya itu isinya durian gitu ya kan. Bukan kebab ya, bukan kebab, bukan dimsum, aduh lupa kan namanya ya. Selat durian bukan ya. Lupa nih Mak Tengok ya. Jadi Mak Tengok di tempat Mak Tengok banyak enggak yang jualan durian gitu, atau rumahnya rumah-rumah warganya itu banyak pohon durian? Ada enggak?
1: Ya, ada juga.
0: Ada juga ya. Kalau rumah Mak Tengok ada berapa batang duriannya?
1: Enggak ada.
0: Enggak ada ya. Semua. Jadi rumah Mak Tengok batang apa juga yang ditanam? Batang nangka.
1: Ada batang rumput ya.
0: Ada batang ubi kan ada Mak Tengok, batang serai gitu, batang kunyit ya, daun kunyit ya. Ada. Atau batang siron ya. Ini pepaya gitu ada enggak, pepaya, kelapa ini, kelapa muda ada? Selain batang siron tadi.
1: Ada.
0: Ada ya. Ya udah deh kalau gitu besok Mak Tengok tanam deh itu batang durian ya. Nanti kalau udah berbuah telepon Dafa datang untuk panen. Biar suruh Dapa panjat juga gak apa-apa sih. Karena Dapa sekarang especially manjat pohon mangga ya kan, pohon jambu Jamaika gitu ya kan. Di rumah Dapa punya pohon mangga, pohon jambu Jamaika. Jamaikanya juga lagi berbunga ya kan, berbunga lebat ya Mak Tengok ya. Cuma Dapa manjat aja gitu, karena kalau Jamaika kan asam banget gitu ya Mak Tengok ya. Ya kan, asamnya pekat banget gitu. Kalau mangga masih lumayan lah, ada manis-manisnya. Kalau jambu Jamaika kan kayak untuk ibu-ibu hamil gitu ya. Itu asam banget gitu, ya kan. Jadi dapat cuma manjat-manjat aja gitu untuk manen petik gitu, suka. Karena buahnya merah-merah hitam banget gitu loh Mak Tengok. Karena Dafa nggak makan gitu kan, jadi apa ya, jadi dia sampai benar-benar matang gitu, karena nggak ada yang metik ya kan. Kalau misalkan ada yang suka gitu ya, rebut-rebutan gitu, nggak sampai matang gitu udah dipetik gitu ya kan. Malah ini dipetik sama ini, sama kelawar gitu kalau malam ya Mak Tengok ya. Oke Mak Tengok, itu aja malam ini ya. Makasih udah join ya bersama Produa Molabo. Mau request lagu atau mau nyanyi? Mau nyanyi apa? Lagu sendiri?
1: Lagu terserah lah.
0: Terserah sama Bang Dafa ya. Oke, lagu Juan Reza ya, dengan Kalau Suka Bilang Suka ya. Untuk Mak Tengok malam ini. Itu aja Mak Tengok, salam-salamnya ada.
1: Salamnya buat semua-semuanya yang
0: dengar
1: Produa.
0: Semua-semuanya yang
1: dengar
0: Produa.
1: Bapak juga sehat selalu ya.
0: Iya. Makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih juga untuk Mak Tengok ya, kembali udah stay tune ya di 90,3 FM. Ada Sarifah, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Halo. Halo. Selamat malam.
0: Malam juga. Apa kabar malam ini, Sarifah?
2: Lagi kurang sehat, Bang Dafa.
0: Lagi sakit apa? Sakit hati?
2: Enggak, lagi sakitnya biasa tuh, Bang Dafa.
0: Sakit apa itu biasa?
2: apa tuh namanya? Lambung.
0: Oh, lambung ya. Semoga ya. Lekas sembuh ya, Sarifa ya.
2: Oke, Bang Dafa. Okay. Ya, makasih Bang Dafa.
0: Sama-sama. Assalamualaikum.
2: Iya.
0: Aduh, Sarifa ya. Sarifa, ada hujan gak sih di tempatnya Sarifa malam ini? Cuacanya gimana nih?
2: Tadi rintik, Bang Dafa.
0: Rintik hujan menemani. Oke, rintik ya.
2: Gerimis, tadi gak ada gerimis mengundang.
0: Mengundang, mengundang kantuk ya, atau mengundang lapar ya kan? Kalau
2: Bang Dafa kemarin ada jumpa ya?
0: Iya, kok tahu Sarifa?
2: Ada dikasih tahu sama Umi.
0: Itulah.
2: Di Milan kayak gini. Umi ada jumpa sama Bang Dafa. Bang Dafa lagi isi minyak es di iya. Situ katanya. Umi di sebelah, Bang Dafa di sebelah.
0: Bang Dafa kan kemarin. Bang Dafa kan kemarin kan mau ini ya, mau absen ya, Kam. Jadi minyak Bang Dafa itu kan udah habis. Udah habis ini, udah habis kan. Bang Dafa udah ke galon Kuta Padang di sana. Tapi di sana rupanya pom bensin tuh lagi macet gitu, enggak bisa ngisi gitu kan. Beberapa motor udah ngegas, udah jalan gitu dari sana karena pom bensinnya lagi macet ya kan. Jadi enggak bisa ngisi minyak. Jadi Bang Dafa langsung masuk ke galon di Senebuk ya, di depan KFC itu kan, di depan Indomaret ya, Kam. Jadi Dafa masuk di sana langsung ngantri gitu ya, Kam. Habis itu kan rame banget orang ya kan waktu itu. Sementara Bang Dafa kan mau absennya kan jam 15 ya. Oh tadi ya, bukan ya? Kemarin ya. Oh kemarin sore.
2: Kemarin
0: sore. Jadi Bang Dafa kan asalnya 15.00 gitu kan. Jadi takut terlambat gitu. Makanya Bang Dafa langsung isi full ya bensinnya. Langsung ngegas. Bang Dafa lihat ada Sarifa diri di situ gitu, tapi nggak sempat samperin kan, karena Bang Dafa buru-buru mau ya, kejar absen.
2: Karena rame pun di situ Bang Dafa.
0: Iya rame kan.
2: Uh-uh.
0: Ya jadi Bang Dafa kejar absen ya, Kam. Akhirnya untung nggak terlambat gitu absen ya, karena kalau terlambat.
2: Iya nanti... masalahnya berapa hari ini Bang, kemarin Bang Faiz, habis itu Bang Faiz lagi. Batan Sarifa mana nih Bang Nanda sama Bang Dafa?
0: Iya, karena kan Bang Dafa kan baru ini ya, baru cuti ya, Kam. Takutnya nanti kalau misalkan absennya udah gak ada ya kan, jadi tambah kurang lagi absennya gitu. Karena waktu cuti kan gak absen ya, waktu jam dinas itu harus absen gitu. Biar absennya nanti kalau misalkan Bang Dafa absen kan berapa hari ya, 22 lah kita bilang 22 ya, Kam. Kurangi 5 hari berarti tinggal 17 absennya ya kan. Jadi kalau misalkan nanti Bang Dafa gak absen lagi jadi 15, masa sebulan cuma 15 absennya gitu kan. Jadi gak enak gitu iya. Loh ya kan. Harusnya absennya itu 25 gitu atau 23 gitu. Kalau di ada cuti berarti absennya itu 18 gitu kan, 18 hari kerja ya, 19 hari kerja gitu ya kan, dikit ya kalau 19 hari kerja dalam sebulan ya kan. Jadi nggak enak gitu kalau misalkan absennya kurang gitu, makanya harus kejar-kejar absen lah gitu. Ya kalau teman berdua kalian enak kalau misalkan siang itu kan tidur ya kan, kalau malam juga bisa tidur di rumah gitu ya. Kalau jadi penyiar radio itu harus kejar absen kerja ya, tapi tetap apa ya, tetap menikmati lah ya Sarifa ya, bisa jalan siang-siang gitu kan, naik motor di bawah terik matahari, mungkin keluar, nggak cuma keluar, bisa sekalian belanja ya, atau bisa sekalian.
2: Itu tah kemana tuh kemarin ya, pergi sama Umi lupa, habis tuh nggak ada lagi bensin di Honda, ya udah isi, dibilang sama Umi, tuh Umi ada jumpa sama Bang Dafa katanya.
0: Iya.
2: Di sebelah Bang Dafa, sebelah Umi, sebelah.
0: Iya benar ya, Bang Dafa kan lihatnya pas udah ngisi, udah mau jalan, Bang Dafa lihat ada Sarifa, tapi Sarifa nggak lihat Bang Dafa itu.
2: Itulah nggak tahu, kena nggak nampak, lagi jauh situ.
0: Kirain nampak, kirain ya, Kam. Gitu.
2: Iya, kalau Kalau misalnya Bang Dava panggil itu baru tahu.
0: Iya, karena kan rame ya, rame orang-orang lain juga kan. Bang Dava nggak enak manggil gitu kan, nanti kan jadi bising ya kan. Orang juga pada kaget iya. gitu. Makanya Saripa juga kaget. Pada... Siapa ya gitu. Iya. Oke, jadi Saripa mau request lagu apa nih malam ini biar makin happy ya. Makin bahagia selalu gitu bersama produser dari Polabo, dengerin lagu-lagu apa romantis mungkin ya, lagu cinta, lagu jangan lagu galau ya. Ya anak
2: ada orang yang request lagu galau kayak gini Bang Dava.
0: Gimana?
2: Jomblo happy emang pilihan hati.
0: Itu jomblo hati, jomblo ya, jomblo jomblo happy sih ya kan. Cuma kalau apa ya, kalau kelamaan jomblo juga kasihan gitu teman pro 2 ya. Karena kalau misalkan punya pasangan itu apa ya, bisa sharing ya, bisa sharing pekerjaan. Misalkan kalau kita lagi sakit, jadi
2: bisa pergi jalan-jalan berdua.
0: Oh, bisa pergi jalan berdua. Misalkan kita terlambat bangun ya kan. Nanti mungkin ada pasangan kita yang masakin, yang beli apa gitu. Ya itu kalau misalkan kita punya pasangan. Tapi kalau kita jomblo ya, ketika kita sakit ya kan, mau minum air aja ambil sendiri, ya baju kotor banyak banget, nyuci sendiri gitu kan, itu kan yang
2: nggak ada. Kalau ya. Lagi malas nyuci sendiri bawa ke laundry gitu.
0: Iya, bawa ke laundry kan juga bangun sendiri ya, naik motor, starter motor gitu kan. Jadi ya itulah. Walaupun memang ada happy-nya kalau misalkan mau jalan-jalan itu nggak ada yang larang ya kan. Emang ini nggak kita pungkiri ya, kadang-kadang ada senengnya kalau misalkan lagi sendiri gitu. Kalau udah berkeluarga kayak Bang Dava ya kan, jam 12 malam belum pulang langsung dapat WhatsApp gitu. Mana nih kok belum nampak batang hidungnya, udah OTW pulang gitu ya kan.
2: Kadang ditanya sama adik Humaira, Umi Abi lama kali pulang katanya.
0: Kalau Humaira sekarang nggak nanya lagi, dia langsung telepon Abinya ya, dia langsung ada HP-nya sendiri. Abi kemana kok lama kali itu, pulang?
2: Rindu tuh adik Humaira sama Abinya.
0: Bukan, dia bukan rindu sama Abinya loh, Saripa. Dia rindu sama jajanan ya. Abi, adik mau sate lah. Adik lapar nih. Udah cepat Abi pulang ya. Assalamualaikum Abi.
2: Astagfirullah.
0: Dia tuh tahu banget ya nomor kontak WhatsApp-nya Dava, nomor kontaknya Umi ya, uminya Dava, istrinya Dava. Itu dia udah tahu, dia pasti VC, pasti V-call gitu. Ya kan? Kadang-kadang kan
2: kadang V-call, kadang ada sama uminya sama abinya.
0: Iya, dia kan udah besar ya, udah 4 tahun ya. Bulan depan ya Juli itu udah masuk TKB ya. Bakal masuk sekolah gitu kan. Jadi gak terasa sih.
2: Enggak, masuk TK Al-Quran aja Bang Dava.
0: Iya gak tahu ya, pokoknya masuk TKA dulu nanti baru TKB tahun depan ya. Karena dia baru 4 tahun gitu.
2: Amin.
0: Kan. Nanti 5 tahun
2: mudah-mudahan bisa masuk TK. Semangat.
0: Iya, semangat belajar ya.
2: Iya, semangat belajar.
0: Iya, kan udah besar ya. Udah besar.
2: Jumpa sama guru-guru baru ya kan Bang Dava.
0: Dapat pengalaman baru, apalagi kalau anak-anak itu kan cepat kita masukkan sekolah, dia cepat beradaptasi ya, Saripa ya, cepat beradaptasi, cepat belajar huruf-huruf gitu kan, belajar doa-doa gitu. Kadang kita di rumah nggak fokus ya belajar ajarin anak-anak gitu kan, walaupun memang orang tua juga harus apa ya memberikan edukasi ya, juga memberikan pelajaran pertama itu di rumah gitu ya kan, seperti pengenalan huruf-huruf gitu. Gitu, ya kan, walaupun anak-anaknya kadang-kadang rewel, nggak mau belajar, maunya main aja gitu ya. Tapi di rumah itu waktu yang paling banyak ya untuk anak-anak bermain gitu bersama orang tua. Jadi nggak cuma bermain, tapi mereka juga bisa dikenalkan huruf-huruf gitu ya kan. Nanti di sekolah itu mereka cuma mendapatkan tambahan pelajaran gitu ya kan, tambahan pelajaran. Jadi mungkin mereka bisa dengan mudah mendapatkan pelajarannya gitu, karena di rumah mereka sudah punya pondasi atau dasar pembelajaran gitu. Jadi gurunya tinggal mengarah-ngarahkan aja gitu, ya kan? Karena guru kan mengajarkan banyak murid, ya kan? Bukan cuma satu anak kita aja gitu ya, tapi banyak murid yang lain.
2: Iya, di sana ada rame kawan-kawannya.
0: Rame, jadi nggak cuma fokus dengan anak kita aja gitu ya. Mungkin kita nggak usah terlalu
2: fokus sama orang akan orang lain lagi, bukan ya. Anak kita aja.
0: Ya, mungkin hal dasar ya kan, seperti pengenalan A, B, C itu kan bisa gitu ya, atau juga alif, batas, ta gitu ya, itu sebisanya diajarkan di rumah dulu gitu ya, basicnya gitu, dasarnya. Nanti di sekolah baru nanti A, I, U, E, O gitu kan, Sarifa ya. Sarifa kalau misalkan bisa, gak apa-apa juga nih kalau misalkan di rumah punya adik-adik gitu kan, anak-anak tetangga.
2: Datang Sarifa sama keponakan main-main kayak gitu Bang Dafa.
0: Iya, keponakan atau juga untuk anak-anak sekitar tetangga gitu, daripada mereka main gak jelas gitu kan. Mungkin Sarifa bisa jadi guru ya, bisa guru ajarin nyanyi buat buat kelompok menyenangkan ya, tapi ada pelajarannya di sana gitu ya kan. Kalau untuk anak-anak kan nggak mesti harus sulit-sulit gitu ya pelajarannya gitu. Mungkin mereka bisa menulis A, B, C aja itu udah syukur banget gitu ya, karena kan
2: makanya anak-anak lebih suka sama Sarifa, karena Sarifa lebih suka main mainan pada orang dewasa Bang Dopo.
0: Iya, makanya Sarifa juga bisa mengajarkan anak-anak belajar ya, mengenal huruf-huruf. Ini mungkin yang bisa Sarifa lakukan gitu, ya kan? Gitu, belajar menyenangkan, atau juga hafalan ayat-ayat pendek, doa-doa gitu ya Sarifa ya. Itu kan basic ya, dasar ya. Kalau diajarkan dari kecil, pasti ini akan melekat gitu di daya ingatnya gitu. Kalau belajar udah besar ya, pastinya jadi lupa ya, mudah lupa.
2: Lupa lagi, gak ingat apa ya.
0: Iya, jadi sulit gitu ya kan. Apalagi yang udah punya tanggungan gitu ya, suruh belajar. Lagi belajar ingat anak di rumah makan apa ya.
2: Iya.
0: Jadi susah gitu. Baik, Sarifa mau request lagu apa nih malam ini biar diputerin lagunya?
2: Apa yang terbaru Bang Dafa?
0: Yang terbaru, yang terlama banyak.
2: Yang udah lama udah sering didengar.
0: Oh, yang baru belum ya. Oke, yang baru kita coba cek dulu di gudang lagu Indonesia yang terbaru. Ada lagu siapa ya? Ya, ada lagu Melawan Restu, lagu lama ya. Korbanmu juga lagu lama. 2001 kali Andrian Khalif, ini lagu baru nih, ya. Pelarian juga
2: Kesha,
0: Pelarian juga Kesha Lefronka juga. Ya, ini lagu-lagu terbaru nih, ya. Berjanji lagu lama ya. Sesal, ada lagu, oh ya, kayaknya gak banyak juga nih lagu terbarunya. Itu aja dulu Sarifa, salam-salamnya buat siapa?
2: Nah, ini Bang, lagu Ulama aja deh Bang.
0: Ulama dari siapa itu?
2: Gak yang Bang Dafa bilang tadi tuh.
0: Ulama, gak ada ulama. Ulala.
2: Terus apa juga tadi?
0: Ulala. Ya itu tadi lagu darinya, 2000 Andrian Khalif, 2001 kali ya.
2: Bolehlah.
0: Boleh. Oke, itu aja ya Sarifa ya.

0: aku orangnya
1: ya.
0: Kan gak mau sakit, kalau udah sakit udah sewot aku.
1: Kenapa sewot kalau sakit?
0: Karena kan kita kan harus sehat terus,
1: iya,
0: nanti
1: amin.
0: Gak bisa kerja kan.
1: Iya, makanya jaga kesehatan ya Erna ya. Jaga kesehatan ya Erna ya.
0: Entahlah ke depan nih, aku kemarin tuh kerja di pasaraya, ini udah pindah lagi, kayak ginilah nasibnya.
1: Udah pindah lagi kerjanya di mana?
0: Tahu kemana?
1: Kemana? Kemana?
0: Ke kafe dekat taman itu sekarang tuh enggak sih?
1: Kafe apa itu dekat taman?
0: Kafe tempat sebelah, Kak.
1: Sebelah?
0: Sebelah yang tempat Bunda Oki sebelah itu.
1: Oh, di situ.
0: Kan kemarin tuh kan udah pergi sehari ke pasar rakyat kan karena dibilang ibunya tak penjualan sepi tak kayak mana, akhirnya udah berapa hari masih kayak gitu-gitu aja ya, pindah lah Erna. Kan kayak cerita tadi kan, kalau misalnya penjualan sepi kan mana sanggup digaji kita kan.
1: Iya.
0: Akhirnya udahlah, udah pindah lah Erna, ada 4 hari.
1: Di tempat ya, baru
0: akhirnya,
1: ya.
0: Udah ke taman sana.
1: Iya gak apa-apa, cari-cari pengalaman ya Erna ya.
0: Banyak kali rintangan hidup ini
1: ya,
0: sih?
1: Semoga di sana di tempat yang baru bisa mendapatkan kenyamanan gitu ya kan.
0: Iya. Bisa. Kan kok kita pikir kan daripada di rumah bosan juga.
1: Benar.
0: Daripada nganggur mendingan kerja ya kan.
1: Iya benar banget ya, apalagi kita kerja.
0: Walaupun capek-capeknya luar biasa, yang penting akhir bulannya ada uangnya.
1: Iya,
0: gitu kan.
1: Iya. Karena Erna dari dulu.
0: Itulah Erna pikir. Di kayak mana lagi kita cari kerja, akhirnya ke sana lah akhirnya. Disitulah perjalanannya, nggak tahu nih kita kayak mana.
1: Iya, nggak apa-apa deh. Yang penting sekarang kan udah ada kerja ya kan. Mungkin nanti Erna juga bisa cari teman gitu untuk cari tahu info-info ada.
0: Tapi di situ kadang apa kan, kalau kita kerja situ banyak kali dikasih tantangannya. Kaget aku tau nggak sih?
1: Apa itu tantangannya?
0: Tantangannya kan masuk di situ bukan cuma nyapu sama ngepel doang. Rupanya di situ dikasih tantangan kita masak resep-resep yang ada di resto itu harus tahu semua.
1: Gitu.
0: Kayak misalnya buat sambal seblak, buat ayam apa tuh, ayam ungkep tuh, bumbu ungkep harus bisa. Bisa buat telur baladonya, pokoknya macam-macam lah. Pas pertama-tama kita kan belum pengalaman ya. Diajarin rupanya, enak juga di situ.
1: Iya, kalau diajarin saya nggak apa-apa gitu, kita bisa belajar
0: diajarin,
1: ya.
0: Diajarin kan, rupanya di situ ada menu rumahan, menu lain-lainnya. Erna kan makan situ kan, Erna tengok menu rumahan. Kayak kita masak di rumah, ada gulai terong, ada pecak kangkung, ada cah kangkung di situ. Terus ada pete, gulai pete, jengkol, rendang kan. So, rupanya kayak menu-menu biasa.
1: Iya, menu
0: kaget Erna. Erna bilang, bunda-bunda aku kalau menu-menu yang hebat-hebat aku gak bisa, aku bilang gitu kan. Apa yang kamu bisa? Kamu sering masak di rumah apa? Dibilang gitu kan. Aku bilang, aku cuma bisa masak gulai ikan, habis itu rendang jengkol, semur gitu. Nah itu kan bisa kamu kerjain. Aku pikir kan kayak menu di televisi itu, takut pula aku kayak lupa. Udah masuk situ.
1: Ya mungkin karena Erna di rumah biasa suka buat telur dadar, telur mata sapi.
0: Kita kan cuma mampu masakan-masakan biasa kayak gitu kan. Tuh Erna tanya sama koki yang di atas tuh. Erna bilang, Bu, kalau di sini masaknya itu sama kayak masak di kota-kota itu yang menu-menu hebat-hebat. Enggak juga loh, Dek. Di sini kan menu rumahan juga. Dibilang, nah kayak gitu dia bilang kan. Kaget loh, Kak. Itu baru 4 hari masuk kan. Udah disedorkan tantangan kayak gitu.
1: Iya, tapi enak kan bisa makan-makan di
0: tapi
1: makan
0: kan
1: gitu.
0: Ada ilmunya kita kan. Pertama kita ilmu masaknya, misalnya dikasih ilmu pengetahuan gitu kan, kita udah pandai.
1: Nanti Erna bisa masak untuk suami yang enak-enak gitu ya, setelah dari kafe.
0: Iya,
1: ya.
0: Kita kan belum tahu kayak buat seblak kayak mana, bumbu seblak rupanya cabenya dipotong-potong, kayak pecak-pecak kangkung, kan macam-macam situ kan. Rupanya diajarin, enak juga kerja situ.
1: Iya, kalau diajarin sih nggak apa-apa gitu ya kan. Yang penting Erna fokus gitu ya ngerjainnya.
0: Yang kokinya
1: gitu
0: pun baik banget

0: kan misalnya kalau kita nggak tahu diajarin, habis itu diajarin takaran bumbunya berapa, garamnya semana, jadi kita enak bekerjanya kan. Kalau di tempat
1: gitu
0: lain
1: ya.
0: Kan
1: belum tentu ya diajarin gitu ya.
0: Banget kan dia
1: bilang, iya.
0: Masa ini nggak tahu ya, namanya kita kita belum berpengalaman kan. Tapi kebetulan dapat yang satu ini enak benar di situ, diajarin loh kak.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Suka ya Erna gitu ya kalau diajarin ya.
0: Suka itu.
1: Iya.
0: Kalau Erna perhatikan bosnya yang masak itu enak perhatiin kan, cara buat bumbu ayam ungkep tuh kayak mana enak perhatiin sampai habis enak perhatiin. Oh kayak gitu, kayak gitu. Jadi seandainya kokinya sakit nanti ataupun kokinya nggak datang, kita bisa menggantikan posisi dia.
1: Iya.
0: Hah?
1: Iya dong, ya kan. Pastinya kita udah belajar.
0: Kita cuman
1: iya.
0: Kalau dia sakit kita bisa bantu dia gitu.
1: Kita udah belajar gitu ya, udah belajar setiap hari cara dia masak, resepnya udah tahu.
0: Padahal kita kan belum mengerti ya kayak mana kerja di restoran. Rupanya setelah kita mikir-mikir, oh kayak gini. Lama-lama kita bisa juga loh kan.
1: Iya, nanti kalau disuruh Erna ya, jangankan suruh masak seblak ya, suruh telur mata sapi, gosong.
0: Tapi enggak loh kak, kalau
1: enggak,
0: kita
1: ya?
0: Masakkan dengan hati, enggak.
1: Iya.
0: Kemarin Erna disuruh buat acar timun.
1: Bisa
0: kan, karena
1: ya?
0: Erna sering buat di rumah. Akhirnya Erna bilang, begini bunda, ya kayak gitulah. Buatnya udah betul itu, tapi kan masakan kita itu udah kita buat diconteng sama bunda, contengnya betul, berarti satu menu udah betul. Terus diconteng
1: gitu.
0: Lagi menu apa kita buat, diconteng lagi betul-betul, udah selesai menu baru pulang. Udah pulang turun ke bawah ambil gaji sama bapak, dah selesai. Kayak gitu kak.
1: Iya, maksudnya selesai nggak ada kerja lagi.
0: Enggak, udah boleh pulang. Misalnya dari pagi kita masuk kan disuruh masak. Kita udah siap masak-masak tuh kan tugas kita. Misalnya kalau jam 2 selesai masak, silakan pulang kita.
1: Oh gitu.
0: Turun ke bawah, ambil gajinya udah pulang gitu. Oh. Kalau cepat siap, cepat pulang. Kalau lama siap, maghrib pulang.
1: Jadi tiap hari digaji berarti, Erna?
0: Iya, tiap hari.
1: Alhamdulillah juga gitu ya, Kam.
0: Tapi enak juga sih dipikir. Melelahkan ya juga.
1: Iya.
0: Kita jalanin aja kan.
1: Jalanin aja Erna ya. Enggak ada lo kerja
0: kan,
1: yang
0: iya,
1: enggak
0: kan.
1: Ada lo
0: kerja. Juga lo Kak rame di situ kerja.
1: Ada temen ya.
0: Banyak temen. Cowok-cowoknya kalau di bagian lantai bawah itu kasirnya cowoknya semua, kalau di atas ceweknya semua. Rame situ.
1: Iya
0: seru
1: sih.
0: Juga sih.
1: Iya, pengalaman baru ya Erna ya. Semoga betah gitu dan ibunya juga baik gitu sama Erna.
0: Iya, Erna mintanya kan nggak usah pindah-pindah lagi lah. Ini mungkin yang terakhir kali ya.
1: Ya nggak tahu sih Erna ya. Nggak tahu deh kalau misalkan nanti nggak sesuai lagi ya harus cari lagi gitu ya.
0: Tapi
1: kan?
0: Menurut Erna kan kalau di restoran rame loh kak, nggak bakal sepi kan.
1: Amin.
0: Insyaallah ya? Rame rezekinya. Kalau di toko, kalau di toko tuh maklum kita bilang sepi kan. Erna berhenti karena sepi penjualan tuh, ibaratnya kok udah macet-macet kayak mana mau digaji ya kan.
1: Iya.
0: Kalau
1: misalnya sekarang orang
0: kita lancar, betah kita kerja. Udah kayak Erna bilang dari awal kalau gajinya masih, kalau masih sanggup digaji Erna betah, kalau nggak sanggup digaji lagi Erna pindah. Udah
1: iya.
0: Erna bilang
1: sih. Iya, karena kan sekarang orang banyak pembelian secara online ya kan.
0: Iya.
1: Ya kan, gak kayak dulu lagi orang ke toko-toko beli baju, beli apa gitu. Sekarang
0: terus
1: orang pembelanjaan online.
0: Jadi kejalongan di toko apa, di toko baju di Gempa kan. Satu pun gak dapat. Alasannya sepi, semua sepi, kasihan dia.
1: Yeah.
0: Karena bilang, coba kamu lamar di kafe-kafe, dia bilang gitu kan. Kalau di kafe kan rame ya, gak ada putus dia gak kan jam 12.
1: Karena kan gak ada ya kafe online ya. Kafe online kan nggak ada gitu kan, kafe nongkrong online gitu nggak ada ya kan.
0: Kayak ginilah hidup ini ya kan.
1: Iya, tantangannya
0: gak ada
1: sekarang
0: kerja, gak ada.
1: Iya, sekarang tantangannya
0: jadi kerja
1: tuh
0: susah banget ah.
1: Benar ya. Oke, kalau gitu Erna sukses selalu untuk Erna, jaga kesehatan juga, tidur cepat biar besok semangat lagi kerjanya Erna ya.
0: Iya, resikonya jauh sekali dah, jalanin aja lah, mau
1: jalanin
0: petir
1: aja.
0: Mau hujan, petir terus.
1: pakai payung ya, Erna ya.
0: Kalau kita pikir kan malah sekali jauh kan. Oh, dulu kan di depan mata kerja di toko, sekarang ada lagi, udah jauh ke ujung timur.
1: Ya, namanya tantangan ya, Erna ya. Nah. Mungkin ada hikmahnya nanti di balik itu semuanya gitu ya kan. Ada apa nah, gitu.
0: Erna malah sekali jauh-jauh kerja loh, Kak.
1: Iya. Tapi coba-coba aja dulu. Bang Dafa juga jauh nih kerjanya ya dari...
0: Iya juga ya, sama kayak Kak Dafa. Kak Dafa dari Murba ke ujung utara. Sementara Erna dari sini ke ujung Senadang.
1: Tiga kecamatan. Kecamatan Murba, Kecamatan Johan Palawan, Kecamatan KW16. Ya,
0: Kak Dafa pun pulangnya tengah malam.
1: Iya.
0: Sama juga kita bilang.
1: Berangkatnya jam subuh, orang belum bangun.
0: Iya,
1: kita udah
0: berangkat masuk kerja. Kalau Erna masuk jam 8 pagi masih melek di rumah. Masih
1: makanya,
0: puas,
1: syukuri aja deh.
0: Kan?
1: Iya. Ya, makanya syukuri aja deh kalau gitu.
0: Gak dapat jam 5 lagi, Om.
1: Iya, kan? Kita jangan
0: jam 5.
1: Iya, kita jangan lihat susahnya kerja kita seperti apa. Kita lihat orang lain juga kadang tidurnya di jalan, ya kan?
0: Iya.
1: Istirahatnya di mobil.
0: Tapi udah terbiasa jam 5 kan, udah
1: terbiasa. Iya. Karena Bang Dafa
0: udah enggak sanggup lagi itu seandainya. Mm-hmm. Ya enggak sanggup mah bener.
1: Bang Dafa mikirnya gini ya, ketika Bang Dafa itu ngantuk ya, ketika orang lain itu tidur, Bang Dafa masih terjaga. Itu Bang Dafa lihat orang lain juga melakukan hal yang sama loh.
0: Tapi ya kan? Kak Dafa kalau kerja penyiar itu dikasih liburan juga kan, enak.
1: Dikasih apa?
0: Dikasih
1: libur. Cuma kalau libur kan nggak ada kerja. Kalau nggak ada kerja ya nggak ada duit.
0: Iya juga ya. Kayak kami ini liburnya enak Kak di situ. Hari Minggu libur dikasihkan cutinya. Hari ini liburnya hari apa hari ini?
1: Hari
0: apa hari ini?
1: Belum ada loh.
0: Dua hari lah dikasih libur kan enak kan?
1: Iya, dikasih libur tapi nggak dikasih duit kan?
0: Tapi kalau libur itu nggak ada juga ya apa nanti gajinya dipotong atau enggak, kita lihat aja nanti.
1: Iya.
0: Ya kan? Karena dibilang ibu itu hari Minggu kemarin enak libur nggak masuk. Dibilang ya, libur udah kalau
1: karena kan dipotong, belum ada ya tempat kerja.
0: Ya beginilah kalau nggak dipotong ya syukur ya kan.
1: Besok enak cari tempat kerja yang libur pun dibayar gitu ya. Jadi libur aja gitu biar dibayar terus.
0: Iya, seandainya restoran aku nggak ada, aku potong-potong. Tengok kan, ini restoran orang, kayak mana suka orang ya.
1: Iya, oke deh Erna, yang penting syukuri aja ya pekerjaannya.
0: Iya,
1: dan
0: itu pun udah syukur loh Kak, udah
1: yang
0: dapat
1: baik-baik,
0: kan. Udah berapa kali aku mencari, akhirnya dapat.
1: Iya.
0: Nah, kayak gini lah kan.
1: Harus profesional, bertanggung jawab dengan pekerjaan gitu ya.
0: Iya,
1: Erna,
0: harus jujur lah sama orang,
1: misalkan,
0: harus baik sama orang kan. Semua
1: kalau misalkan
0: kita kok kita baik, insyaallah orang sayang.
1: Kalau misalkan kita mampu, kita jujur, kalau kita mampu, kita sanggup. Kalau misalkan kita udah enggak sanggup, kita juga harus jujur gitu kan.
0: Iya,
1: kalau
0: yang penting kita, bagi aku
1: sama-sama
0: dibayar aku masih bertahan. Udah
1: sama-sama
0: bilang,
1: nyaman
0: kalau
1: gitu.
0: Kalau enggak sanggup dibayar mungkin aku ngerti penjualannya sepi kayak gitu aja kan. Kita enggak usah memikirkan yang jelek-jelek.
1: Iya.
0: Gitu kan?
1: Ya Erna ya. Itu aja Erna ya. Makasih banget ya udah gabung ya di Pro 2 Obeng untuk di malam ini. Ya, assalamualaikum.
0: Ini temanya apaan nih? Enggak ada tema.
1: Dari tadi ngomong ya. Dari tadi ngomong terus ya, terakhir
0: lagunya
1: mau tanya tema.
0: Kan, lagunya terserah Dafa aja apa yang suka.
1: Oke.
0: Udah lah, kasihan nih teman-teman di belakang.
1: Kasihan banget.
0: Udah lama pun ngomongnya.
1: Ya, kan? Karena Erna ngomongnya lama banget dari kerja tempat satu, berpindah ke tempat dua, nanti berpindah lagi, gak kelar-kelar ya.
0: Malah
1: kan?
0: Gak tahu lah namanya hidup nih, kalau masih gajinya bertahan, kalau masih sanggup digaji bertahan di situ. Kalau gak sanggup pindah lagi, kayak ini apa? Apa ya, pindah-pindah?
1: Kayak...
0: Gak tahu lah.
1: Iya kayak apa ya, kayak kalau bunglon bukan ya.
0: Padahal kok kita pikir sih gak sanggup lagi ya kan. Itulah dia duduk di rumah pun bosan, gak ada pengeluaran, gak ada pemasukan, cari kerja gini, pindah di sini, pindah di sana.
1: Iya gak apa-apa sih Erna, jalanin aja ya.
0: Iya,
1: okay, Erna,
0: jalanin
1: ya
0: aja hidup ini.
1: Motor ya, tank bawa kayu Erna, thank you.
0: Sama-sama.
1: Oke, makasih Erna di lapang ya, teman Pro 2, semangat ya, semangat untuk Erna ya, kita beri dukungan ya untuk Erna yang lagi kerja ya, semoga sukses gitu tempat kerja yang baru ya kan. Dan berikut ini ada Kak Ida nih, teman Pro 2, kita coba sapa dulu. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam.
1: Apa kabar Kak Ida?
0: Kabar baik.
1: Lagi di Snebok ya, di rumah ya?
0: Lagi di rumah.
1: Oh, gimana cuacanya nih Kak Ida di situ?
0: Ada gerimis.
1: Ada gerimis? Really?
0: Ada gerimis nanti tadi.
1: Kemarin Bang Dava ada samperin Kak Ida loh sama Cutmel. Ada disamperin enggak?
0: Ada.
1: Ada, ya kan?
0: Salam sama Kak Ida.
1: Iya. Kemarin itu sebelum Bang Dava cuti ya kayaknya beli apa ya? Lupa. Beli ayam ini. Ayam
0: geprek.
1: Bukan ayam geprek. Ayam rempah apa gitu. Itu? Ayam rempah-rempah gitu yang goreng.
0: Ayam rempah-rempah.
1: Ada apa tuh? Rempah... batang apa itu yang diserut, yang diparut?
0: Ayam.
1: Ayam rempah sih namanya. Ayam ke ayam kelasan ya.
0: Iya.
1: Ayam kelasan itu ya kan lupa, enak banget gitu. Ya itu waktu hari dapat berangkat ya kan belinya tempat Cukmel, makannya di sana itu di Rigai ya di bawah jembatan itu. Ya sayurnya sayur ini sayur kerang sama kentang itu enak juga ya. Kentang sama kerang. Lemak, pelemak.
0: Kentang sama kerang.
1: Tempat Cukmel juga enak gitu ya kan. Bapak jadi lapar nih. Bapak lagi diet loh. Tapi kalau lapar kayak gini kan gak bisa tidur ya kan. Padahal tadi di rumah.
0: Kentang
1: kerang. Padahal tadi di rumah udah makan loh. Udah makan gulai jeruk ya. Telur. Telur dadar pakai cabai iris gitu. Bawang ya kan biar pedas kan. Ya kan. Ini jam 21 ya, hampir jam 22. Udah terasa lapar lagi.
0: Lapar lagi.
1: Lapar gitu loh. Ya, padahal udah enggak boleh makan ya kan. Perut ini udah ketat banget ya.
0: Iya.
1: Aduh, Bang Dava lagi enggak boleh makan malam nih. Takutnya enggak bisa tidur nanti. Gimana sih cara menghindari makan malam? Mungkin tidur lebih awal ya. Orang kita begadang ya kan kerja nggak usah tidur lebih cepat dong ya Kak Ida ya. Kak Ida malam ini mau request lagu apa Kak Ida atau ikutan aja?
0: Lagunya Betalotpa.
1: Oke, salam-salamnya buat siapa Kak Ida?
0: Semua aja.
1: Buat semua aja ya. Mak Tengo tadi udah ikutan gabung ya. Mak Tengo, Ina tadi juga, tapi Ina kayaknya nggak punya pulsa ya. Abis telepon kabur ya. Ada Sarifa juga ya kan.
0: Abis itu ya.
1: Habis pulsa Ina ya di Langgung. Itu aja Kak Ida ya. Makasih banget udah bergabung ya malam ini ya, di Obeng.
0: Dapat, semoga dapat selalu.
1: Amin, amin, amin. Amin. Kalau pulang hati-hati. Kalau enggak pulang, tidur sini ya.
0: Hati-hati juga ya.
1: Kalau enggak pulang hati-hati juga.
0: Iya.
1: Kalau tidur juga hati-hati ya. Takut nanti ditabrak nyamuk ya.
0: Ada kodok di sana, ada sawah kan?
1: Oh, banyak kodok di sini ya. Iya. Iya, tadi juga ada ini loh, ada siapa ya? Ada yang lagi panen ini, panen daun kangkung ya kan? Itu enak banget dipetik ya malam-malam ya kan, pakai senter gitu ya. Kayak
0: ada daun kangkung di ladang.
1: Iya, ada daun kangkung. Kangkung memang sengaja ditanam ya. Jadi nanti petik gitu, seminggu sekali petik gitu. Jadi kalau malam-malam kan enak ya liatnya ya. Jadi kepingin gitu kan kangkung di apa ditumis gitu pakai terasi ya. Itu enak banget loh ya. Tumis kangkung pakai terasi cabai dikit gitu kan yang diulek ya, cabai diulek gitu. Ini Erna nih menu baru ya. Erna menu baru ya, cang kangkung ya tadi katanya ya kan. Pakai cabai rawit ya, pakai bawang itu, pakai terasi. Itu makan enak banget loh. Ya, walaupun cuma pakai cang kangkung ya. Oke, Kak Ida itu aja dulu untuk malam ini. Makasih banget ya udah join. Assalamualaikum Kak Ida. Sumpah deh teman pro 2, Dava jadi lapar nih ya. Karena asik ngomong makanan ya, Dava jadi keringat kawan nasi di rumah. Ada telur dadar ya kan. Tapi Dapat udah pesan tadi di rumah, tolong makanan jangan disisahin ya. Harus dihabisin. Yang pertama gak mau bajir ya kan, yang kedua gak ada yang makan malam gitu. Takutnya nanti Bang Dava gak makan malam, ya malah ke kafe-kafe yang dekat-dekat rumah gitu ya, beli makanan ya. Kayaknya makan malam juga dong ujung-ujungnya ya. Oke, teman Pro 2 dimanapun berada, terima kasih sudah tetap setia bersama Pro 2 Molabo. Kita simak dulu nih teman Pro 2 lagu-lagu yang sudah dapat susun ya di proses Pro 2. Next nanti kita kembali lagi di cerita penutup hari pukul 22 hingga 23.00 waktu Indonesia Barat. Stay tune terus di 90,3 FM Pro 2 RRI Molabo, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, ada kalanya bulan terlihat lebih besar dan lebih terang dari biasanya di langit malam. Fenomena ini dikenal dengan sebutan supermoon. Supermoon terjadi ketika bulan berada pada posisi terdekatnya dengan bumi, yang disebut dengan perigee. Akibatnya, ukuran bulan tampak lebih besar dan cahayanya lebih terang dibandingkan bulan purnama biasa. Meski terlihat istimewa, supermoon merupakan fenomena alam yang normal dan dapat terjadi beberapa kali dalam setahun. Melalui fenomena ini, kita dapat melihat betapa indah dan menakjubnya alam semesta yang ada di sekitar kita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat datang di Beratim Sepak Mula Pro 3 RRI. Saya Tom Hakim dan rekan saya Indra Firgiantara. Kali ini kita akan bahas salah satu peserta Piala Dunia 2026, yaitu
1: Belgia. The Red Devils resmi lolos ke Piala Dunia 2026 untuk keempat kalinya secara beruntun dan 15 kali tampil sejak debut pada tahun 1930.
0: Oke, setelah tersingkir di fase grup Piala Dunia Qatar 2022, harapan baru datang bersama pelatih asal Perancis yaitu Rudy Zeyn. Salah.
1: Rudy Garcia dong. Ya? Oh, nggak kenal Zeyn itu.
0: Oke, dan di 7 awal 2025, Garcia langsung bawa perubahan dengan salah satu momen pentingnya adalah comeback dramatis ketika melawan Ukraina di UEFA Nations League.
1: Ya, kalah 3-1 di leg pertama, Belgia bangkit menang 3-0 di kandang dengan 2 gol Romelu Lukaku.
0: Nah, ngomong-ngomong soal Lukaku, dia adalah top skor sepanjang masa Belgia dan salah satu pencetak gol terbanyak Belgia di Piala Dunia dengan 5 gol. Sejajar dengan legenda mereka, Mark Wilmots.
1: Wilmots. Di Piala Dunia 2026 nanti, Belgia akan menghadapi Mesir, Iran, dan Selandia Baru di fase grup. Secara kualitas mereka jelas punya peluang besar untuk lolos.
0: Ya, dan kalau bicara sejarah, memang pencapaian terbaik Belgia terjadi di Rusia 2018. Saat itu generasi Kevin De Bruyne, Eden Hazard, dan juga Thibaut Courtois sukses finish di posisi ketiga setelah mengalahkan Inggris. Mereka juga bahkan sempat mengalahkan Brazil di perempat final yang menjadi salah satu penampilan terbaik mereka sepanjang sejarah.
1: Nah, sekarang pertanyaannya, mampukah Belgia kembali membuat kejutan di 2026 ini?
0: Yap.
1: Serta jadi awal dari era baru The Red Devils.
0: Nah, mampu atau enggak, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan juga ikuti ulasannya di
1: situs rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Australia bukan cuma punya kangguru. Mereka juga punya tim sepak bola yang tangguh. Australia memang bukan tim yang punya permainan yang mendominasi seperti tim-tim kelas Eropa seperti Spanyol dan lain-lainnya. Mereka lebih memilih untuk menunggu, merapatkan barisan di pertahanan, lalu melancarkan serangan balik cepat yang efektif dan efisien. Nah, hal ini tercermin dari permainan mereka selama fase kualifikasi ronde 3 kemarin, apalagi saat melawan timnas kita, timnas Indonesia, yang berakhir dengan skor 5-1. Secara permainan, Indonesia mendominasi, namun hasil akhir berkata lain. Australia bermain efektif, menunggu, bertahan, lalu melancarkan serangan balik cepat langsung ke inti pertahanan timnas Indonesia. Pemain Australia sendiri beberapa main di liga top Eropa. Salah satunya adalah kiper Matthew Ryan yang menjadi kunci dari permainan Australia. Lalu di lini belakang mereka juga punya duet back tangguh, Harry Souter dan juga Alessandro Circiati yang main di Parma. Dan di lini tengah, Australia punya siapa lagi kalau bukan Jackson Irvine. Pemain San Pauli di Bundesliga ini yang dikenal juga dengan abang-abang culture di sepak bola, menjadi jenderal lini tengah Australia yang sukses mengamankan lini tengah dan juga melancarkan serangan balik cepat. Dengan duetnya Connor Metcalf yang sama-sama memperkuat San Pauli, mereka juga sudah saling mengerti dan punya chemistry yang kuat. Dan di lini depan, ada wonderkid mereka, Nestori Irankunda, yang memiliki kecepatan dan juga efisiensi serangan yang baik. Nah, apakah Australia dapat berbuat banyak di pentas Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

Lewat lagu Iggy Pop featuring dengan Han India, masih ada cahaya ya teman produser untuk di malam ini, sudah mengantar kita ke pukul 22 lewat 28 menit untuk informasi waktu di studio. Selamat malam, selamat beristirahat, dan ucapkan dari studio dan lagu-lagu hits lainnya masih terus akan dapat hadirkan hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia bagian barat, spesial untuk hari Rabu ya tanggal 24 Juni ya 2026. Selamat beristirahat, dapat ucapkan dari studio. Terima kasih sudah setia mendengarkan Pro 2 RRI Malabo di 90,3 FM, teman terbaik kamu. Kita lanjut ya teman Pro 2, berikut lagu Liodra Pura-Pura, ada Marcel dengan Firasat ya Jangan Cintai Aku Apa Adanya, lagunya Tulus ya, dan Sakit Tak Bertepi Judika teman Pro 2, dan setan lagu-lagu lainnya siap menghibur kamu untuk di sepanjang malam ini. Terima kasih untuk kebersamaannya, selamat malam, selamat beristirahat untuk teman Pro 2 yang mungkin ya di malam ini sedang mengambil saat istirahatnya teman Pro 2, karena besok hari Kamis tentunya kembali ke rutinitas kerjanya ya teman Pro 2. Semoga diberikan kemudahan ya dari setiap aktivitas yang dilakukan. Tetap terus stay tune bersama Pro 2 RRI Malabo 90,3 FM, teman terbaik kamu.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

0: Menurut ciri-ciri tsunami, 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami, mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.
1: Halo, Pak.
2: Juan, jadi kan kamu kenalin calon istrimu ke Bapak?
1: Pasti secepatnya kok, Pak. Nanti kan aku ke kantor. Aku sekalian ajak dia, nanti aku bisa kenalin ke Papa di kantor.
2: Oke, kita ketemu di kantor ya.
1: Oke, Pak.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman terbaik kamu 90,3 FM lewat lagu Mahal ini dengan melawan restu teman produa sudah mengantar kita ke pukul 22.58 menit informasi waktu di studio. Saja kita akan ikuti produa Just More Music Show pengantar tidur di 90,3 FM teman terbaik kamu dan pukul 23.45 menit nanti kita akan simak pengajian Al-Quran doa merebakkan tubuh di atas pembaringan ditutup dengan musik Love Ambon. Terima kasih untuk kebersamaannya, selamat beristirahat dan semoga bisa berserah dengan baik ya dan esok terbangun tepat waktu untuk kembali melanjutkan aktivitasnya. Teman Pro 2, terima kasih untuk kebersamaannya dan tetap terus stay tune di frekuensi 90,3 FM Pro 2 Molabo, teman terbaik kamu dan teman Pro 2 yang sudah setia mendengarkan melalui RRI Digital ya. Teman Pro 2 yang belum download silakan download RRI Digital di Play Store di Android kamu dan nikmati seluruh stasiun RRI di seluruh Indonesia. Baik, waktunya dapat break dulu nih teman Pro 2 karena kita akan ikuti Pro 2 Just More Music pengantar tidur. Tetap terus bersama Pro 2 RRI Molabo. Stay tune terus di 90,3 FM teman terbaik kamu.

Top ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami, mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Eh, ketarik sepatu lah. Ngapain?
2: Menari.
1: Ayo, satu, dua.
2: Cemberut, ngambek.
1: Ayo, mau ngapain sih? Ah. Dah ya,

0: Miss.
1: Iya, Jan.
0: Gak apa-apa.
1: Kalau kamu butuh waktu buat ngerangkainya dulu, gak apa-apa kok. Yang penting, kamu kasih tahu aku ya.
0: Yaudah, aku pulang dulu ya.
1: Hati-hati ya.

Jan. Siapapun itu, dia berhak tahu sama apa yang sebenarnya kamu rasain sekarang. Ngejelasin tuh gak harus kalau kamu lagi salah doang kok. Menjelaskan itu perlu. Supaya yang sebenarnya kamu lakuin itu baik, gak jadi salah. Cuman karena kamu diem.

Dengan namamu, wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara.

Pro 2, sampai di sini kami menyajikan acara siaran program Madura dari Melabo sepanjang hari ini melalui frekuensi 90,3 MHz edisi siar Rabu tanggal 24 Juni 2026. Kami akan kembali mengudara esok pukul 4.45 waktu Indonesia Barat dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawai 16. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia, Program 2 RRI Melabo, yang mengudara di frekuensi 90,3 MHz edisi siar hari Kamis 25 Juni 2026 dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawai 16. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, Program 2, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Timur 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh.

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang ditelan bumi.

Bagi teman Pro 2, saat lagi akan dikumandangkan azan untuk sholat subuh. Untuk teman Pro 2 yang akan menjalankan ibadah sholat subuh, semoga untuk ibadahnya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga amal ibadah sholat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: adalah seorang ustadz menjadi imam di sebuah masjid. Sebelum sholat berjamaah dimulai, dia menyeru para jamaah agar merapatkan dan meluruskan barisan atau saf. Ada seorang jamaah di barisan depan tidak lurus dan tidak rapat. Ketika jamaah itu diperingatkan, dia tetap tidak mau mematuhi. Ternyata masih ada jamaah yang tidak mengetahui kedudukan imam dan pentingnya rapat serta lurus dalam barisan sholat. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ratakanlah atau rapat dalam lurusan safmu, sebab sesungguhnya meratakan saf itu termasuk kesempurnaan sholat."
1: Berdoa adalah inti ibadah dalam Islam. Dengan berdoa, seorang hamba mengakui ketakberdayaannya di hadapan Sang Pencipta. Kadang, kita sering lupa memperhatikan beberapa adab yang seharusnya kita lakukan saat berdoa. Adab-adab dalam berdoa antara lain adalah ikhlas. Inilah sesuatu yang paling utama untuk diperhatikan oleh setiap orang yang berdoa. Ia memurnikan doa hanya untuk Allah semata, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun tujuan. Kemudian, mencari waktu-waktu mulia untuk memanjatkan doa, seperti hari Arafah, di bulan Ramadan, hari Jumat, dan sepertiga akhir malam. Terkabulnya doa juga dapat dicapai dengan memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu yang dinyatakan sebagai saat ijabah oleh syariat Islam. Saat-saat sebuah doa dikabulkan oleh Yang Maha Mengabulkan doa, seperti waktu sujud, ketika berpuasa, saat bepergian, waktu sakit, dan ketika minum air zam-zam, serta sebagainya. Syarat lain saat berdoa adalah menghadap kiblat, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doa istisqa, yaitu doa minta hujan, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya, juga mengangkat kedua tangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Rabbmu itu Maha Pemalu dan Maha Mulia. Malu dari hambanya jika ia mengangkat kedua tangannya, memohon kepadanya, kemudian menariknya kembali dalam keadaan hampa kedua tangannya."

Berdoa adalah inti ibadah dalam Islam. Dengan berdoa, seorang hamba mengakui ketakberdayaannya di hadapan Sang Pencipta. Kadang, kita sering lupa memperhatikan beberapa adab yang seharusnya kita lakukan saat berdoa. Adab-adab dalam berdoa antara lain adalah ikhlas. Inilah sesuatu yang paling utama untuk diperhatikan oleh setiap orang yang berdoa. Ia memurnikan doa hanya untuk Allah semata, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun tujuan. Kemudian, mencari waktu-waktu mulia untuk memanjatkan doa, seperti hari Arafah, di bulan Ramadan, hari Jumat, dan sepertiga akhir malam. Terkabulnya doa juga dapat dicapai dengan memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu yang dinyatakan sebagai saat ijabah oleh syariat Islam. Saat-saat sebuah doa dikabulkan oleh Yang Maha Mengabulkan doa, seperti waktu sujud, ketika berpuasa, saat bepergian, waktu sakit, dan ketika minum air zam-zam, serta sebagainya. Syarat lain saat berdoa adalah menghadap kiblat, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doa istisqa, yaitu doa minta hujan, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Juga mengangkat kedua tangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Rabbmu itu Maha Pemalu dan Maha Mulia. Malu dari hambanya jika ia mengangkat kedua tangannya, memohon kepadanya, kemudian menariknya kembali dalam keadaan hampa kedua tangannya."

Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya, nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar. Kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau, kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi, kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya, akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya, Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, dikisahkan Rasulullah bersabda, "Ketahuilah olehmu bahwa nanti akan terjadi fitnah." Mendengar ini, Ali bin Abi Thalib bertanya, "Bagaimana jalan keluar dari fitnah itu ya Rasul?" Rasulullah menjawab, "Jalan keluarnya adalah kitab Allah. Di dalamnya diceritakan keadaan yang sebelum kamu dan pekabaran yang sesudah kamu dan menghukum di antara kamu. Kata-katanya pasti bukan olok-olok. Barang siapa yang meninggalkannya karena takut akan suatu kekuasaan, maka bermusuhanlah ia dengan Allah. Barang siapa mencari petunjuk di luar ketentuannya, niscaya dia akan disesatkan oleh Allah. Dialah tali Allah yang teguh, peringatan yang bijaksana, dan jalan yang lurus. Jadi, berpeganglah pada kitab Allah yang dapat menyelamatkan manusia dari berbagai fitnah."

Ketika seseorang mendapat karunia Allah berupa kekayaan, jabatan, kepandaian, kejayaan, dan sebagainya, ketika dipuji, acap kali berubah menjadi sombong. Padahal hakikatnya, segala yang disombongkannya bukanlah bersumber dari dirinya. Islam sangat melarang sikap sombong manusia. Selain berpotensi menyakiti orang lain, sikap sombong dapat menyeret orang yang melakukannya ke dalam jurang kemusyrikan. Ada cara terbaik menyikapi karunia Allah yang diberikan kepada kita agar tidak menyeret kita kepada sikap sombong. Cara ini pernah dicontohkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam yang dikaruniai Allah beragam kelebihan berupa harta yang melimpah ruah, kerajaan yang besar dan kokoh hingga dapat mengerti bahasa hewan. Nabi Sulaiman alaihi salam dalam surat An-Naml ayat 40 menyadari semua karunia itu dengan berkata, "Ini karunia Tuhanku."

tiba-tiba datang menimpa kita. Kalau kita tidak sabar terhadap bencana itu, kita bisa berputus asa, mencaci maki Allah, hilang ingatan, hingga bunuh diri. Demikian pula keinginan yang luar biasa, seperti ingin kaya, kedudukan, wanita yang cantik, dan lain-lain. Jika kita tidak mampu menahannya, kita bisa menghalalkan segala cara. Tetapi dua hal tersebut tidak akan menghancurkan kita dan tidak akan membawa kita kepada penyimpangan bila kita sabar untuk menerima musibah dan sabar mengendalikan keinginan. Maka tepat sekali bila dikatakan bahwa sabar menghadapi dua persoalan tersebut adalah yang paling utama.

surat 59 Al-Hazar, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik." Ayat tersebut menegaskan bahwa orang yang fasik itu ialah orang-orang yang melupakan perintah Allah, seperti tidak mengerjakan sholat, tidak membayar zakat, tidak mau puasa, dan lain-lain. Jika kita buktikan orang-orang yang meninggalkan sholat, zakat, puasa, dan lain-lain di masyarakat, tampaknya masih banyak dari kita yang terkena penyakit fasik. Apakah kita berada di antara mereka? Dalam surat Ali Imran, Allah berfirman, "Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah." Amanat itu akan mengantarkan umat Islam ke posisi sebaik-baiknya umat bila amanat itu dilaksanakan, tetapi akan membawa kepada posisi yang paling hina, yaitu bila amanat menegakkan kebajikan, ma'ruf, dan memberantas kemungkaran diabaikan. Jadi, jika kita ingin menjadi umat yang terbaik di antara umat lain, berjuanglah untuk kebaikan atau kebenaran dan menghancurkan kemungkaran atau kebatilan adalah jalan yang tepat.

kehidupan dunia ini, pernah kita jumpai ada seseorang di masa mudanya dia teguh sebagai Muslim, tetapi di usia tuanya dia menjadi ingkar. Ada yang menjadi ingkar dalam arti sesungguhnya, yaitu berpindah agama. Ada pula yang kufur karena mengingkari perintahnya, karena dia tidak kuat menahan ujian dan terbujuk oleh godaan duniawi. Menurut Al-Quran, seseorang menjadi mudah kufur oleh karena imannya tidak diperkuat dengan takwa, yakni patuh terhadap perintah Allah. Dalam surat Ali Imran, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam." Salah seorang sufi pernah berkata, "Barang siapa mengenal dirinya, pasti dia akan mengenal penciptanya, yaitu Allah." Memang, seseorang yang mengkaji rahasia-rahasia yang terkandung di dalam dirinya akan melahirkan rasa takjub yang amat mendalam. Dan ketakjuban itu akan menghantarkannya kepada keimanan yang kuat terhadap Allah, pencipta manusia. Seperti merenungkan proses kejadian bayi, fungsi anggota badan, metabolisme tubuh, dan lain-lain. Di saat merenungkan itu semua, orang akan yakin bahwa tiada yang sanggup mengaturnya kecuali hanya Allah, Sang Maha Pencipta. Dalam surat 51 Az-Zariyat, Allah berfirman, "Dan pada dirimu sendiri, apakah kamu tidak memperhatikannya atau merenungkannya?"

10,3 Pro 2 Radio Mlawu, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana nih kabarnya di pagi yang masih seger nih ya? Semoga hari ini diawali dengan semangat dan juga energi yang positif pastinya teman Pro 2. Nah, buat teman Pro 2 yang mungkin udah bersiap menuju ke tempat kerja ataupun masih sedang menikmati suasana pagi ya sambil olahraga gitu ya. Terima kasih udah pilih Pro 2 untuk jadi teman pagi kamu nih teman Pro 2. Nah, untuk teman Pro 2 yang mungkin baru menikmati liburan, untuk teman Pro 2 yang masih sekolah, liburan sekolah. Ayo jangan siang-siang bangunnya gitu ya. Memang waktu liburan itu adalah waktu yang paling pas ya untuk kita recharge energi lagi dan untuk menata kembali ya kehidupan untuk gimana nanti target-target kita ke depannya nih teman Pro 2. Nah, untuk teman Pro 2 yang lagi berolahraga, semoga untuk olahraganya dilancarkan. Teman-teman Pro 2 yang lagi udah bersiap-siap untuk ke kantor, mungkin ya rumahnya jauh dari kantor, juga semangat karena semua perjuangan kita pasti akan terbayarkan ya teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, Tia untuk melancarkan aktivitas kamu hari ini, Tia akan kasih informasi seputar cuaca di wilayah-wilayah yang akan Tia sebutkan, yaitu adalah wilayah Aceh Barat dan sekitarnya. Untuk hari ini diprediksikan akan adanya hujan ringan dengan suhu berkisar di antara 23 sampai 29 derajat Celcius dengan kelembapan di angka 74 sampai 98%. Untuk wilayah Semelu juga diperkirakan akan adanya hujan ringan dengan suhu berkisar di antara 25 sampai 28 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar di antara 78 sampai 95%. Untuk wilayah Aceh Barat Daya juga akan diprediksikan hujan ringan dengan suhu berkisar di antara 20 sampai 26 derajat Celcius dengan kelembapan di angka 80 sampai 98%. Kemudian untuk wilayah Aceh Jaya dan sekitarnya juga diprediksikan akan adanya hujan ringan dengan suhu berkisar di antara 22 sampai 29 derajat Celcius. Dan yang terakhir adalah wilayah Nagan Raya dan sekitarnya juga akan diprediksikan hujan ringan dengan suhu berkisar di antara 22 sampai 28 derajat Celcius dengan kelembapan di angka 78 sampai 98% ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, karena di mayoritas diprediksikan hujan ringan, jadi buat teman Pro 2 yang mau berpergian atau mau pergi ke kantor ataupun berpergian menikmati liburan ya teman Pro 2, jangan lupa dibawa peralatannya seperti jas hujan ataupun payung gitu teman Pro 2, supaya untuk perjalanan teman Pro 2 mau kemanapun itu dengan situasi apapun bisa dijalani dengan lancar teman Pro 2. Oke teman Pro 2, nanti dia akan tetap menghadirkan lagu-lagu buat menemani pagi teman Pro 2 dan juga informasi-informasi up to date. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Radio Mlawu, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

siap-siap. Euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPT RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPT RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPT RRI melabuh.

93 Prodi RRM Lobo, teman terbaik kamu. Nah, buat teman Prodi 2, sekarang Tia mau ngasih informasi ya buat teman Prodi 2 yang dilansir dari rri.co.id. Kesibukan pekerjaan, tugas pendidikan, hingga aktivitas sehari-hari seringkali buat banyak orang lupa buat ngejaga kesehatan mental nih. Padahal kesehatan mental punya peran yang penting banget dalam menentukan kualitas hidup, produktivitas, serta kemampuan seorang dalam menghadapi berbagai tantangan. Nah, di tengah tuntutan yang semakin tinggi, stres itu jadi salah satu masalah yang pasti dialami sama masyarakat ya teman Pro 2. Jika nggak dikelola dengan baik, stres itu bisa mempengaruhi kondisi fisik maupun emosional. Contohnya seperti susah tidur, mudah marah, kehilangan motivasi, hingga menurunnya konsentrasi nih teman Pro 2. Selain itu, penting bagi setiap individu untuk nggak memendam masalah sendirian nih teman Pro 2. Berbagi cerita dengan keluarga, sahabat, ataupun orang yang dipercaya, itu dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi beban pikiran nih teman Pro 2. Nah, penggunaan media sosial yang berlebihan juga perlu diperhatiin nih. Dimana kita terlalu sering membandingkan diri dengan kehidupan orang lain di media sosial, itu bisa memicu kecemasan dan menurunkan rasa percaya diri. Jadi, membatasi waktu penggunaan gawai ataupun handphone dapat memperbanyak interaksi langsung dengan lingkungan sekitar, itu bisa membantu menjaga kesehatan mental kita di Taman Pro 2. Oke Taman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Tia tetap akan menghadirkan lagu-lagu untuk nemenin pagi Taman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 dari Melabuh, teman terbaik kamu.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabo untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Udah kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.

90,3 Pro 2 dari Mobile, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia dan teman Pro 2. Nah, sekarang Tia masih mau ngasih informasi buat teman Pro 2 yang pasti dilansir dari rri.co.id. Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tengku Umar, Nur Azizah akan mewakili Indonesia pada The Fourth International Youth Conference atau IYC 2026 yang berlangsung pada tanggal 27 sampai 28 Juni 2026 di Malaysia dan Singapura. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Setara Prisma Nusantara atau Nusantara Muda bekerjasama dengan Asia Pacific Student Association dan Nanyang Technological University. Forum ini akan mempertemukan sekitar 150 peserta dari 5 negara, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, India, dan Thailand. Nur Azizah menjelaskan konferensi tersebut menjadi ruang bagi generasi muda untuk bertukar gagasan dan mempresentasikan solusi atas berbagai isu global di hadapan dewan juri dan peserta internasional. Pada kesempatan tersebut, Azizah memilih subtema lingkungan dengan mengangkat isu pengelolaan sampah organik. Menurutnya, pengelolaan sampah masih menjadi tantangan yang terus berulang meskipun masyarakat telah memahami pentingnya pengelolaan limbah sejak dini. Ia mengaku mengetahui informasi mengenai konferensi tersebut melalui media sosial, kemudian mencari informasi lebih lanjut dan berdiskusi dengan dosen serta pihak kampus terkait peluang pendanaan kegiatan. Dan tersadar betapa Azizah menilai keterlibatan mahasiswa dalam forum internasional bukan semata soal perjalanan ke luar negeri, tetapi kesempatan memperluas perspektif dan membangun jejaring global. Selain itu, ia juga mendorong mahasiswa untuk aktif mencari informasi dan berani memanfaatkan fasilitas kampus untuk pengembangan diri. Bagi Azizah, dukungan terbesar dalam mengejar prestasi berasal dari orang tua. Ia mengaku ingin menghadirkan kebanggaan bagi keluarganya melalui pencapaian yang diraih selama masa kuliah. Nah, partisipasi mahasiswa Indonesia dalam forum internasional menunjukkan bahwa

Gagasan sederhana yang berangkat dari persoalan sekitar itu dapat menjadi kontribusi nyata di tingkat global nih Teman Pro 2. Oke Teman Pro 2, sekian informasi dari Tia, jadi jangan kemana-mana, Tia akan menghadirkan informasi lanjutan dan juga lagu-lagu yang seru buat nemenin pagi Teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RR Melabuh, teman terbaik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: scroll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Iya, tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
0: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
1: Nah, itu baru keren.
2: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.